0: ringkesi.
1: Ringkesi kok apa bahasa ini? Agama iku yo kesimpulane ngono ya. Hah? Intine ya pinter aku. Intine itu an-nasihah. Inti dari agama itu an-nasihah. Ringkesnya agama itu nasihah. Kesimpulannya agama itu adalah nasihah. Kalau ada para ulama yang mengatakan begitu, makna dari ad-dinu nasihah, ai ad-dinu munhasirun fin nasihah. Orang usah di sana nih. Ya memang begitu maknanya. Dari mana diambil? Dari dalalatu ta'rifil khabar. Dalalatu ta'rifil khabar itu ma'rifat. Dan itu enggak lumrah. Dan itu enggak lumrah. Lumrah yani gambaran mubtada khabar itu adalah mubtada. Yani mubtada itu adalah ma'rifat, khabar itu adalah nakirah. Dan itu ilmu lanjutan ya, ikhwan. Ilmu-ilmu semacam ini itu ilmu lanjutan dari kajian dasar bahasa Arab. Kajian dasar Arab itu kan nahwu, sharaf dan balaghah. Lah, semacam itu ilmu-ilmu lanjutan, ilmu-ilmu lanjutannya. Yang penting, yani ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah an-nasihah. Agama itu yani inti dari agama itu adalah an-nasihah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Sudah merupakan satu yang maklum. Sudah merupakan satu yang maklum. Bahwa agama itu bukan hanya nasihat. Agama itu mencakup banyak hal. Mulai dari A sampai Z. Mulai dari dunia sampai akhirat. Mencakup banyak hal. Lah, kok Rasulullah SAW menyebutnya ad-dinu an-nasiha. Maka ini yang dalam dunia ilmiah bahasa dinamakan dengan zikru al-ba'ats minal kul. Menyebut yani zikru syai bi juz'ihi. Apa? Zikru syai bi juz'ihi. Menyebut sesuatu tapi dengan bagiannya tok. Mirip-mirip dengan sabda Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji iku Arafah. Ciri sopo? Haji wukuf tok. Ya gak sah ya, ikhwan. Ya dengan haji. Mau ciri Rasulullah haji Arafah, ya wis. Pokoknya budal sampai kono dari Jeddah langsung mampir Arafah. Bermampir Arafah, sewengi terus pulang. Ya gak sah. Ono tawafif Allah. Gak ada sa'i, gak ada ini, gak ada ini, gak ada ini. Ya gak sah. Tapi kenapa Rasulullah SAW ngomong? Ini ad-dinu, ad-dinu mana? Apa mau? Al-hajju Arafah. Itu mirip-mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu warka'u ma'arrakin. Sujudlah kamu, rukuklah kamu. Karena Allah kan bukan sujud bukan rukuk. Karena enggak ada ibadah rukuk tok itu ra ono. Ibadah sujud tok masih ada. Enggak ada bayan. Sujud tilawah sama sujud syukur masih ada. Tapi ibadah rukuk tok itu ra ono. Ibadah rukuk tok. Makanya yang para ulama kita sepakat. Kalau ada orang nazar, wallahi, kalau aku begini-begini, aku akan rukuk kepada Allah. Itu melaksanakannya gimana? Sholat. Nggak boleh rukuk tok. Jadi nggak boleh terus kemudian setelah sana, jadi hajati terus rukuk, terus wis. Nggak ada ibadah rukuk tok itu. Itu nggak ada. Para ulama masih berselisih kalau dia ngomong saya akan sujud kepada Allah. Apakah bisa terlaksana dengan sujud tilawah? Ataukah harus sholat dalam masalah sujud. Yang ditatkala Allah Subhanahu wa taala firman, wasjudu warka'u, sujudlah, rukuklah. Yani Allah menyebut salat itu dengan kadang-kadang Allah menyebut salat itu dengan sujud. Terkadang Allah menyebut salat itu dengan rukuk. Terkadang Allah menyebut salat itu dengan qiyam, wa qumu lillahi qanitin. Dengan qiyam, qiyamnya berdirinya. Padahal salat itu nek berdiri tok, sujud tok, rukuk tok, enggak sah. Jadi enggak sah. Ijma'an. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama kalau ada orang salat itu berdiri tok, terus jadi sujud tok, terus rukuk tok itu enggak sah. Sampai pun dalam mazhab Hanaf, mazhab yang paling longgar dalam masalah fikih salat. Dalam mazhab Hanaf itu kan proto aneh sebenarnya itu. Yani mereka mengatakan bahwa rukun salat itu cuma takbiratul ihram, al-qiyam, qiraatu syai' minal Qur'an, as-sujud, ar-ruku', as-salam. 6. Kok 6? Mesti ini 5. 06. Wis lah, gak bahas fikih Hanafi. itu tetap gak sah. Qiyam wa qumu lillahi qanitin, sujud wasjudu, rukuk warka'u, tetap gak sah. Tapi kalau begitu, itu namanya dzikru syai bijuzihi yadullu ala at-tafdhil, menunjukkan keutamaan, sisi yang paling utama dalam masalah itu. Dari sini ikhwan, maka berarti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, itu yakni lafaz an-nasiha itu menunjukkan li tafdhil. Lah tafdhil di sini ada dua kemungkinan makna. Yakni tafdhil yang ada dalam hadis ini ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, inti yang paling utama dari agama itu adalah an-nasiha, yang paling utama. Makna yang kedua, semua syariat bisa masuk dalam lafaz an-nasiha. Itu kemungkinan yang kedua, dan dua-duanya enggak salah, dua-duanya benar. Yani kalau kita telaah yani bab selanjutnya. Baik. Itu masih utak-utak yani sisi dalalatul alfaz. Sisi dalalatul alfaz dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Jadi ad-dinu an-nasiha. Baik. Masalah yang ketiga. Apa makna dari an-nasiha? Yang itu disebut oleh beliau dengan ma'rifah. Yang itu disebut oleh beliau dengan lafzul hasr. Lafzul hasr itu yang pembatasan. Intinya itu adalah an-nasiha. An-nasiha wa idin azani Allah wa yakum itu bahasa Arab. Maka jangan terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Yani an-nasiha itu bahasa Arab. Maka jangan difahami hadis ini pakai bahasa Indonesia. Karena terkadang, yani terkadang ya kawan, bahasa itu sama lafaz beda makna. Terkadang aslinya sama, beda ukuran. Ini beda ukuran. Jadi nasihat bahasa Indonesia itu ana yakin diambil dari nasihat bahasa Arab. Duluan mana toh bahasa Indonesia sama bahasa Arab? Duluan mana bahasa Indonesia sama bahasa Arab? Ya bahasa Arab lah. Ngurus ini kan. Yang pasti di zaman Nabi Ismail itu sudah ada bahasa Arab. Yang pasti. Itu yang disepakati oleh para ulama. Karena Nabi Ismail itu orang Kanaan. Tinggal di Mekah. Orang zaman itu juru kono Mekah. Kemudian singgahlah orang-orang dari kabilah Jurhum. Tatkala mereka melakukan perjalanan menuju ke Syam. Akhirnya mereka tinggal di situ. Kabilatul Jurhum dan Qahtan itu adalah kabilah asli Arab. Jadi makanya yakni pernikahan antara Ismail dengan salah satu wanita dari Jurhum menghasilkan anak keturunan namanya Al-Arab Al-Musta'arabah. Arab blesteran, bukan Arab asli. Arab semisal asli, tapi Arab blesteran. Nah, Arab yang sekarang itu Al-Arab Al-Musta'arabah. Jadi adapun Arab aslinya sudah punah. Yani Al-Arabul Aribah. Yani Arab yang aslinya itu sudah punah. Yani kabilah Jurhum itu sudah tidak ada. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Ngomong apa mantap detik ini. Ya. Bahasa Arab di zaman Nabi Ismail itu tidak ada. Sedangkan bahasa Indonesia itu baru ya. Bahasa itu baru. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman Pajajaran. Itu bahasanya masih? Masih? Hah? Masih Sangsekerta. Setelah itu bahasa Jawa kuno. Setelah itu bahasa Jawa modern. Sampai sekarang bahasa Jawa kuku. Ini kalau antum mau lihat bahasa Jawa yang ada di zaman akhir-akhir Majapahit, lihat tulisan-tulisan Wali Songo. Tulisan Wali Songo itu asli bahasa Jawa zaman itu. Paling enak fahami gending-gending yang muncul di zaman itu. Yani gundul gundul pacul itu kan versi jenan kiri. Ini gundul gundul pacul cul ini apa terasa ini kembelengan, ini kembelengan, nyunggi nyunggi wakul kembelengan, wakul ini apa tuh, wakul ngelimpang segoi dari saratan. Siapa yang mampu menerjemahkan itu bahasa Jawa kalangan masyarakat bawah di zaman itu. Ini lir-ilir, cublek-cublek suweng, suri-turi putih. Ini itu bahasa Jawa yang ada di kalangan masyarakat bawah. Lagunya anak-anak TK lah. Ini di zaman itu karena para ulama-ulama kita, para wali songo, mereka memang menulis itu. Ini untuk kalangan kalangan bawah. Tapi kalau di kitabnya, kayak dalam Serat Ferrara yang ditulis oleh Sunan Kalijogo, maupun dalam ini kitab yang ditulis oleh Sunan Bonang yang ada di Belanda, itu gak semudah itu bahasanya. Ini wong Jawa asli itu harus mengenjeritkan dahi opo kikarpe. Mananya itu apa? Lah, itu di zaman itu. Yang itu yang ada di zaman itu. Padahal zaman itu jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Yang jelas bahasa Arab tapi dahulu. Para ulama kita itu hanya berselisih. Nabi Adam itu bahasanya bahasa opo? Itu aja toh. Yani Nabi Adam itu bahasanya bahasa Arab atau tidak, enggak terlalu penting lah ngono. Dipuahas ilmu selfie yang jengkel kan rotok-rotok ngono ku. Bahas Nabi Adam itu bahasanya bahasa opo. Ngono ku tawwa dengan khilafnya, dengan gegerane, dengan pembahasane. Bar ngono di ujung pembahasan, cawapek ngapalno, capek memahami, faedahnya opo ra ono. Jengkel nang wong. Nah, kau ingin apa? Belajar ngono sampai 3 kali, 4 kali pertemuan, menebar ngono terus gono faidai. Yes, kayak pengetahuan dan keren ini. Ala kula nate tenan Allah wa yakum. Ngomong-ngomong. Ya, ngomong bahasa. Jadi, ana yakin bahasa an-nasiha bahasa Indonesia itu diambil dari nasiha bahasa Arab. Tapi bahasa pengambilan dari bahasa lain itu kan enggak mesti sama persis, enggak mesti sama persis. Maka tatkala ya akhwan, ini hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Disampaikan untuk Jaziratul Arab, untuk orang Medina. Disampaikan baru Rasulullah pertama kali ngomong itu siapa? Musa kanggo njenengan, kenali urung. Rasulullah nyampaikan ad-dinun nasiha itu untuk para sahabat. Jadi itu untuk yani para sahabat. Berarti makna an-nasihah yang ada dalam hadis ini itu bukan nasihah yang ada di negeri kita. Bukan nasihat yang ada di negeri kita. Makanya apa yo terjemahkan kitab-kitab terjemahan dengan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Itu aku paling enggak setuju. Tapi terjemahan apa? Bu yo ora ngerti. Ini. Aku enggak setuju dengan terjemahan itu. Tapi apa Ustaz mengganti ini? Ambo orang ngerti. Ini. Kenapa? Tatkala ada orang membaca buku terjemahan, agama itu nasihat. Mau enggak mau yang difahami dalam otaknya itu, nasihat itu pitutur, wejangan, bagaimana? Mau itu, terus, bagaimana? Kan jadi aneh nanti. Agama itu pitutur, agama itu wejangan. Kulna ya Rasulullah, liman ya Rasulullah, wajangan untuk siapa? Lillah, wajangan untuk Allah. Loh, Allah kan wajangan itu lebih ya. Allah kan dikasih pitutur itu lebih ya. Jadi bulat. Jadi bulat dan fakta itu memang ada. Ana beberapa kali ditanya sama santri. Gara-gara ustaz nerangin orang beres. Ustaz, Allah kok dikasih nasihat? Itu siapa sih ngasih nasihat ustaz? Anasinya senyum, aku dia percaya. Siapa sih bilang sama antum Allah itu dikasih nasihat? Loh, Ustaz, tak baik namamu itu.

kalimat itu diucapkan. Saat kalimat itu diucapkan, jangan fahami di luar konteksnya. Makanya Ikhwan, yang dengan itu kalau baca bukunya Ibnu Taimiyah misalkan, fahamilah Ibnu Taimiyah itu urip di Jawa, apa urip di Sumatera, apa urip di Indonesia. Jadi lingkungan Ibnu Taimiyah itu akan berpengaruh kepada gaya beliau nulis, gaya beliau ngomong, ungkapan-ungkapan beliau. Tatkala beliau ngomong, yani haram belajar ilmu kimia, fa innahu minas sihr. Ilmu kimia itu bagian dari ilmu sihir. Kimia apa ini? Kimia yang dipelajari di fakultas-fakultas kimia zaman sekarang. Buatanlah mas. Kimia zaman sekarang itu kimia asli ilmu pengetahuan, bukan? Bukan sihir. Duh, terus kimia apa ini? Ya, gak tahu, takutnya beliau. Jadi untuk memahami itu, fahami sampai level apa ilmu pengetahuan di tahun 700-an. 700 Hijriah, berarti tahun 1300-an Masehi. Ilmu pengetahuan yang ada di zaman itu. Kenapa? Ya karena beliau hidup di zaman itu. Maka tatkala beliau komentar, itu komentar dengan ilmu yang ada di zaman itu. Jadi beliau itu juga pernah ngomong, ada sebagian santri itu saking semangat mengharamkan ilmu psikologi. Anda senyum-senyum mana? Anda tahu asal-usul gitu. Jadi fatwa itu asalnya dari mana? Yakin dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan belajar ilmu nafas itu haram. Belajar ilmu nafas, ilmu psikologi itu haram. Psikologi apa ini mas? Ini psikologi apa ini? Ini psikologi yang ada di zaman itu. Ilmu psikologi zaman itu mirip-mirip dengan ilmu perdukunan. Nebak-nebak orang. Bukan ilmu psikologi yang ada di zaman sekarang. Ini ilmu psikologi yang ada di zaman sekarang. Begitu. Jika itu, gambarannya gini lah ya Huwa. Kalau jenengan itu nemu sebuah kitab tulisannya Raden Joyoboyo. Ngerti Raden Joyoboyo itu dari mana? Terus ngerti lah, kira-kira gitu lah. Terus beliau itu misalkan, jadi misalkan jalan-jalan ke Sungai Kalimas. Kalimas di Surabaya. Masya Allah, Sungai Kalimas itu kan super, super duper kotori. Terus gak korok-korokan. Tapi iya wong pipis, ya iya, ya apa melebuk ke kabeh. Nah, kemudian tulisan itu menggambarkan alangkah indahnya Sungai Kalimas. Airnya jernih, ikannya jernih, saya kerasan berada di pinggirnya. Itu bohong apa tidak? Ya enggak di zaman Joyoboyo. Itu asli Sungai Mas, Sungai Kalimas zaman itu. Ini saiki kotor, salah sampainya. Saiki kotor itu salah sampein. Makanya, kenapa sih para ulama itu kalau memahami apapun, itu memahami dengan konteks di mana ungkapan itu diungkapkan. Untuk memahami sebenarnya yang diinginkan oleh beliau itu apa. Yang diinginkan oleh yang beliau itu apa. Dan itu satu kaidah di dalam memahami dunia ilmiah. Apalagi di dalam memahami yang ucapan para ulama. Beda satu zaman itu beda makna antara ulama-ulama Andalus dengan ulama-ulama Masyarikah, ulama-ulama Maghribah, ulama Jazair, Mauritania, Andalus, Indonesia, dengan ungkapan yang mirip yang diungkapkan oleh ulama-ulama Syarq. Ulama-ulama Syarq ya ulama Jazirah, ulama Syam, ulama Iraq, dan ulama-ulama semacam itu beda ya? Beda alam. Sitoi alam nasroh, sitoi alam taroh. Beda alam ya, Huan. Beda alam. Jadi semacam itu. Ini kalau kita bicara para ulama. Itu kita bicara para ulama. Belum lagi kalau kita bicara ini tentang sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang sering ana tekankan, kita ini hidup di zaman perubahan. Wallahi ya, Huan. Takdirnya Allah, kita itu hidup di zaman perubahan. Alam ini berubah dari yang sekarang ini kan baru 200-300 tahun yang lalu. Sebelum itu alam yang ada di zaman itu dengan alam yang ada di zaman Rasulullah itu

Ya, ya sama persis. Antum cobalah baca-baca bukunya Syaukani dan ulama Sanani, ulama-ulama yang hidup di zaman itu kan 400 tahun sebelum kita mereka hidup. Ini 400-an tahun sebelum kita. Kitab-kitabnya Suyuti. Mereka itu kalau menggambarkan dunia, ya persis dengan gambaran para ulama yang menulis kitab di abad kedua, di abad ketiga Ibnu Abi Dunya. Ini Imam Malik dan para ulama-ulama yang nulis kitab di zaman itu dengan ulama yang nulis kitab di tahun seribuan itu mirip. Yo di sini omongnya yo ontong, yo himar, yo ya seputar itu. Tapi kalau untuk melihat ulama-ulama yang hidup di zaman setelahnya yang dibicarakan mobil, pesawat, ini dan itu. Dan itu harus dipadukan. Ya nasibnya sampai yang hidup di zaman saiki. Maksudnya itu nasibnya kita itu hidup di zaman perubahan. Sehingga tatkala kita memahami sebuah hadis, itu harus mampu memahami hadis itu dengan kondisi zaman itu. Kemudian kita bawa ke zaman kita sekarang dengan kondisi zaman kita sekarang. Dengan kondisi zaman kita sekarang. Kalau tidak, yakin hadisnya di timur, memahaminya di barat. Yakin hadisnya itu di timur, memahaminya itu di barat. Kenapa? Beda. Hah? Beda apa? Beda alam. Ini beda alam. Mereka hidup di zaman itu, kita hidup yang ada di zaman sekarang, sekarang ini. Wallahu yani a'lam bi aswab. Sehingga macam itu. Tep. Kembali ke sini. Dari sini ya, Huan. Apa makna nasiha? An-nasiha itu dari kata-kata nasaha. Dari kata-kata nasaha. Dalam bahasa Arab, nasahtu syai'a. Nasahtu, yani bahasa Arab ya, Huan. Nasahtu asy-syai'a ay khallastuhu min syawa'ibihi. Nasahatu syai' itu membersihkan dari segala sesuatu yang mengotorinya, yang mengotorinya atau apa ya? Misalkan gini ya. Ki air. Ketbian ki air. Ini air. Air ini yuk kecemplungan apa? Kecemplungan pasir, ya kecemplungan opo gitu. Akhirnya ada rotok kotori. Saya lakukan satu proses agar air ini kembali jernih kayak semula. Saya lakukan proses namanya penyulingan. Pakai apa itu jenenge? Pakai kain, diberi kain nono kapas, diberi kapas nono opo meneh, digrojok banyu tekan dhuwur. Kucuk-kucuk terus netes di. Hasilnya itu jernih. Maka yang saya lakukan itu nasahtul ma'a. Yang saya lakukan itu nasahtul ma'a. Bukan aku nasihati banyu ya, banyu nasihati. Yang aku lakukan itu nasahtul ma'a. Nasahtul ma'a itu saya lakukan proses untuk membersihkan air itu dari segala sesuatu yang mengotorinya. Maka dalam bahasa Arab, yakni al-'asalun nasih, madu yang nasih itu madu yang khalis, madu yang murni, murni benar-benar madu. Orang madu rasa, ya orang madu opo. Pokoknya madu yang murni benar-benar madu. Itu makna asli dari an-nusah. Makna asli dari an-nusah. Dan tatkala Rasulullah SAW ngomong bahasa ini, beliau maksudkan itu adalah nasihat dalam arti itu. Karena itulah yang ada di benak beliau. Beliau gak memahami nasihat. Beliau itu gak pernah paham kalau ada nasihat itu suatu ketika nanti arti nasihat itu turwa jangan. Nasihat yang beliau inginkan adalah yang itu. Jadi melakukan tindakan untuk menghasilkan sesuatu yang sebaik mungkin. Itu an-nusah. Itu anusah dalam sisi bahasa. Yani kalau anusah itu dibawa ke air, ya caranya air itu bersih. Yani anusah dibawa kepada apa mau? Madu, ya caranya madu itu murni. Yani anusah berkaitan dengan apa? Dengan apa? Ya caranya semacam itu. Itu anusah. Berarti ya, Huan, makna dari an-nasiha yang ada dalam hadis ini apa? Hah? Iradatu al khairul khalis wa fi'luhu lil khair. Yani sebagian ulama mengatakan bukan iradah gitu, azm. Azmu. Yani al khair al khalis wa ada'uhu wa fi'luhu lil khair. Niat yang kokoh
untuk melakukan kebaikan yang sempurna lalu mengerjakannya untuk yang lain. Itu mana an-nasihah. Berarti kalau begitu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, makna an-nasihah yang ada dalam hadis ini adalah agama itu intinya adalah bagaimana sampeyan itu berbuat sebaik mungkin untuk yang lain, untuk selain jenengan. Itu namanya ad-dinu an-nasihah. Yani bagaimana orang yang beragama itu berbuat sebaik mungkin kepada selain dia. Ad-dinu an-nasihah. Lah, keterangan tadi ikhwan, itu kalau diterjemahkan bahasa yang simpel, kira-kira terjemahannya paling puas semua. Agama itu berbuat baik, maksud ngono. Karena kalau jengkel-jengkel ku terjemahannya paling mana? Agama itu perbuatan baik. Tapi kok pasti terjemahan. Sulit loh diterjemahkan ya, ikhwan. Kadang-kadang terjemahkan sulit. Itu lebih mending dibandingkan sama terjemahkan agama itu nasihat. Agama itu nasihat itu pasti salah. Kenapa? Hasilnya nanti, agama itu pitutur. Agama itu pitutur. Tapi tatkala jenengan ngomongi, akhi, ana itu sebenarnya gak enak loh sama antum itu. Tapi karena Rasulullah mengatakan adinu nasihat, ana kepingin nasihati antum. Yo gak salah. Karena dia itu juga berbuat baik. Yo gak salah. Tapi yang dalam benak dia kan gak mungkin itu. Yang dalam benak dia agama nasihat, yang nasihat. Itu tur, itu wajangan. Ini wajangan. Nah. Already. Berbuat baik kan ya? Ya usilah kira-kira berbuat baik. Kan? Jadi ad-dinu agama itu. Inti dari agama. Itu adalah an-nasihah. Nyenengan berbuat semaksimal mungkin kebaikan kepada yang lain. Lah. Dari sini maka sahabat lalu bertanya, para sahabat lalu bertanya, liman ya Rasulullah, loh perbuatan kita harus berbuat baik yang semaksimal mungkin itu kanggo sinten ya Rasulullah, untuk siapa saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Dengan makna tadi, maka keterangan para ulama yang ada dalam kitab-kitab syarah Arba'in Nawawi itu sangat mudah dipahami. Tatkala mereka mengatakan yakni an-nasihatu lillah, maknanya al-imanu bihi, beriman kepadanya, mempelajari syariatnya, mengamalkan syariatnya, membela syariatnya. Itu sangat mudah dipahami. Kenapa? Ya, kita melakukan kebaikan yang kaitannya dengan Allah ya. Beriman kepada Allah, yaitu mempelajari syariatnya, kemudian mengamalkannya, kemudian memperjuangkannya, mendakwahkannya, membelanya. Itu perbuatan baik yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak muncul pertanyaan tadi, Allah kok dinasihati ku piye to? Allah kok dinasihati? Allah kok dinasihati? Baik, yang kedua. Tatkala Rasulullah mengatakan wali kitabihi, agama itu nasihat untuk kitabullah. Apa kata para ulama kita? Agama itu nasihat untuk Al-Quran. Apa maknanya para ulama kita mengatakan? Ya, membacanya, mempelajari isinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, menjaganya, menyampaikannya, membelanya. Begitu tak? Yang ada dalam kitab-kitab syarah hadis Arba'in Nawawi. Kenapa? Ya memang benar. Perbuatan baik yang berkaitan dengan kitabullah ya, yaitu yang perbuatan baik yang berkaitan dengan kitabullah ya yaitu ini. Kenapa? Ya karena kita ya Juan usahakan menjadi salah satu di antara orang yang punya andil menjaga kitabullah azza wa jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra dan sesungguhnya kami yang menjaganya, yakni menjaga Al-Quran sebagaimana diterangkan oleh para ulama dari semua sisinya, yakni min yakni hifzullah fi alfadhihi
wa hifdzullah fi ma'anihi wa hifdzullah fi hamilihi. Allah itu jaga Al-Qur'an di lafadznya. Lafadznya ya mulai dari rasem tulisannya, mulai dari tajwidnya, tahsinnya, qiraahnya, bacaannya. Semua itu adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Salah satu di antara wujudnya adalah ada ulama-ulama tajwid, ada ulama-ulama qiraah, ada ilmu qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Semua itu adalah ulama-ulama yang Allah jaga dengan mereka al-fadul Qur'an, lafaz-lafaz Al-Qur'an Al-Karim, lafaz-lafaz Al-Qur'an Al-Karim. Mereka ulama-ulama terkemuka bagi orang-orang yang serius mempelajari ilmu qiraah, bagi orang-orang yang serius mempelajari ilmu qiraah. Baik. Yang paling kondang Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala dalam manzumah Jazariyahnya yang paling kondang. Baik. Kitabnya Tibul Nashr fil Qira'atil Ashr, dalam ilmu qiraah itu sekelas Sahih Bukhari. Jadi dalam itu sekelas Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Allah menjaga dari sisi ma'ani, makna Al-Qur'anul Karim. Makna Al-Qur'anul Karim. Makna ini mulai tafsirnya, hukumnya, istimbatnya, fawaidnya. Ya semua ilmu ulama-ulama syariah itu Allah jaga Al-Qur'an lewat apa ya? Dari sisi maknanya. Ya ada yang tafsirnya, ada hukumnya, ada istimbatatnya, ada fawaidnya, ada ini, ada itu. Yang itu lebih kondang kalau di kalangan kita itu lebih kondang dibandingkan dengan yang apa ya, yang pertama. Dibandingkan dengan yang pertama. Lebih kondang. Tapi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini juga ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Yukamilu ba'duhu ba'loh. Saling melengkapi antara satu ilmu dengan yang lainnya, satu ilmu dengan yang lainnya. Ilmu itu yang wajib semua belajar, itu yang fardu ain. Sisanya itu tergantung Anda ngambil sunnah bagian yang mana. Yang wajib ain itu kan yang penting berakidah yang benar, bisa ibadah yang sah, ngerti hukum halal haram dasar. Itu yang wajib ain. Sisanya sisanya itu mustahab. Sisanya itu sunnah. Pokoknya wong iku ngerti iso salat yang sah, itu yang wajib. Ngerti detailnya, khilafnya, gegerane para ulama, istimbatotnya, itu masuk sunnah. Pokoknya wong itu ngerti, ini duit-duit wajib zakat. Zakat itu piye? Itu cara ini ngelot tahun zakat itu ngerti. Titik itu namanya fardu ain. Sisanya lebih di atas itu namanya sunnah. Lah, sing sunnah, sing fardu ain itu wajib semua belajar. Tercela kalau ada orang fardhu ain enggak ngerti tapi yang sunah-sunah ngerti. Yo gambarane rajin salat duha, ra tau salat 5 waktu. Jirine dokter gigi. Ini nggosok gigi yang wajib gak dilakukan sing sunah dilakukan. Aku tau senen dokter gigi sampai weling aku. Ngene lho Sat, gosok gigi itu koyo salat. Ini gara-gara anakku sakit gigi. Nah, dokter rodok rapate beres, tukang nyeneni. Orang dokter di pondok tapi ya, dokter lain sebelum Al-Furqan punya dokter gigi. Ngeten lho Ustaz, ini merawat gigi, gosok gigi itu kada salat. Lah pripun Dok? Salat itu ada yang 5 waktu wajib, ada yang sunnah. Lah napa gunane jenengan salat sunnah kalau enggak salat wajib? Jadi gosok gigi itu ada yang wajib Ustaz. Ini aku yang menengahi, maksud takut tadi diopo. Ini ada yang wajib Ustaz, yang lainnya sunnah. Yang wajib apa Dok? Yang wajib itu ba'da sarapan sama sebelum tidur. Itu yang wajib. Yang lainnya sunnah. Lanjut dengan Dok. Ngocok gigi ini kapan Ustaz? Bangun tidur sama sebelum tidur. Oh, nah, yang wajib satunya yang dikerjakan saat salah itu. Salah itu. Jadi ada ilmu-ilmu itu yang wajib. Jadi yang wajib. Itu titik wajib. Semua disiplin apapun, orang ahli usul mau fikih, mau qiraah, mau tajwid, mau tahsin, mau ini, mau ini, mau ini, semua titik yang wajib ain wajib. Enggak salah. Kalau enggak dipelajari salah.
jago nahwu tapi ora ngerti salat, ya salah. Jago qira'ah sab'ah, ora ngerti halal haram dasar, salah. Jago ini, jago itu, enggak ngerti halal haram dasar, salah. Dasar lo ya, bukan jelimete halal haram. Lah, kalau itu sudah difahami, maka mau nyeni tahosus spesialisasi di bidang ilmu apa, monggo kerso. Monggo kerso. Kalau itu kan cenderungan hati masing-masing. Di titik itulah dulu para ulama kita nyeni mengambil spesialisasi. Ada yang di ilmu ini, ada yang di ilmu ini, ada yang di ilmu ini, ada yang di ilmu itu. Kalau kita menyebut nafi'ah, jadi nafi, kira'ah hafaz nyeni an-nafi, hafaz misalkan. Hafaz itu kalau dalam dunia hadis, ya orang ngerti apa-apa. Tapi dalam dunia ilmu qiraah orang nomor satu, papan atas. Ini, sebagaimana Sahih Bukhari ya ikhwan, dalam dunia ilmu qiraah, ya gak dianggap kita apa-apa Sahih Bukhari ku. Tapi dalam dunia hadis, dia papan atas. Ini dia papan atas. Begitu juga dalam fikih, begitu juga dalam nyeni ilmu-ilmu yang lainnya. Itu namanya nyeni sama Allah menjaga Al-Qur'an itu lewat apa tadi? Lewat al-fadhihi, ada ilmu rosem, ada ilmu tajwid, ada ilmu apa, ilmu-ilmu semacam itu ya. Ono lho, wong itu lulusan doktor gara-gara tajwid. Ilmu tajwid itu ada yang lampek sambal doktor, padahal teko TK aku sih ngerti tajwid. Aku sampai bingung kadang-kadang itu. Syekh Aiman Rusdi itu kan doktoralnya di jurusan ilmu tajwid. Apa yang bisa dipelajari? Prosoku kami TK jadi kita judulnya non mati, memati, hukum mat. Ini mutakoribain, mutamadzinain. Aku lo ngerti ilmu itu kayak SD. Terus sampai S1, S2, S3 itu dipelajari apa nih? Bu, gue nggak ngerti ilmu nih. Makanya menengah ini, nggak ngerti ilmu nih. Ya yes, terima. Mengerti? Ini ilmu nih. Ya sebagaimana ya, Huan? Ini, wong sing nggak menguasai dunia fikih. Wong iku belajar fikih sampai 20 tahun, 30 tahun belajar fikih itu apa aneh sih dipelajari? Wong fikih itu kayak biyen yang sholat itu wajib 5 waktu. Kabeh SD itu lo kan sholat itu 5 waktu sampai mati yo. 5 waktu sing dipelajari sampai 20 tahun kok apa aneh? Sepodo mirip-mirip dengan itu. Karena disiplin ilmunya berbeda. Disiplin ilmunya itu berbeda pada tataran sunnah, pada tataran sunnah. Yang ketiga, Allah itu menjaga Al-Quran itu bihamilihi. Yang dijogo itu apa? Ulama-ulamanya. Maka selalu ada ulama-ulama Al-Quran. Dan kata para ulama kita, kam tarokal awal lil akhir. Betapa banyak ilmu-ilmu itu yang disempurnakan oleh generasi berikutnya. Ilmu itu gak pernah sempurna. Ilmu itu tidak akan pernah sempurna. Ilmu itu mesti kurang, disempurnakan oleh berikutnya, disempurnakan oleh berikutnya, disempurnakan oleh yakni berikutnya, generasi-generasi yang datang yakni berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu an-nasihah li kitabihi. Baik, yang ketiga, an-nasihah li rasulihi, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain. Kata para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab Arba'in, dalam hadis-hadis, dalam Syarah Arba'in Nawawi. Bagaimana an-nasiha untuk Rasulullah? Hah? Mengimaninya, mempercayai syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariatnya, membelanya tatkala Rasulullah dihina, tatkala di Qur'an apa itu, tatkala dilecehkan dan macam-macam, itu adalah an-nasiha untuk Rasulullah. Karena nasihat itu adalah berbuat baik. Berbuat baik yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Ya semacam itu, bukan mituturi. Rasulullah kok dipituturi. Yang negur Allah, yang negur Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kita. Ini bukan kita. Makanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira dianggap salah oleh orang. Itu kan enggak boleh kita anggap salah. Kita yang salah. Enggak mampu memahami tuntutan syariat dalam perang Hudaybiyah ya. Dalam suluh Hudaybiyah itu ada satu riwayat yang unik gitu ya. Ada satu riwayat yang unik yang ada dalam kitab-kitab sirah. Jadi tatkala selesai perjanjian Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah itu kan semuanya merugikan kaum muslimin secara lahir. Tapi wis kadung budal
Wis dipilih bulan Dzulqa'dah, pilihan bulan Dzulqa'dah kenapa? Ben enggak perang toh, karena itu bulan haram, bulan sekarang ini. Asyurul Hurum kan enggak boleh perang. Enggak boleh perang, enggak boleh menyerang, enggak boleh diserang. Ini Asyurul Hurum dan orang-orang Arab sangat perhatian itu. Makanya sengaja dipilih bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 biar nek terjadi apa-apa enggak terjadi perang. Singkat cerita, dari kota Mekah, dari kota Madinah, kota Mekah melaku 450 kilo. Sampai cobain Surabaya Semarang melaku. Melakunya. Sampai perbatasan Mekah di Hudaybiyah, tanah halal terakhir. Mau masuk Mekah, tertahan. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Isi pertama, kaum muslimin balik. Kau oleh umroh tahun ini. Umroh tahun depan. Yang kedua, tahun depan boleh masuk, tapi cuma dibatasi 3 hari 3 malam. Enggak boleh lebih daripada itu. Yang ketiga, kalau orang Mekah selama yakni apa itu? Yang ketiga, perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Selama masa gencatan senjata, kalau ada orang Mekah masuk Islam harus dikembalikan. Karena aslinya wong Arab itu gak sampean mat. Asli wong Arab itu kami. Jadi ini ono wong Mekah masuk Islam itu berarti memegang agama baru harus dikembalikan selama masa 10 tahun. Tapi ini wong Medina murtad gak harus dikembalikan. Kenapa? Kembali ke aslinya, kembali ke salafus soleh. Kembali ke aslinya, kembali ke intinya. Intinya wong Arab itu kami. Makanya ini ono wong kelompok sampean ke kami gak bisa, gak harus dikembalikan. Intinya iku ngrewoketna wong. Akhirnya dalam kondisi kalut, kondisi pening, nyani pada waktu Rasulullah SAW lalu sudah selesai perjanjian. Ini perjanjian itu kan antara Rasulullah SAW dengan Suhail bin Amr sebagaimana jenengan tahu. Lah nulis surat perjanjian itu njewengkelno ati. Ini Ali ditulis. Apa Ali dipanggil Rasulullah SAW. Ali tulis perjanjiannya. Okay. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail ngomong, sopo iku Ar-Rahman. Aku ora kenal Ar-Rahman. Hapusan. Ganti. Ganti apa? Tulis Bismikallahumma. Rasulullah mengatakan, Ali hapus. Ganti Bismikallahumma. Ali cobeng telepon. Ini kok bawa dedek. Lanjutkan. Hadza ma'ahida ilaihi Muhammadun Rasulullah ma'a Suhail ibnu Amr. Ini perjanjian antara Muhammad utusan Allah dengan Suhail ibnu Amr. Suhail mengatakan, ojo koyo ngono surati perjanjian ini. Yani law alimna annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait. Seandainya kami yakin kalau kamu itu utusan Allah, gak akan kami perangi. Kami perangi itu karena kami gak yakin kalau kamu utusan Allah. Oh gitu. Ini. Terus tulis, ganti. Ini perjanjian antara Muhammad ibn Abdullah dengan Suhail ibn Amr. Rasulullah SAW di tengah kewengkel itu ngomongkan, ana Rasulullah wa in kadzabtumuni. Aku tetap utusan Allah meskipun kalian dustakan aku. Ali, hapus. Ini kata-kata Rasulullah ganti Ibn Abdillah. Ali gak siap pesan, misalkan kuat hati ini. Misalkan orang tiket mau gak siap mengatakan, la ya Rasulullah, ana gak akan hapus. Hapus, la ya Rasulullah, ana gak akan hapus. Ya wes kalau gitu. Ini jariku pegangan, tunjukkan di mana tulisan Rasulullah tak hapus. Kan boleh gak siap moco. Ini akhirnya di ini ya Rasulullah tulisan ini. Jadi suasananya menjengkelkan, melemahkan gitu ya kaum muslimin. Ini selesai perjanjian itu, selesai perjanjian yang kalut semacam itu selesai itu Rasulullah SAW kan sudah ihram tatkala itu. Sudah ihram, syariatnya orang yang sudah kadung ihram tapi enggak bisa terus kan ihsar dalam fikih. Haji namanya ihsar harus tahallul di tempat nyembelih hadiyu di tempat. Dam istilahnya itu. Istilahnya adalah dam. Rasulullah mengatakan, cukur rambut kalian, sembelih di rantang kalian. Enggak ngubris para sahabat. Menang. Diulang perintahnya kedua kalinya, menong. Ulang perintah ketiga kalinya, menong. Rasulullah cok, wengkel. Masuk rumah, alhamdulillah kalau masuk rumah itu
masuk kemah, bukan masuk rumah, masuk kemah. Alhamdulillah yang dimasuk itu kemahnya Ummu Salamah. Coba kemahnya Hafsah. Oke, kir itu. Jadi kenapa ya, Hon? Ummu Salamah itu wis sepuh. Jadi ngadepi apa-apa itu anteng. Terus memang gawan bayi ini Ummu Salamah itu anteng. Lah coba salah kemah, masuk rumah Hafsah, anaknya Umar. Oh, geger. Wis, ya Rasulullah bubare ngono gak karo-karuanku. Gawan bayi ini Hafsah itu yang koyo bawahi. Makanya pada waktu pasca perang Uhud, beliau ditinggal wafat oleh suaminya. Ditinggal wafat oleh suaminya Hafsah itu. Umar kan bingung, sing iso dadi bojone Hafsah ku sapa? Sing kepengin ya akeh wong tatkala itu Hafsah masih umur 18 tahun kok. Tatkala beliau menjanda, umurnya masih 18 tahun, masih kecil. Tapi Umar itu tahu persis Hafsah itu dirinya, jiplakane. Jiplakannya dia. Harus seorang laki-laki yang lembut tapi wibawa. Lembute lembut tapi Hafsah itu isin karo dia, segan ngono lho. Lah biasanya wong lembut itu kan kalah karo wedok. Nah biasanya wong menangan ngono kuwi yo kasar karo wedok. Biasane aku gak nyimpen sapa-sapa. Biasane ngono. Biasanya itu yang semacam itu. Tapi cari orang yang iso ngendalikan Hafsah sekaligus lembut. Itu gak ono. Di pikirannya Umar itu hanya ada dua orang yang mempunyai karakter itu. Satu Utsman, dua Abu Bakar. Akhirnya marani Utsman. Ini dek, ini kau no anakku bohong. Ini pun ini kaya Hafsah. Ini Utsman mengatakan, aku ora pengen nikah. Orang pengen nikah Umar itu tahu besu, cewengkel, konco kak setia kawan, pengen nikah anak aku era gelem, ini kayak, oh ya zaman itu ya orang mikir poligami, seneni bujoni bareng uno yora, sampaian si mikir unoku, no, ada pengen nikah nomor dua terus takut seneni bujoni ku sampaian, ini zaman itu Utsman ya orang mikir uno, zaman itu kan nyanyi nikah kedua ketiga itu kan gak ada yang ngomong, pokoknya mulai gue bujoni, wah. Ya serapopo normal zaman itu. Akhirnya datangnya Abu Bakar. Abu Bakar malah nyanyi mas, pon nikahi putriku pon. Abu Bakar gak komentar. Yuk kang iani yuk gak Umar tambah merasa dilecehkan. Nampesu. Akhirnya dengan marah itu dia datang kepada Rasulullah SAW. Madul, madul no. Utsman, madul no. Abu Bakar. Rasulullah SAW hanya senyum. Lalu dia mengatakan serapopo toto. Hafsah itu arep dinikahi orang yang lebih bagus daripada Utsman, daripada Abu Bakar. Ya, Utsman sendiri akan nikah dengan orang yang lebih bagus daripada Hafsah. Sopeneng. Umar kusuan. Kenapa? Siapa lagi orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar, daripada Umar, kalau enggak Rasulullah sendiri? Itu kan isyarat kuat bahwasanya Rasulullah mau menikahi. Sopeneng. Mulai tak rumahnya Rasulullah kesemringan. Ketemu sama Abu Bakar karung guyam. Ya, Abu Bakar kuis ngerti. Berarti wis oleh solusi. Solusi. Ini Abu Bakar ngomong sama Umar, cuy. Aku sebenarnya pengen nikahi Hafsah itu. Tapi aku ngerti Rasulullah itu kepengin ngomong-ngomong tentang Hafsah. Nah, Rasulullah enggak tahu ngomong cewek kalau enggak mau nikahi. Enggak tahu pernah ngomong, enggak tahu sampai yang ngomongin cewek. Tapi orang nikah. Orang nikah. Ngomong apa yang nanda itu gini, Bang. Oh, Hudaybiyah. Hudaybiyah kata gini gimana, Bang? Iya, gara-gara masuk ke rumahnya Ummu Salamah, merusak ke rumahnya Ummu Salamah. Singkat cerita, Ummu Salamah mengatakan ya sudah lah ya Rasulullah. Mereka itu bukannya enggak mau menjalankan perintah jenengan, mereka itu bingung, kalut pikirane. Jenengan sekarang sudah keluar aja, cukur rambut jenengan, terus sembelih hadiu, terus balik ke kamar, ke kemah. Wis jangan ngomong napa-napa. Rasulullah nurut. Keluar, manggil tukang cukur, kemudian ini kemudian apa itu nyembeli pun. Para sahabat ikut. Lah setelah itu Umar itu gak kuat hati ini. Umar kan ini Umar kan, jadi gak kuat hati ini. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan ya Rasulullah, alasta Rasulullah. Ya Rasulullah, jenengan kok masih Rasulullah mboten? Ngono. Sepertinya ini jauh pengel no. Ini ya Rasulullah. Ini alasta Rasulullah. Jenengan tuh masih Rasulullah tau? Ngono. Lah iya, ana Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ala senalal haq, kita itu masih di atas kebenaran. Dan musuh kita di atas kebatilan? Iya.
Maka beliau mengatakan, limada? Walima tu'tid daniyata fi dinina. Loh, terus kenapa sekarang kok jenengan tuh daniyata apa ya misalnya? Merendahkan kita. Daniyata itu kan dani dunia, rendah. Kenapa sekarang jenengan kok menyetujui perjanjian merendahkan kita itu? Rasulullah SAW ya senyum mengatakan, ana Rasulullah. Waliyulladzi anni Allah. Aku itu Rasulullah loh, Umar. Allah enggak akan enggak akan nyia-nyiakan diriku, enggak akan melantarkan diriku. Dijawab dengan jawaban itu, Umarku enggak puas. Melayu ke mana? Ke Abu Bakar. Pertanyaannya, alaysa Rasulullah? Ini Abu Bakar. Menurut sampean Rasulullah itu si Rasulullah toh? Ya iyalah. Ya iya. Nah menurut sampean kita itu masih benar toh? Ya iya. Nah terus kenapa kok Rasulullah SAW memberikan keputusan yang merendahkan martabat kita? Ini Abu Bakar komentar. Lalu dia mengatakan, huwa ya Umar, huwa Rasulullah, falayuzayyi'ahullah. Yo, sepakat tapi padahal gak sepakat. Rasul beliau itu adalah utusan Allah. Allah itu gak akan nyia-nyiakan dia. Lah, setelah kalimat itu Abu Bakar mengucapkan kalimat yang sangat indah dan itu hanya keluar dengan bahasa iman. Beliau mengatakan, "Ya Umar, la tadkhul fi ma bainahu wa bain rabbi." Apa nih? Yang itu telah ngomong itu, makan kelihatan durung puas. Hati ini bisa berdedek, ngono ya. Abu Bakar sebenarnya enggak puas juga, tapi kan bahasa itu sudah tidak lagi bahasa akal. Yang harus bermain adalah bahasa iman. Akhirnya beliau mengatakan, Umar, sampean iku wis aja melok-melok. Nek dalam urusan semacam ini la tadkhul bainahu wa bain rabbi. Wis sampean kok aja melok-melok. Wis urusan kok ngene iki biarkan antara beliau dengan Tuhannya. Sampean aja melok-melok, wis manut. Diomongi ngono, Umar kok durung siap. Yo durung apa? Belum puas. Sampai ujung dari cerita itu kan turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Ayat ini turun tatkala Rasulullah memerintahkan untuk balik ke kota Madinah. Jelang perintah balik, ayat itu turun, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu dengan kemenangan yang nyata dalam peristiwa ini, peristiwa Hudaybiyah. Umar pada waktu dibacakan oleh Rasulullah ayat itu, gedeg-gedeg. Yopon. Ini protes sama Rasulullah. Beliau datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, afatkun hadza." Ya Rasulullah, kemenangan model apa ini? Kemana model apa semacam? Ingat. Syariat itu kadang-kadang semacam itu. Anak ngomong cerita banyak lebar tadi itu. Karena kalau kita bicara tentang wahyu, kadang-kadang wahyu itu enggak masuk akal. Kadang-kadang syariat itu mentok di akal, enggak ketemu, dipikir itu enggak ketemu. Jangankan kelas jenengan, kelas kita, kelas Umar enggak kuat kok. Dalam hati enggak nyambung, enggak konek. Orang yang mampu mendeteksi hanya kelas Abu Bakar yang hanya menggunakan bahasa iman, hanya menggunakan bahasa iman. Sampai beliau mengatakan, "Wis to, sampean kok jomel-melo." La tadkhul bainahu wa bain rabbi. Sampean wis jomel-melo. Ini urusan kok ngene iki, urusan apa? Wahyu. Wis menengo to sampean, kemenengo, manut. Manut, tapi yo tipikal tanding silat di pasar. Pasar apa ya? Pasar UKM. Jago tanding silat. Bentahun mesti menang. Dan memang gawan bayinya itu semacam itu. Nah, semacam itu. Makanya ikhwan, makna dari an-nasihah kepada Rasulullah SAW adalah gambarnya semacam tadi. Gambarnya adalah semacam, jadi kalau itu mampu dipahami dengan akal kita, maka itulah yang terbaik. Itu namanya hikmah. Yang dalam dunia syariat namanya maqasidus syariah. Namanya maqasid asy-syariah, menalarkan syariat. Napa toh salat itu kok Allahu Akbar, takbir kok pakai ngangkat tangan barengku, napa? Itu tuh ada satu disiplin ilmu sendiri namanya maqasidus syariah. Ini menalarkan syariat. Apapun itu bisa dinalarkan. Aku ya heran dengan para ulama, kok iso ngono lho. Reko-reko, yo gak reko-reko kan bisa dicari. Bisa dicari, gak ngawur. Dengan landasan ini, oh rangkaiannya begini, disambungkan begitu, itu sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Imam Al-Qayyim banyak melakukan itu dalam kitabnya Ihwatatul Lafan, dan banyak melakukan itu dalam kitab
Tapi yuk gatok matuk itu benar ya, wah, ojo ngawur. Ilmu gatok matuk itu benar. Tapi sing duwe ilmu nih, sing gak duwe ilmu nih, yo engko dadi

0: itu lucu, gak karu-karuan, ini gak karu-karuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nih nunggak nawong itu kan gaduk madu. Ini salim sallallahu hifar hafarallahu lahu. Mana ya? Ini hifar hafarallahu lahu salim sallallahu lahu. Mana tau? Kan dengan Rasulullah itu kutu. Jadi gaduk madu. Jadi gaduk madu. Tatkala Suhail itu yang datang. Siapa yang datang? Utusan orang kafir. Suhail bin Amr. Sahalallahu umurana. Gano? Jadi gaduk madu. Siapa yang datang? Suhail. Ah, Allah pasti memudahkan urusan kita. Kenapa? Sing datang? Jenenge gampang. Ini senjengnya itu gampang. Ilmu gaduk madu itu ada ya kawan. Tapi hati-hati loh. Kapan gak dipakai dengan benar. Ilmu itu jadi ilmu gaduk lucu. Ini anak ingat sekali ucapannya Syekh Sulaiman Rohaini. Di awal kitabnya Tariqul Qasid ila ilmu maqasid. Ini di muqaddimah ilmu maqasid syariah. Beliau mengatakan di awal kitab tentang ilmu itu. Hadal ilmu daqiq. Wa asil min asalati ulumi salaf. Tapi ilmu ini kayak pedang bermata dua. Kayak pedang bermata dua. Salah pakai bahaya. Ini salah pakai bahaya. Nah. Itu an-nasihah untuk Rasul. Terakhir ya, Huan. Wis entek waktu ini. An-nasihah yang kedua, yang ketiga. Yang keempat. Gitu ya. Li'a'immatil muslimin. Kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu dua. Pemimpin kaum muslimin itu dua. Yani imamul muslimina fi dini wa imamul muslimina fi dunia. Imam dalam agama, a'immah, itu kan bentuk jamak dari imam. Imam dalam agama, yang kedua imam dalam dunia. Ngerti enggak? Imam dalam agama, yang kedua imam dalam dunia. Imam dalam agama itu siapa? Para ulama. Imam dalam dunia? Para umara, para pemimpin. Ya pemimpin negara itu imam dalam dunia yang imam dalam agama itu para ulama. Lah an-nasihah kepada para pemimpin kaum muslimin, ya mentaati mereka, jadi menjaga kehormatan mereka, jadi menjalankan aturan mereka selagi tidak melanggar syariat dan macam-macamnya, termasuk diantaranya adalah nek kalau mereka berbuat salah, dinasehati dalam arti bahasa Indonesia, diwejangi, dikasih pitutur sesuai dengan makom mereka, sesuai dengan makom mereka. Beda loh, ngasih nasihat kepada orang tua sama ngasih nasihat sama adik itu beda. Podo-podo sore-sore misalkan ngono, adik umur 3 tahun tulinan gak gelem adus. Umur jam 5 padahal orang atus. Punya cili umur kelong tahun. Sama jenengan duwe bapak. Cek dulinan gak gelem atus. Ini misalnya. Ini misalnya kok. Sampai duwe adik umur 3 tahun gak gelem atus. Jam 5. Sama duwe bapak. Ya cek dulinan. Podo-podo dulinannya gak gelem atus. Itu sama-sama nasihati dalam arti ngasih wejangan. Tapi caranya kan beda. Sama adik gimana ngomongin? Dik, atus. Jam 5 gitu loh. Atus, engko koyo ketek atus. Ngono. Pantes, kenapa nasihati? Hadi apa? Nasihati ade. Ayo tak dusi. Enggak, kalau matus enggak grucukmu. Ngono. Ya ono pantes sih meskipun kasar. Ono pantes sih ade umur 3 tahun meskipun ya ojo koyo ngono nasihati ade. Tapi nek nasihati bapak gak gelem atus, sosok koyo ngono. Pak, nang atus. Gak atus tak grucuk sampean ku. Ngono. Oh, pucak gedhi gak gelem atus. Ngono. Yo, sampean kurang ajar ya, Wan. Ini yang ini kurang ajar. Nasihat pitutur itu intinya sama, caranya beda. Makanya kenapa kok syariat kita menentukan nek nasihati ulama itu juga yang nasihati wong awam. Nasihati pemimpin, ojo kan nasihati orang. Ora, nasihati pemimpin di atas mimbar, orang ngejar. Ngono. Wong mosok, yen sepeda motoran enggak boleh sangat cepet. Padahal gak ngono loh, Dan. Padahal gak kayak gitu. Yang membolehkan enggak membolehkan aja berarti ku sapa. Ini. Yang penting itu, Hon. Ya jangan gitu. Yang itu mirip-mirip jenengan itu ya, Hon. Arape walimahan, go ade sama bapak Emelo. Nah, walimahan di keluarga elit. Keluarga elit kan mosok tekong gak cepet rek. Aku tahu wis ini kan walimah gak usah dicepit.
1: Ini.
0: Diundang sama teman. Ustaz. Ada ponakan mau nikahan, Ustaz. Tolong jenengan yang ngasih tahu siang nggih. Jam pinten, hari apa, nalih jadwal di HP pas kosong. Khair insyaallah, ana datang. Datang. Tak kira le ponakane kelas-kelas dia. Beliau kan ya ekonomi tengah lah. Beliau tantos biasa ya koyo teman-teman kita. Aku biasanya wali mangan kan jepit ngono. Ternyata datang itu mobil berderet. Astagfirullah. Mobil berkelas. Dan rumahnya itu mewah sekali. Astagfirullah. Aku modal jepit. Wes bismillah. Ini kayak nyantrik. Bismillah. Teko itu langsung masuk ruang utama. Semua berdasi bersepatu. Aku enggak baju iki. Baju iki celana yo ora sedih kok kan bisa. Sampai jepit. Iya. Jepit. Yo ketemu dengan para pembesar-pembesar keluarga itu pada waktu ceramah qadarullah, ceramahnya itu di atas panggung dan gak dilepas sawapi sampai jepitnya munggah. Sampai jepitnya munggah. Sejak peristiwa itu di mobil Anda tuh selalu tak simpen sepatu. Engko bene ono kejadian-kejadian kok ibu nenek. Selalu ada sepatu tak taruh. Yo tuku hanya untuk acara-acara kayak gitu. Tak taruh di mobil, tak taruh di jok belakang. Ini sori kursi. Engko nek kejebak acara-acara kok ngene pantes ono sepatu. Pantes ya ono sepatu enggak ono tinggal jepit ngono enggak pantes. Ala kulin ya, Pak. Ini ala kulin. Ngomong apa? Ini lah, kalau ya Ikhwan, yang nakal dalam tanda kutip itu dua. Bapaknya sampean kongkon pakai serabi titik. Ora gelem, adiknya umur 3 tahun, ora gelem. Ngomongi kan ya beda ya Ikhwan. Ngomongi adik, nek, cuma jepit lho, nih. Ini lho sandali kok buang ya? Buang. Masa ngomongi bapak ngono? Yoga lah ya Ikhwan. Nasihat itu tergantung orang. Pemimpin kita, ulama kita itu ibarat apa? Ulama kita, pemimpin negeri kita, kepala desa kita, pak camat kita, ibarat bapak. Ini nasihatnya juga ya, usah cili. Pak camat, lakukan ini. Kak ngono tak keplak. Kak ngono tak demo. Makanya kan bahasa syariat itu kalau ngomongin pemimpin, itu yang lembut, yang diberdua, gitu toh. Kenapa itu muncul? Ya, gitulah. Nalarnya gitulah sih, gak repot-repot. Daripada ruwet bahas, yang dibahas apa, nalar yang paling gampang dengan cara semacam itu. Sama-sama nasihati. Nasihati anak sama nasihati bapak itu beda lah. Pak camat sampean itu anak sampean apa bapak sampean? Pak bupati itu. Anak apa bapak posisinya? Bapak ya, Wan. Posisinya itu bapak. Pemerintah kita itu posisinya adalah orang-orang yang ngurusi urusan kita, bapak kita. Tatkala salah, wajarnya lah manusia sebagai orang yang salah. Wajarnya manusia salah. Butuh nasihati itu yang santun, yang sopan, yang pantas. Makanya Rasulullah SAW tatkala ngasih surat kepada Heraklius, karena makom itu makom dakwah, beliau mengatakan min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius maharaja Romawi. Yo dihormati sebagai maharaja Romawi, padahal wong kafir, padahal wong kafir karena makom ya Han. Makom dakwah. Yo sekoyo sampean ngadepi bupati ya, Wan. Bupati ini pas seneng wakal misalnya aku gak ngomong bupati Gresik lho. Ya bupati ini pas seneng wakal ya apa? Pan waktu ketemu sampean ngomongnya apa? Pak bupati yang kulo hormati. Ya, tetap ngono, jangan Pak bupati yang kurang ajar ngono jo. Ya Pak yang kulo hormati tetap azimirru. Azim arru, pemimpin maharaja ini Romawi. Jenengan jo protes yo. Lho Ustaz, itu Harun Ar-Rasyid itu. Ini tatkala nyurati Heraklius ngomong kal berum. Posisi ini posisi tantangan perang. Ini jenengan pas nantang perang ya ora popo. Ini era Herakl kalburum. Pada Heraklius anjing Romawi ora popo asalkan posisinya tepat. Oh jadi ambil. Terakhir wali ammatihi dan untuk apa? Masyarakat secara umum. Nah, untuk masyarakat secara umum itu berbuat terbaik untuk sesama masyarakat. Salah satu di antara bentuk kebaikan yo ngasih wajangan. Jadi wajangan itu bagian kecil dari mana? Nasihat. Bukan nasihat itu sendiri. Nasihat sendiri itu makna berbuat baik secara totalitas. Wallahu a'lam. Bissawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ya Ikhwan, yang kita pelajari dalam hadis yang berbarokah ini kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. pada hadis yang ke-8 insyaallah. Ustaz, kalau ada suami istri yang tidak tahu tentang hukum talak dan telah terjadi berkali-kali pengucapan talak minimal 3, tapi karena tidak tahu setiap kali telah berucap talak mereka perbaikan begitu saja, telah mereka belajar dan tahu tentang fikih talak, bagaimana status hubungan suami istri yang terjadi setelah talak 3, apakah mereka tetap dihukumi dosa sementara sebelumnya mereka enggak tahu? Mana paling penting dengan kasus ini? Kasus yake tau mobil balwa sering terjadi, tapi paling penting kan? Sopo sing salah yuk, gak ngerti sopo sing salah. Lumrai gitu ya, kawan. Arep nikah itu ya belajar fikih nikah. Orang wong Indonesia itu arep nikah itu orang ngerti fikih nikah. Jadi makanya yang diijtihadkan oleh bapak-bapak KUA kita saat durung nikah, sebelum nikah, sekarang itu kan ada namanya rapak. Rapak itu ya suami, calon suami, calon istri itu ning KUA terus engko dikasih pengajian 1-2 jam gitu tentang hak suami istri, tentang hukum nikah, hukum cerai gitu. Itu jenenge rapak. Tapi yo ono sing ora teko. Yani yo ora teko. Nah kadang-kadang sing teko ngono ku yo sing pengajian yo ora pate bener. Ya mbuh ngono sing salah sing sapa? Sing salah sing sapa, sing bener sing sapa? Tapi itu kasus negeri kita ya, Wan. Dan kita berpijak dari kasus itu harus sadar bahwasanya kita di alam yang semacam itu. Di alam yang semacam itu. Tapi alakulain anak katakan ya, hilal subhanallah fikum. Berarti kan takyif fikhi itu analisis fikihnya. Wong gak ngerti. Gak ngerti hukum talak. Gak ngerti sama sekali. Atau mungkin mu'awil. Mu'awil itu ya wong sing ngerti hukum talak, tapi nyangkanya sebenarnya talak itu yang disahkan oleh pengadilan. Dan itu banyak sekali orang yang memahami semacam itu. Terus terjadi yang tadi, talak. Apa mana ya? Talaknya apa mana? Sampai pengen kolumpulu. Somboring. Terus wis tuwa, wis anake 5, ngono ku terus ngaji. Sing ngajak ngaji anake kan. Ngaji. Terus ngerti fikih talak salatun jituhun najit wa hazluhunna. Cit ada 3 perkara yang digawe serius jadi serius, digawe guyonan jadi serius. Wah, kurang penting pikiran iki. Mulai ku bau bingung karo bojone. Piye, Pak? Ngono iki piye? Masalahe sampean dhewe. Dalam kondisi semacam ini, hewan apa yang harus dilakukan? Pada saat itu ki api-api wis padha tuwae. Ya wis 25, 250, 250, ngono semuake pokoke wis mbah-mbah karo. Padahal dulu itu nek ucapan cerai pada waktu masih muda dulu ya mungkin ono bali ping 80. Ngono saking akeh. Terlalu banyaknya, terlalu seringnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Wallahi akhwan. Pertama, kalau cerai itu pasti terjadi. Tapi letak masalahnya adalah hal huwa ma'zurun bi jahli am la. Itu masalah fikihnya jadi ke arah al-uzru bil jahl. Apakah orang yang enggak tahu sama sekali itu jatuh talaknya atau tidak? Itu kembali pada kasus la talaqa wala itaqa fi ighlaq. La talaqa wala itaqa fi ighlaq. Tidak ada hukum talak, tidak ada hukum memerdekaan budak kalau orang itu muhlaq. Ighlaq, muhlaq. Wal muhlaq itu orang yang pikirannya sedang ketutup. Orang yang pikirannya sedang ketutup. Para ulama kita tatkala bicara tentang muhlak itu hanya bicara 2 hal. Pertama sakran, yang kedua ghadib. Yang pertama orang yang muhlak karena pikirannya ketutup khamr. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah mabuk itu ngomong talak. Jatuh talak apa tidak? Ikhtilaful ulama. Ini ikhtilaful ulama, tetap jumhur mereka mengatakan yakni mabuk itu ada 2. Ada 2 macam, mabuk halal, mabuk haram. Mabuk halal, mabuk haram, mabuk halal, ya, mabuk halal itu enggak jatuh. Mabuk haram ada perselisihan dalam madzhab jumhur jatuh. Ya dengan segala khilafnya. Apa ya, wong mabuk halal atau apa? Saya bisa menggambarkan, wong mabuk tapi enggak dosa. Halal. Mabuk halal. As-sakrul halal dalam istilah fikihnya itu. Hah? Gambaran enggak sengaja? Mabuk berjalan. Iki fikih Indonesia ini. Bukan mabuk perjalanan, mabuk dalam arti orang hilang akal. Mabuk perjalanan itu kan loro kabeh ngerti. Engko nama mabuk cinta barang. Mabuk cinta. Mabuk cinta enggak jatuh Ustaz talaknya. Kenapa Ustaz mabuk? Mabuk apa? Mabuk cinta dengan istri kedua. Loro kabeh ngono. Ini. Mabuk dalam arti apa toh ya ya. Ya lah kan jadi pikirannya ketutup. Pikirannya itu ketutup. Ngomong apa mau? Ya, alhamdulillah ya Huan. Beliau ngomong itu berarti harus dijalankan. Memang rasa berfaham kok mulai-mulai. Loro kabeh. Mabuk karena otaknya hilang. Ya karena minum homer. Apa contohnya mabuk yang halal? Mabuk yang enggak sengaja. Jadi ada orang itu pulang-pulang haus di rumah nih meja kono. Botol, dikira nih jus anggur enak diminum, langsung entek setengah botol, mabuk bermabuk bujo nih teko, terus pegat, terbujo nih, langsung dipegat itu mabuk halal itu gak jatuh, ijma'an karena benar-benar mughlaq. Nah yang mabuk asli itu loh yang ada masalah di kalangan berlomba, itu yang pertama masalah sakar, yang kedua masalah ghadib, masalah orang yang sedang marah, masalah orang yang sedang marah. Ini pendapat yang terkuat dalam masalah itu Allahu a'lam bishawab, kalau marah di level mughlaq maka enggak jatuh. Marah di level mughlaq. Marah itu kan 3 level. Marah itu 3 level. Jadi marah itu anwa'un thalatha. Al-ghadab anwa'un thalatha. Sebagaimana yakni cucuran air mata, meneteskan air mata itu sab'atu anwa'. Yakni air mata menetes itu ada air mata menetes. As-sukut, apa? As-sukut, diem itu 7 macam. Di mana bahasa para ulama masalah itu? Tatkala bahasa masalah gadis yang dilamar sama orang. Yani iznuha sumatuha. Izin apa ini? Diem apa ini? Mereka mengatakan diem itu anwa'un sab'ah. Diem itu ada 7 macam. Nah, diem yang dalam hadis ini salah satu di antaranya. Jangan pukul rata semua diem. Izin loro kabeh. Ini ya. Marah itu ada 3 level. Marah level ekonomi. Lah marah level ekonomi itu wong nesu tapi dia itu sangat sadar apa yang dia katakan, apa yang dia omongkan. Karena nesu tapi ya itu jatuh ijma. Yang kedua, marah yang sampai menjadikan dia itu hilang pikiran, sampai enggak sadar yang dia katakan. Saking marahnya ngomong apa enggak sadar. Ini mughlaq. Ini mughlaq. Tidak jatuh talak. Yang ketiga, level tengah-tengah, manzilah baina manzilatain. Itu posisi paling susah itu kan manzilah baina manzilatain. Yani posisi sampai hilang akal enggak, tapi sadar normal juga enggak. Jadi marah itu sampai menjadikan dia itu ngomong talak, dia sadar kalau dia ngomong talak tapi hati itu arepe nahan ucapan itu enggak kuat. Koyoke iku terdorong gitu loh, enggak kepengin ngomong itu tapi kedorong keluar lafaz itu, apakah jatuh atau tidak itu dari perjelasan ulama. Ana tidak bahas itu ya, itu masalah panjang. Lah. La talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Enggak ada talak, enggak ada pemerdekaan budak kalau mughlaq. Pertanyaannya sekarang, yang di kitab-kitab turats yang namanya mughlaq itu ya mabuk karo bumu. Karo marah. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah orang yang enggak ngerti hukum sama sekali itu juga mughlaq? Apakah orang yang gak ngerti sama sekali itu juga mughlaq? Ataukah tidak? Ini ataukah? Ataukah tidak? Ana sudah capek bahas ini. Di kitab fikih orang ketemu sampai saya ini. Saking gobloknya aku berarti. Ini. Sampai-sampai aku mencari literatur apakah ada para ulama yang memasuk

0: Kira fatwa ana.
1: Jutakon aku mbak. Jutakon aku mbak. Ini takon sopo ini. Ini. Bawa kasus ini ke pengadilan. Bawa kasus ini, ya akhi. Fatwa ana sampai sekarang. Bawa kasus ini ke pengadilan. Ceritakan apa adanya. Dan hukumnya hakim menjadi penentu. Meskipun hakim murabati pintar, waqad wallahu lahu ayyakuna qadiyan. Allah telah menetapkan dia menjadi hakim. Dan hukum hakim itu mulzim, sebagaimana kita tahu. Hukum hakim itu seorang hakim itu mulzim, menentukan. Yani menentukan. Meskipun anda tahu, kalau dibawa ke hakim, jawabannya hakim apa? Ini hakimi asli hanya lulusan yang itu tadi hakim itu asli hanya lulusan itu, enggak ngaji kemana-mana, enggak terlatur ilminya, asli lulusan itu pakai patokan KHI kompilasi hukum Indonesia, pasti hukumnya dalam kasus ini enggak jatuh. Ana sudah beberapa kali diskusi dengan beberapa hakim. Ngawel dalam KHI enggak jatuh Ustaz, karepmu Gus aku. Karepmu Gus. Ya, ana kulin ikhwan. Kalau sudah semacam itu ya sudahlah, amruhu ilallah. Pokoknya antum sudah tanya kepada seorang qadhi. Ana secara pribadi enggak berani menjawab. Ana mulut sampai sekarang. Yani fikihnya itu ke arah mana? Mau dikatakan lafadznya jatuh, tapi apakah ada uzur kayak mabuk? Apakah ada uzur kayak ini kayak marah yang puncak itu? Kalau ada pembahasan itu di kitab-kitab fikih, tolong kasih tahu ana, barangkali menjadi solusi. Barangkali menjadi solusi dalam kajian fikih Indonesia. Barikatanazanillahu wa iyyakum. Jadi kasus itu kasus yang terjadi. Kenapa enggak anda kiaskan ke situ? Tala ini tori, sedangkan persusuan itu kodim. Nikahnya yang tori. Kasus persusuan itu duluan mana? Susuannya apa nikahin? Susuannya. Jadi hukum asal itu susuan. Nikah itu yang tori. Kalau benturan antara keduanya yang tori yang dibatalkan. Nah kalau dalam kasus ini, itu nikahnya apa cerainya yang tori? Tori itu apa, Yohan? Yang datang belakangan. Hah? Cerai yang datang belakangan, nikahnya yang asal. Nikahnya yakni yang asal. Tapi Allahu a'lam. Salah mbah nanti aku. Allahu a'lam. Tapi insyaallah sebenarnya nanti yang kita pelajari, mudah-mudahan ada kita akhiri majelis kita ya. Fikih-fikih keindonesiaan di ikhwan. Cermati dengan tempat ya, ikhwan. Nih kalau antum mau menguasai fikih ya, ikhwan. Nih antum mau tahu khususnya di fikih. Yani pertama antum itu para santri ya, nah ngomong para santri, ya enggak santri rapopo. Ya antum para santri. Antum itu punya modal yang amat sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada modal kami di Al-Furqan. Antum ya ikhwan para santri tauhid. Antum itu memiliki bahan baku, memiliki modal yang jauh lebih mapan daripada modal santri-santri kami di Al-Furqan. Hanya santri kami lebih pintar masak. Ngunuai. Makanya sampean itu belajar masak. Ini belajar masak sih. Lah, setelah belajar masak, belajar kreativitas masak. Kreativitas masak itu yang anak-anak katakan tadi ya, Huan. Fikih Timur Tengah dibawa ke Indonesia. Oh, jadi masak kurma di Indonesia. Masak liane. Yang masak opo ngono lho. Nah, kemampuan itu jadi fikih yang sangat mengagumkan di negeri kita. Butuh perjuangan ya. Ini butuh perjuangan. Kalau anak ngomong sama teman-teman Al-Furqan, gak kayak ini. Tak wali. Ya. Antum itu pintar masak. Apa gunanya masak? Gak ada bahan. Apa gunanya antum pintar masak? Tapi gak bisa. Gak ada bahan nih. Pintar gak bisa soto. Gak ada ayam nih. Jadi kayak masak apa? Yuk mending sampean. Dari ayam tapi gak bisa masak soto. Bisa kena dibakar. Ngono. Meskipun gak terasa nih. Ini meskipun gak terasa nih. Pokoknya itu mending. Tapi dua-duanya diperlukan. Perpaduan ya kawan. Antara kekuatan hadis dengan kekuatan usul, perpaduan yang sangat bagus. Tapi penyakitnya ulama penuntut ilmu kat biyen itu wong loro iki gak tau akur. Yo penyakitnya kat bauyen. Maka nih Imam Ibnu Jauzi, afwan Imam Al-Khatibul Baghdadi sampai ngulis dodo dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Yo wong tukaran.

0: Oh ya, wong ketukaran. Padahal dua kekuatan yang harus di yakni satukan. Dua kekuatan yang harus disatukan. Makanya anda itu sering ngomong sama teman-teman yang mau ke Jami Islamiyah misalkan. Antum itu kalau masuk kuliah hadis, kalau di haram belajarnya ke para ulama-ulama fikih. Kalau antum masuk ke kuliah apa? Syariah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi belajarnya sama ulama-ulama hadis. Kok kadang-kadang mahasiswa tak sempurna ini kadang-kadang itu. Antum di kuliah apa? Syariah, Ustaz. Kuliah hadis. Kenapa duduk di majelisnya sini? Kenapa kok ketemu antum di sini? Terus gimana, Ustaz? Apa pesan anda dulu? Kalau di kuliah hadis suruh duduk di majelisnya Syekh Sulaiman Ruhaili. Kenapa antum di sini? Enak di sini, Ustaz. Akeh koncone. Yo wengkel mati. Kepiye ta sampean itu? Kepiye ta sampean itu? Nah, antum tanya satu nih. Antum di kuliah apa? Kuliah syariah, Ustaz. Ah, mantap. Kalau kuliah syariah duduk di sini tuh, tadi kali itu anda di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau antum di kuliah hadis, sore hari maghrib di Masjidil Nabawi, jangan ngambil majelisnya Syekh Abdul Muhsin. Ambil majelis fikih Syekh Sulaiman Ruhaili, siapa gitu yang ngajarkan fikih di masjid. Kalau antum di kuliah syariah, ambil pelajaran sorenya itu di para ulama-ulama hadis. Ben mulai itu gak sepotong-sepotong. Mulai itu mapan fikihnya di kuliahan, mapan hadisnya di Masjid Nabawi. Atau mapan hadisnya di perkuliahan, mapan fikihnya di Masjid Nabawi. Ngono sing tenanan iku, sing gak tenanan yo kok kayak oleh LC ini lucu-lucu piye ngono. Pokoknya oleh LC sembah padahal jelas ya. Allahu a'lam. Ini bisa insyaallah ini yang kita pelajari. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di DFN, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimah, para pendengar rahimah dan rahimahumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekam bersama Ustadz Ahmad Syabiq Al-Syafi Allah Ta'ala dari kajian serial pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi di pertemuan ke-7 dari pembahasan telah kita dengarkan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dan pembahasan kitab ini. Kaum muslimin dan muslimat, para orang yang rahimah dan rahimahumullah. Kajian tadi mengantarkan kita sampai pada pukul 8:27 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Ibrahim Al-Akhdar di Surah Al-Furqan. Dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103.4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

كثيرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

pemirsa, kaum muslimin, dan muslimat, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahyi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang rasa manisnya iman. Dalam sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, yaitu dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan, orang yang redha Allah sebagai Rabbnya dan orang yang redha Islam sebagai agamanya dan orang yang redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ini dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban, akan merasakan manisnya iman orang yang redha Allah sebagai Rabb-nya. Ini wa islam man radiya billahi rabban wa bil islami dina, dan menjadikan Islam sebagai agamanya, wa bi muhammadin rasulan, dan menjadikan Muhammad sebagai rasulnya. Pertama, di sini Rasul kita menyatakan bahwa iman itu ada rasanya, manisnya. Namun jadi persoalan kita adalah, ya, pernahkah kita merasakan manisnya iman? Pernahkah kita merasakan manisnya iman? Padahal kita mungkin sudah ada yang berumur 60 tahun, berumur 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin 80 tahun, ya. Kita sudah dari kecil memeluk Islam, ya. Mungkin atau kita mungkin termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita mengoreksi dan bertanya kepada diri kita tentang merealisasikan hadis ini, pernahkah kita merasakan manisnya iman, ya, yaitu kotak mal iman. Kemudian bagaimana orang akan merasakan manisnya iman? Orang yang redha Allah sebagai Rabb-nya, itu orang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq sebagai penciptanya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat memohon, tempat bergantung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Al-Karim, yang Maha Memberi, Al-Jawadul Karimur Rahim. Ya, banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Pertama, Ar-Rahman, itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang suka memberi, orang yang menyayangi makhluknya, Allah yang sayang kepada ciptaannya. Maka oleh sebab itu, jadi ketika kita menjadi Allah sebagai kita, akan merasakan manisnya itu ketika kita tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hal yang lain adalah mengenal dia, berharap kepada Allah, menyerahkan dan mohon semua keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala al-ghani, karena dia tahu Allah yang Maha Kaya. Maka apapun kebutuhannya, apapun keinginannya, hanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di anna Allah al-ghani, karena Allah adalah Maha Kaya. Kemudian Allah adalah Al-Alim, yang mengetahui segala kebutuhannya, segala keperluannya, segala niatnya. Maka oleh sebab itu, jika seseorang mengerti tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan tentang manisnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang tidak beriman kepada Allah atau berbuat syirik atau imannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan menjadi terasa pahit, hidupnya akan terasa susah, terasa gelisah, terasa gundah gelana dan seterusnya. Tapi orang-orang beriman, jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia memiliki kepedulian kepada orang lain, maka dia merasakan tentang manisnya iman. Ya, kemudian jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan penyakit atau dengan kekurangan harta, dengan kehilangan orang yang disayanginya dan seterusnya, dia juga akan merasakan manis, dia tidak merasa keluh kesah. Dia menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Maka oleh sebab itu orang yang beriman memang merasakan manisnya iman. Iman ini terasa manis oleh dia, yang mana setiap dia membutuhkan sesuatu, datang jawaban dari imannya. Ya, setiap dalam keadaan gelisah, datang iman menghiburnya. Maka oleh sebab itu, dalam hadis yang mulia ini, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terasa oleh dia manis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang yang redha Islam sebagai agamanya, orang yang mengamalkan Islam, orang yang mengikuti tentang Islam, orang yang melihat berbagai ajaran Islam, indahnya ajaran Islam di dalam akidah, di dalam muamalah, di dalam akhlaknya, di dalam berbagai hal, ya, akan terasa manis dia menjadi seorang muslim.
Ya, bagaimana Islam menyuruh berbaik kepada orang tuanya? Bagaimana Islam menyuruh berbaik kepada kerabatnya? Bagaimana Islam menyuruh dia berbuat baik kepada anaknya, keluarganya? Bagaimana Islam menyuruh berbuat baik kepada tetangganya? Bagaimana Islam menyuruh untuk menghormati orang-orang dewasa? Bagaimana Islam menyuruh orang-orang mengasihi orang-orang yang di bawahnya? Ya, orang anak-anak kecil dan terusnya. Jadi terasa manis iman oleh semua orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu, Rasul kita SAW mengatakan orang-orang yang betul-betul mempelajari Islam, mengamalkan Islam, menerapkan Islam dalam kehidupannya, akan merasakan manisnya iman itu. Nah, kalau sebab itu perlu kita pertanyakan, mungkin kita sudah lama menjadi seorang Muslim, pernahkah kita merasakan manis iman? Kenapa kita tidak pernah merasakan manisnya iman? Karena kita separuh-separuh atau bahkan kita belum mengerti tentang beriman kepada Allah. Iman kita kepada Allah sangat tipis. Kemudian pula amalan kita, kemudian keyakinan kita kepada ajaran Islam pun sangat tipis. Maka kita tidak akan merasakan manisnya iman dan Islam itu. Kemudian, dan redha Rasulullah sebagai utusan. Ya, Nabi Muhammad dan Rasulullah. Dia redha. Rasul sebagai utusannya, panutannya, suri tauladannya, figurnya dalam kehidupannya. Akan terasa manis oleh dia. Bagaimana dia mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh ibadah Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh kedermawan Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh keberanian Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh kesabaran Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh keikhlasan Rasulullah SAW. Maka orang-orang tetap mempertahankan iman kita dalam berbagai kondisi. Dalam kondisi susah maupun senang. Dalam kondisi kacau maupun aman. Ya. Dalam kondisi kita mendapat kedudukan ataupun dalam kondisi kita dalam keadaan menjadi seorang yang dibawa, menjadi pesuruh, seterusnya. Iman akan memberikan kemanisan dalam hidup kita. Hadis yang lain menunjukkan tentang kemanisan iman. Rasul kita SAW hadis yang akan Imam Bukhari, Imam Muslim. Tala sumangkun nafihi wajada bin halawat al-iman. Yaitu, tiga perkara apabila terdapat pada seseorang, dia akan merasakan halawat al-iman, manisnya iman. Ya, manisnya iman. Disebutkan tiga perkara Rasul SAW. Yang pertama, ayakun Allahu wa rasuluhu habba ilaihim mimma siwahuma. Yaitu, dia bagaimana penafsiran dari hadis pertama tadi, dia redha Allah sebagai Rabbnya, Rasulullah sebagai utusannya. Di sini dia menjadikan Allah dan Rasulnya orang yang yaitu yang paling dicintai. Ayakun Allahu wa rasuluhu habba ilaihim. Bahwa dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dari segala-galanya. Ketika seseorang mencintai Allah, dia akan ingin mengenal. Ya, bagaimana dia akan bisa mencintai Allah kalau dia tidak kenal dengan sifat-sifat Allah. Karena kurangnya ilmu kita terhadap sifat-sifat Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah, membuatkan kita kurang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hal yang dapat menjadikan kita lebih menjadikan kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW lebih dari segala keduanya, maka adalah yang pertama adalah menggali ilmu agama ini. Maka oleh sebab itu menggali, mempelajari sifat-sifat Allah yang disebutkan Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan sunnahnya yang mulia. Ayyakun Allah wa Rasulullah habba ilaih mimma suwahuma. Dia menjadikan Allah yang paling dia cintai. Ketika perintah, perintah Allah sangat dia cintai. Dia sangat mencintai sunnah Rasulullah SAW dari segala produk-produk, dari segala bentuk-bentuk ciptaan manusia, dari kayasa-kayasa, baik berbentuk ibadah, maupun keyakinan-keyakinan, maupun gagasan-gagasan. Dia lebih mencintai gagasan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai teori-teori yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mencintai gagasan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari gagasan-gagasan yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi ma siwahuma. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua ini adalah dia tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah. Bukan ada motivasi-motivasi kecuali hanya motivasi iman. Mencintai manusia, berbaik kepada manusia, ikhlas mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhibbul mar'a ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka ketika dia berbuat baik kepada orang lain bukan karena ingin dipuji. Ini ada adalah nilai ikhlasnya di dalam berbaik kepada orang lain, mencintai orang lain, ya, dan cintanya adalah karena Allah. Jika orang itu adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan cinta Allah Subhanahu

0: maka dia tidak mencintai orang tersebut. Ya, cintanya libido kepada seorang berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang bercinta karena dia atasannya takut dia dipecat. Ada orang cinta kepada orang lain karena pernah membayarkan ketika dia sedang apa namanya mentraktir dia di dalam sebuah hidangan. Dia mencintai orang karena orang ini pernah berbuat baik kepadanya. Bukan, tapi dia karena mencintai seorang itu ada karena Allah. Maka jika dia membenci juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cintanya kepada seorang adalah berdasarkan agama, ya. Dia tidak mencintai orang kafir melebihi dia mencintai orang mukmin. Karena dia lebih mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, wa yaqraha ayyauda fil kufri kama yaqrahu ayyulqa fil nari. Dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini menunjukkan bagaimana dia belbara'ah, yaitu melepas diri dari segala hal-hal yang akan menjauhkannya dari iman, yang akan membawa dia kepada kekufuran, ya, yang akan menjauhkannya dari agama Allah, yang akan menjauhkannya dari sunnah Rasulullah SAW. Dia sangat benci untuk kepada nilai-nilai yang akan menjauhkannya dari ajaran agama yang mulia ini. Wa yakraha ayyauda fil kufri. Betul-betul benci kepada kekufuran dia, ya. Dan juga orang-orang yang menyerukan kepada kekufuran itu, orang yang mengajak, program-program yang menyeru kepada kekufuran, dia sangat benci. Dia tidak suka, dia meninggalkan, ya, dia tidak mau bergabung dengan proyek-proyek, gagasan-gagasan yaitu adalah menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yakraha ya'uda fil kufri ba'da an qada Allah minhu kama yakraha, setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran itu kama sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita renungkan bagaimana kita mendapatkan kemanisan iman, yaitu ada hampir makna hadis ini berdekatan. Pertama adalah dia reda Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Rasulullah SAW, Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Kemudian dia mencintai Allah melebihi dari mencintai yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang tidak akan merasakan manisnya iman. Wa minan nasi mayyattakhudhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagai manusia ada yang menjadi tanding-tandingan, dia mencintai sesuatu lebih dari sebagaimana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa minan nasi mayyattakhudhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mereka mencintai tanding-tandingan sekutu itu lebih sebagaimana mencintai Allah. Waladzina amanu asyaddu hubbillah. Tapi orang beriman orang lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu cinta kita kepada Allah, cinta kepada ajaran Allah, cinta beribadah kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang menjalankan syariat Allah, cinta kepada orang-orang yang membantu agama Allah, cinta kepada orang-orang yang berusaha tegaknya agama Allah di muka bumi Allah. Dan sebaliknya dia juga tidak suka. Ya, cuman ujung dari hadis itu wa yakraha ay yauda kufri. Dia membenci segala hal yang menghalang-halangi tegaknya ajaran Allah. Dia membenci orang-orang yang menghalangi tegaknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al wala al bara hanyalah kepada Allah, berbarak daripada segala musuh-musuh Allah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rasa manisnya iman dan kita semakin mendapat dan semakin termotivasi ketika kita merasakan manis iman untuk senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Jelas dia adalah sosok yang istimewa karena Al-Quran mengabadikan sebagian kisahnya. Namun siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisah perjalanannya ke wilayah barat dan timur? Dan bagaimana kisahnya dalam membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj yang penuh misteri itu? Yuk, kita simak epic story-nya kali ini.

Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' Al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi ini adalah Bukhtanassar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang saleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya monotheism. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganism, seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzilqarnain, kul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu Dzulqarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Dzulqarnain. Al-Biqai rahimahullahu taala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena memiliki dua kepang rambut. Rambutnya dikepang dua. Ada juga yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan yang sangat besar. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan atau semua sarana prasarana, semua sebab yang bisa dia wujudkan untuk mencapai segala yang menjadi tujuannya. Allah berikan kemudahan untuk Dzulqarnain mewujudkan sebab-sebab tersebut. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang begitu besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja, kekuasaan, bala tentara, peralatan perang dan semua sarana-prasarana yang memadai. Dengannya, Dzulqarnain bisa menguasai dunia. Bahkan, dunia bagian timur sampai dunia bagian barat. Dan dia menaklukkan berbagai negeri, serta menundukkan para penguasa lainnya. Sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Semua orang tunduk kepada dia. Namun, hal yang paling penting dalam kisah Dzulqarnain ini bukanlah siapa dia secara detail sebenarnya. Melainkan, bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kisah-kisah seperti ini penuh dengan pelajaran, pelajaran yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Melainkan, Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Dzulqarnain di muka bumi, maka mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya yang pertama menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atba'a sababa," maka dia pun menempuh semua sebab yang syar'i untuk mencapai tujuannya. Semua jalan, semua cara dia tempuh. "Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma." Hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, sampai ke ujung barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ ada segolongan umat.
Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana Dzulqarnain mencapai tempat di mana matahari tampak tenggelam di lautan yang berlumpur hitam, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Dalam perjalanan ini, terlihat bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzdziba wa imma an tattakhidza fihim husna." Kami berfirman, "Wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, orang-orang yang berbuat kezaliman, atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka karena mereka mau beriman, karena mereka mau melakukan ketaatan." Allah menyerahkan kepada Dzulqarnain kekuasaan untuk memutuskan hukum bagi kaum yang ia temui di wilayah tersebut. Dzulqarnain menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memutuskan hukum pada kaum tersebut. Ia menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, maka dia berhak dan pantas untuk dihukum. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan kebaikan. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Dzulqarnain mengatakan, adapun mereka yang menzalimi dirinya dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghukumnya dan kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, dan Allah Subhanahu wa taala kembali akan menghukumnya dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka Jahannam. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kemudian Dzulqarnain juga mengatakan, adapun bagi orang yang mau beriman, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Tabaraka wa taala, dan kami akan bersikap baik kepadanya, akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam ucapan maupun dalam interaksi kami kepadanya. Dengan kebijaksanaannya, Dzulqarnain membedakan antara orang yang berbuat kezaliman dengan orang-orang yang mau beriman, serta dia memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kezaliman. Bagi orang-orang yang beriman, dia menjanjikan kemudahan dalam urusan mereka. Dia menjanjikan perlakuan yang baik. Bahkan dia menyampaikan kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sikap Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang adil, beriman, dan dia punya matahari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Dzulqarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang, di mana penduduknya hidup tanpa perlindungan dari terik matahari. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, dan kebanyakan mereka bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sa'id bin Zubair menggambarkan mereka ini sebagai kaum yang sangat terbelakang, hidup di daerah yang terpencil, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki pakaian. Mereka tidak mengenakan pakaian, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat primitif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala sesuatu secara detail. Apa saja yang terjadi dalam perjalanan Dzulqarnain. Allah mengetahui semua umat yang ditemui oleh beliau. Allah mengetahui keadaan mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua keputusan yang diambil oleh Dzulqarnain dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam memberikan hukuman dan keputusan, itu semua selalu berada di bawah pengawasan, pengetahuan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perjalanan ke arah timur ini memperlihatkan bagaimana Dzulqarnain terus menyebarkan ajaran tauhid, menyeru manusia pada setiap kaum yang dilaluinya agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dalam ibadah. Perjalanan beliau ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan di antara manusia dengan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikuti jalan Allah ataukah menghadapi hukuman. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an. "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla." Akhirnya Dzulqarnain tiba di antara dua pegunungan yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Mereka tidak memahami bahasa yang umum.
Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami bahasa mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka menawarkan harta sebagai upah, Dzulqarnain menolaknya. Dia bukan orang yang tamak terhadap harta dunia. Sebaliknya, dia lebih peduli pada kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Allah memberikannya kemampuan untuk memahami bahwa membantu mereka adalah perbuatan yang benar dan bermanfaat. Dzulqarnain mengatakan, "Qala ma makkanni fihi Rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma." Lantas Dzulqarnain meminta bantuan mereka agar mereka menyediakan manusia, pekerja dan juga peralatan. Kemudian Dzulqarnain mulai membangun tembok penghalang yang

sangat kuat, menggunakan potongan-potongan besi yang ditumpuk di antara dua puncak gunung. Setelah tumpukan besi itu mencapai tinggi yang sama dengan puncak gunung, Dzulqarnain kemudian memerintahkan untuk menyalakan api agar besi itu memanas. Allah menceritakan tentang hal ini. Atuni zubar al-hadid hatta idha sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setelah besi-besi itu dipanaskan sampai dia memerah, Dzulqarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Nah, dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan selesai, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa. Dzulqarnain menyadari bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali muncul dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, lantas mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan janjinya akan selalu terwujud. Teman-teman, berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, keberadaan mereka telah disebutkan sejak zaman Dzulqarnain dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat dan mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a' asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu gadan fayu'iduhu Allahu ashadda ma kana." Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok ini hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok ini dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo kita kembali pulang. Besok kita akan melanjutkan menggali dan melobangi tembok ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nasi hafar hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu gadan in syaa Allah ta'ala wastathna fayauduna ilaihi wa hum kahai'atihi hina tarakuhu. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan bagi mereka telah tiba dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka menggali kembali hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, "Ayo pulang. Besok kita akan kembali menggali insyaallah taala." Kali ini mereka mengucapkan insyaallah taala. Dan benar ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding tersebut seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan. Sudah berlubang. Fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nasi fayanshifuna al-ma'a wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim. Dan mereka terus menggali dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut kemudian menyerang manusia, meminum semua air dan manusia ketakutan berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Fayarmuna bisihamihim ila samai fatarji'u 'alayha ad-dam alladhi ijfadha fayaqulun qaharna ahla al-ardi wa 'alawna ahla as-samai. Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit dan panah-panah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata

Tabari, Ma'ani al-Quran, dan Zadul Masir. Namun riwayat yang kita sebutkan ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan berasal dari wahyu tentunya. Adapun realitas sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai di mana lokasinya. Karena itu teman-teman, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya di mana lokasinya, maka kita ucapkan Allah taala a'lam. Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda kiamat yang pasti akan datang. Wallahu a'lam. Teman-teman, dari kisah ini ada beberapa fawaid ilmiah yang sangat berharga yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, diabadikannya kisah Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya beliau memang sosok yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita ambil ibrah dari kisah beliau. Disebutkan dalam tafsir Al-Qasimi, di antara keistimewaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Dzulqarnain adalah beliau seorang yang pemberani, memiliki cita-cita yang tinggi sekali. Beliau memiliki kesucian hati, akhlak. Beliau bersikap adil. Beliau tekun dalam berupaya mewujudkan keamanan. Beliau sangat dermawan memberikan hadiah imbalan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Beliau juga terkenal disiplin. Dan beliau piawai menegakkan hukum di tengah-tengah orang yang zalim, sehingga mereka tunduk patuh. Beliau dikenal baik terhadap umat manusia, terutama kepada mereka yang dikenal primitif dan terbelakang. Faedah yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'atba'a sababa. Dari ayat ini ada isyarat tentang motivasi untuk semangat menempuh segala sebab syar'i yang dapat digunakan atau dapat diwujudkan untuk meraih tujuan yang baik dan mulia. Selain itu, ayat ini juga memotivasi kita untuk berupaya mengatasi semua halangan untuk bisa meraih impian. Jika berkumpul antara dua hal, yakni kekuasaan dan kemauan yang kuat, maka perkara yang sulit dapat ditempuh dan dapat diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan umum dan melindungi orang-orang yang lemah. Teman-teman, inilah ciri pemimpin sejati yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dzulqarnain adalah sosok teladan dalam masalah ini karena dia telah menunaikan amanah terkait kekuasaan yang Allah telah berikan kepadanya. Faedah yang keempat, Dzulqarnain menyadari bahwasanya kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Tabaraka wa taala. Ketika beliau diminta membangun tembok untuk melindungi kaum dari Ya'juj dan Ma'juj, beliau menolak untuk menerima upah. Beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat daripada keuntungan pribadi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih baik. Ganjaran Allah itu jauh lebih berharga daripada raihan-raihan di dunia, daripada pemberian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk kita bersandar kepadanya, untuk kita harapkan dan lebih layak untuk disyukuri. Faedah yang kelima, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya kekuatan dan keberhasilan yang dia capai dalam membangun tembok tersebut itu semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil usaha dan kemampuan dia pribadi. Dia menyadari bahwasanya meskipun tembok tersebut sangat kuat, pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya bergantung kepada kehendak Allah Tabaraka wa taala. Bahkan pencapaian terbesar sekalipun tidak lepas dari rencana dan keputusan Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati dan mengakui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah merequest kisah ini. Kisah ini akhirnya kita sajikan bersama tim karena request Anda. Untuk selanjutnya, kami tunggu saran teman-teman, kisah apa selanjutnya akan kita bahas. Silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
6: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabi khasah terkhusus zulmul ibad. Kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan mendzalimi istri dan anak jenengan. Anake yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup. Gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan pokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan dolimi? Apakah mereka yang didolimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, nopo? Rebus, nung pinggir, wis kaya. Orang mudeng. Itu kanan-kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo. Kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Nih, bapak minta maaf ya. Bapak janjilah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana. Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
7: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimatullah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
8: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah Anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian Anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
9: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
8: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
10: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti hewan-hewan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
11: Hidayah 103,4 FM.
12: Ada tamu Allah hadirin. Laki-laki ini waktu haji dia usia 47 tahun. Dia orang Bosnia. Dia berangkat dari Bosnia bulan Desember 2011 dengan menggendong tas ransel seberat 20 kilo. Melewati 7 negara. Melintasi Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lalu ketika di Bulgaria 35 derajat Celsius minus, nggak ada hot coklat, hot tea. Lalu ketika mau melintasi jembatan Bosporusnya Turki yang sangat terkenal itu, yang memisahkan antara Asia dan Eropa, nunggu visanya beberapa minggu kata dia. Suria, beliau lewat Aleppo dan Damaskus. Aku udah tahu kan Aleppo kayak apa, sudah perang pada saat itu. Dia lewatin tuh Aleppo. Yordania. Saat di Yordania, dia menghadapi cuaca ekstrim 44 derajat Celsius. Aku pengen Jakarta tuh udah 38 setengah mati kita. Begitu sampai di Mekah tahun 2012 setelah melewati kurang lebih 5.700 km selama 314 hari jalan kaki. Kira-kira gempor apa enggak? Kata beliau, setiba di Mekah, saya tidak merasakan capek sama sekali. Karena itu hari terbaik dalam hidup saya. Makanya Allah menceritakan orang-orang yang beriman, ya tuka rijalan. Maka orang-orang yang beriman akan berangkat ke sana dan gak peduli apa alat transportasinya. Ada yang berangkat dengan jalan kaki, kata Allah. Ini bukan hiperbola, ini bukan drama, ini real. Lalu apa effort kita, teman-teman sekalian? Coba direnungkan. Itu uang yang kita pakai buat jajan sana, jajan sini. Kalau ditabung, mungkin kita udah berangkat dari tahun lalu. Tapi mana sekali prioritas? Mana perjuangan? Bisa jadi kita nih gak berkah, mentok sana, mentok sini, karena lupa sama Allah Jalla wa'ala. Ini kan rukun Islam kelima, hadirin. Dilupain, Allah gak kasih keberkahan buat hidup kita.

Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya.
Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya, dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, menundukkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya,
dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Kita akan sajikan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami akan pilihkan kajian bersama Ustaz Maududi Abdullah Irsi Abdullah Ta'ala. Dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema Sudah Siapkah Kita Menghadap Allah. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dan tidak pernah berhenti walau sedetik pun dalam kehidupan kita. Semua kita sadar bahwa tidak pernah berhenti rahmat dan nikmat Allah walau satu detik dari kehidupan yang kita lalui. Tidak pernah ada satu detik yang kita lalui, yang di dalam satu detik itu kita tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Itu tidak ada. Itu mustahil terjadi. Maka setiap detik, dalam setiap detik itu, kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Kalau itu yang terjadi, bagaimana mungkin menghitung nikmat Allah yang kita gunakan? Per detik, tak pernah berhenti. Wajar kalau kemudian Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah Allah berikan kepada kalian, maka niscaya saking banyaknya tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Seperti yang tadi kita katakan, dalam setiap detik aneka ragam rahmat dan nikmat Allah kita gunakan. Masuk detik berikutnya hal yang sama, masuk detik berikutnya hal yang sama. Maka bagaimana mungkin kita akan menghitungnya? Sembari kita sadar juga bahwa menggunakan rahmat dan nikmat itu kita pun kadang menggunakannya untuk hal yang tidak ia ridhoi. Untuk hal yang sebenarnya ia larang. Untuk hal yang sifatnya kemaksiatan. Namun lihatlah kasih sayang Allah yang tiada tara dan tiada terhingga karena ia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak serta-merta Allah menghentikan curahan nikmatnya karena ia telah digunakan untuk maksiat. Sekiranya itu yang terjadi, apa gerangan nasib hidup kita? Sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala menghentikan nikmat mata karena kita berbuat maksiat dengan mata, Allah hentikan nikmat pendengaran karena kita berbuat maksiat dengan telinga, Allah hentikan nikmat lisan karena kita salah dan berbuat maksiat dalam berbicara. Allah hentikan nikmat tangan karena salah memberi dan menerima. Allah hentikan nikmat kaki karena digunakan ke tempat yang tidak dia ridhoi. Allah kalau mau mengerjakannya, melakukannya, apa yang Allah tak bisa? Fa'alul lima yurid. Allah maha mampu, maha bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Maha mampu melakukan apapun yang ia inginkan. Kalau Allah mau melakukan itu, tak ada yang bisa menghalangi. La radda lima qadait. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang kau putuskan, wahai Rabbku. Namun lihatlah kasih sayang Allah yang terus memberikan curahan rahmat dan ni'matnya, walau sebahagian daripada rahmat dan ni'mat itu justru digunakan oleh hamba-hambanya untuk hal yang tidak dia ridhoi. Namun ia tidak berhenti mencurahkan rahmat dan ni'mat itu. Apa dan mengapa? Karena Allah memandang dunia ini hina. Begitu yang Allah katakan. Begitu yang Rasul katakan di dalam hadis. Karena Allah memandang dunia ini hina. Kalau yang hina digunakan untuk yang hina. Namun ketika Allah melihatnya sesuatu yang mulia seperti yang ada di akhirat, maka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak menghalalkan satu tetes air pun kecuali untuk orang yang Allah ridhoi. Tidak menghalalkan satu buah pun kecuali untuk yang Allah cintai. Tidak menghalalkan nikmat apapun di akhirat kecuali untuk orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah dan ridho Allah. Namun karena dunia ini hina di sisi Allah, Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Allah berikan kepada orang-orang yang petantang, petenteng di permukaan bumi, bahkan menantang Allah. Dan di zaman kita sekarang alangkah banyaknya manusia yang seperti ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Dengan mudahnya media sosial di zaman kita sekarang sampai di tangan kaum muslimin, maka tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian iseng mendengar perkataan orang-orang yang seharusnya tidak dia dengarkan. Ingin tahu, bermula dari ingin tahu. Akhirnya terperosok. Sampai mempertanyakan keberadaan Allah, ada atau tidak. Keadilan Allah, adil atau tidak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-281, Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan hendaklah mereka takut, mencemaskan, mengkhawatirkan hari, suatu hari turja'una fihi ilallah, di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka takutlah kalian kepada suatu hari di mana hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dan sepakat ahli tafsir bahwa hari ini maksudnya adalah hari kiamat. Dan hari kiamat bagi seorang insan bermula dengan kematian. Di saat kematian tiba, maka qamat qiyamatuhu, terjadilah kiamat bagi jiwa tersebut. Maka kiamat bagi seorang manusia adalah kematiannya. Dan kiamat bagi alam semesta adalah hari di mana yang telah Allah tentukan di hari Jumat. Namun Allah tidak beritahu siapapun hari Jumat yang mana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku kapan terjadinya hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Jawaban Nabi kita tercinta adalah, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya adalah saya, yang bertanya adalah Malaikat Jibril. Maka saya dan engkau, wahai Malaikat Jibril, sama-sama tak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka itulah kiamat dunia yang telah Allah beritahu kepada kita apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Di mana bumi diguncangkan dengan guncang yang luar biasa. Langit pecah dan terbelah. Gunung-gunung diterbangkan, air laut ditumpahkan ke darat, planet bertabrakan dan saling bertubrukan, dan manusia diterbangkan angin dahsyat bagaikan anai-anai yang berterbangan. Itulah dia kiamat untuk dunia. Dan itu hari akhir perjalanan hidup manusia di permukaan bumi, dan setelah itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah, di mana yang telah mati dari seluruh hamba-hamba Allah dibangkitkan kembali untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di permukaan bumi. Dan saya yakin dan percaya, ana yakin dan percaya, bahwa tidak satu pun di antara kita yang hadir di majelis ini yang tidak mengimani bahwa setelah kematian ini akan ada yang namanya kehidupan berikutnya, dan dalam kehidupan berikutnya itu kita akan menghadap Allah dan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang telah kita kerjakan seumur hidup kita di permukaan bumi, dimulai dari baligh. Dimulai dari usia baligh sampai hari terakhir di mana akal kita masih sempurna dan Allah belum mencabutnya dengan kepikunan. Kalau seandainya itu ada pada kita. Kalau tidak, maka berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, setelah ayat ini, Allah memesankan kepada kita apa yang seharusnya terjadi kalau kita takut akan hari di mana kita dikembalikan kepada Allah itu. Lihat kelanjutan ayat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari

Tujuannya adalah agar kita sadar bahwa seluruh yang kita kerjakan di permukaan bumi ini bukan sesuatu yang akan berjalan begitu saja. Tidak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan itu tidak berlalu begitu saja. Wallahi, demi Allah, banyak manusia hidup sekarang ini, ketika dia berbicara, dia tidak peduli apa yang dia keluarkan dengan lisannya. Seolah-olah apa yang dia keluarkan dengan lisannya itu tak akan ada pertanggungjawaban sama sekali. Ketika dia mengerjakan sesuatu, mengambil sesuatu, menerima sesuatu, memukul sesuatu, mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, seolah-olah semua itu akan terjadi begitu saja. Ya sudah, saya punya mata, lalu saya gunakan mata untuk yang saya sukai. Saya punya telinga, lalu saya gunakan telinga saya untuk mendengar yang saya suka. Saya punya lidah dan bibir, terserah saya mau mengucapkan kata-kata apa. Saya yang punya kaki, terserah saya mau melangkah kemana. Wallahi, banyak sekali manusia hidup di zaman kita sekarang ini seperti ini hari demi hari yang dia lalui. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah mengatakan kepada kita, bahkan Allah buat mayoritas umat Islam hafal ayat itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan seterusnya di akhir ayat surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat-ayat yang lain juga dalam makna yang sama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ana dimintakan oleh saudaraku untuk berbicara tentang, mari kita ingat bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan kalau kita ingat dikembalikan kepada Allah ini, maksudnya kita ingat bahwa apa yang akan kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agar kita mengisi hari demi hari kita ini dengan keyakinan bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tak ada yang akan terbiarkan begitu saja. Tidak ada di antara kita, insya Allah yang hadir ini, yang tidak tahu bahwa Allah menciptakan kita di bumi ini bukan untuk di sini. Dunia ini hanya negeri persinggahan. Negeri sementara. Negeri hunian sementara. Perlahan tapi pasti kita akan menuju yang namanya mati. Dan itu tidak ada manusia yang mengingkari keberadaan mati itu. Yang ada adalah kehidupan setelah kematian. Itu yang banyak diingkari orang. Namun kematian gak ada yang mengingkari. Karena di depan mata, Allah berfirman tentang nabinya tercinta, innaka mayyitun. Engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad SAW, pasti akan menjadi mayat. Kalau engkau saja tetap akan merasakan kematian, lalu siapa mereka? Maka Allah lanjutkan, wa innahum mayyitun, mereka juga sama. Kalau ada orang yang hidupnya akan kekal selamanya, tidak akan ada kematian, maka orang pertama yang akan mendapatkan nikmat itu adalah orang yang paling Allah cintai. Dan tidak ada yang lebih Allah cintai dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah mengatakan innaka mayyitun, engkau pasti akan menjadi mayat, pasti. Karena Allah menggunakan di sini kalimat isim. Isim itu mengandung kepastian. Engkau pasti suatu saat menjadi mayat. Kalau engkau saja menjadi mayat, maka mereka pun pasti akan seperti itu. Karena mereka tidak lebih mulia di sisi Allah dari engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW berulang-ulang kali mengingatkan kita untuk ingat kematian itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru min dzikri ahadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadimil ladzat, penghancur kelezatan. Dalam riwayat lain, hadim

pakai dal bukan pakai dal. Akfiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat hadzim, pemutus. Kalau hadim pakai dal, penghancur. Pemusnah kelezatan. Kelezatan dunia maksudnya. Dan maknanya sama, baik maknanya adalah hadim, penghancur kelezatan dunia, atau hadim, pemutus kelezatan dunia, maknanya sama. Maknanya sama-sama kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umatnya untuk sering-sering ingat kematian, sering-sering berbicara kematian, sering-sering tawasi, saling nasihat-menasihati, ingat kematian. Dan tujuannya bukan sekedar yakin bahwa kita akan mati. Kalau saya yakinnya mati, semua manusia juga yakin akan mati. Tapi tujuannya adalah persiapan, pengingat, tazkir, bahwa semua yang akan kita kerjakan di permukaan bumi ini bukan sesuatu yang kita lakukan di permukaan bumi tanpa hisab. Apa yang akan kita temukan di akhirat? Amalan kita di dunia. Kalau amalan itu baik, baik juga akibatnya, hasilnya. Kalau amal itu buruk, maka buruk juga akibatnya. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sekiranya mereka mendapatkan keburukan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tanpa terkecuali insyaallah sadar bahwa kita diciptakan di permukaan bumi ini untuk beribadah. Tidak untuk selain ibadah. Tujuan Allah menciptakan kita di permukaan bumi untuk beribadah. Ayat yang sangat masyhur di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat 56 itu. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada aku. Dan ibadah yang paling agung mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Sehingga sebagian para ahli tafsir mengatakan illa liya'budun, maknanya adalah liwahidun, agar mereka mengesakan aku, mentauhidkan aku. Karena itu ibadah yang paling agung, di mana tidak ada ibadah yang lebih agung daripada tauhid. La ilaha illallah diamalkan dalam kehidupan. Dan ibadah-ibadah lain bergantung kepada tauhid. Kalau tauhidnya benar, ibadah yang lain diterima. Tauhidnya salah, hancur, ibadah lainnya hancur. Tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun, izinkan kita berhenti di titik kita diciptakan untuk beribadah. Maka hari demi hari yang kita lalui sebenarnya, Allah ingin kita isi dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena untuk itulah Allah ciptakan kita. Kenapa kita diberikan mata, kenapa kita diberikan telinga, kenapa diberikan kaki, diberikan tangan, diberikan harta, diberikan nafas, diberikan oksigen, diberikan tubuh yang luar biasa ini. Semua itu agar kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Untuk itulah kita hidup. Untuk itu kita Allah hidupkan. Untuk itu kita diciptakan. Namun sebagian manusia lari daripada konsep. Lari daripada maksud penciptaan. Apa yang membuat mereka lari? Kehidupan dunia yang fana. Godaan dunia yang ada di depan mata. Akhirnya hidup mereka untuk apa yang ada di depan matanya. Untuk apa yang ada di dunia ini, zahir kehidupan dunia. Mereka lupa bahwa mereka tidak diciptakan untuk itu. Mereka tidak diciptakan untuk di dunia. Mereka tidak diciptakan untuk dunia, sehingga apapun, ma'asyarul muslimin, apapun, ma'asyarul muslimat, yang akhirnya pasti akan kita tinggal, itu bukan untuk itu kita diciptakan. Ambil ini sesuatu yang harus kita hayati terus dan kita
hadirkan terus apapun di dunia ini yang pasti akan kita tinggal, yang pasti tidak akan kita bawa ke akhirat. Bukan untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Maka mari masing-masing kita perhatian. Waktu kita banyak untuk apa yang akan kita tinggal atau untuk apa yang akan kita bawa. Karena ibadah yang kita lakukan yang tadi dalam ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ibadah tersebut bukan untuk dunia, bukan. Ibadah itu untuk kita bawa wafat. Untuk bekal kita dalam kehidupan kita yang kedua. Namun lihatlah betapa banyaknya manusia yang dilalaikan dari beribadah kepada Allah disebabkan mengerjakan sesuatu dari perkara dunia yang pasti dia tinggal. Maka wajar kalau Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, jangan kalian ditipu oleh dunia. Jangan sampai dunia menipu kalian. Kenapa? Karena banyak sekali orang hidup akhirnya, hidupnya untuk dunia. Bukan untuk akhirat. Allah tidak menghidupkan kita untuk dunia. Allah menghidupkan kita untuk akhirat. Namun dia hidupnya untuk dunia. Lihat saja. Hitung saja. Insya Allah semua kita pandai melihat, pandai menghitung. Apa saja yang tak akan kita bawa ke akhirat. Bukan untuk itu Allah ciptakan kita di dunia ini. Dalam bahasa lain atau dalam redaksi lain, ana akan mengatakan, hai manusia, muslim, muslimah, saudaraku. Tugas utama kita hidup di dunia ini beribadah. Itulah tugas utama kita hidup. Dan jangan sampai tugas utama kita hidup ini lalai kita darinya karena tugas yang tidak utama. Tugas utama kita hidup beribadah. Jangan sampai tugas utama ini kita lalaikan disebabkan tugas yang tidak utama. Tugas hanya untuk sementara. Tidak tugas pokok. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut, kematian. Seperti yang kita katakan tadi, semua manusia yakin dia akan mati. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa kematian ini adalah akhir daripada perjalanan untuk menjalankan tugas sebagai seorang manusia yang beribadah kepada Allah. Setelah kematian, wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Maka akan diberikan kepada kalian ganjaran dari apa yang kalian amalkan pada hari kiamat. Maksud mengingat kematian adalah ibadahlah, karena setelah mati nanti tak ada lagi yang namanya ibadah, yang ada hanya ganjaran ibadah. Tinggalkan maksiat, karena setelah kematian nanti maksiat itu akan ada ganjarannya. Ini maksud tujuan Allah mengingatkan kita akan kematian. Oleh karena setelah kematian lihat summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dalam ayat yang tadi kita bacakan surat Al-Baqarah, di dalam ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, di akhir hayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Karena banyak manusia akhirnya hidup akhiratnya hancur tertipu oleh dunia. Tertipu oleh tugas yang tidak untuk itu dia dihidupkan Allah. Tidak untuk itu dia dihidupkan Allah. Dia dihidupkan Allah untuk taat. Ana yakin dan percaya semua kita hafal surat At-Tin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turisin wa turisinin wa hadzal baladil amin. Salahnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan kalian wahai manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Sudah?
diberi modal penciptaan. Lengkap. Lengkap dengan fasilitas hidup penciptaan itu. Tak ada yang kurang. Semua kebutuhan kita untuk hidup diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia ini. Coba lihat. Sudahlah diciptakan sebaik-baik bentuk, disiapkan aneka ragam fasilitas untuk hidup. Namun lihat ayat setelahnya. Kalau tidak pandai menggunakan hidup itu, ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kalau di dalam hidup ternyata tidak pandai menjadikan hidup itu sebagai tujuan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ada adalah ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang rendah, yang sangat rendah, yang serendah-rendahnya. Neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang selamat dari neraka siapa? Illa alladina amanu wa amilu salih. Berarti, hidup ini untuk iman dan amal saleh. Seandainya tidak iman dan amal saleh, maka dikembalikan kepada tempat serendah-rendahnya. Yang tidak beriman dan amal saleh akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Itulah neraka, karena neraka itu ke bawah. Surga ke atas. Neraka, darokat, ke bawah. Dia turun ke bawah, berjenjang tapi ke bawah. Sementara surga darajat, berjenjang yang ke atas. Maka yang tidak menggunakan penciptaannya di dunia dengan iman dan amal saleh, neraka. Yang pandai menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya di dunia untuk iman dan amal saleh, tidak Allah kembalikan ke tempat yang rendah, tapi Allah tinggikan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Akhi fiddin. Apakah Allah ciptakan mata, telinga, lidah hanya untuk sekedar mencari harta? Hanya untuk sekedar mengejar tahta. Lalu setelah harta itu ada, tahta itu ada, ditinggal begitu saja? Wallahi terlalu mahal mata itu kalau untuk itu diciptakan Allah. Terlalu mahal kaki dan tangan kalau diciptakan untuk mengejar dunia. Tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apa nilai harta itu dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gimana Anda mengatakannya kepada antum ya? Banyak orang mengira uang 1 miliar itu banyak. Banyak orang mengira uang 1 miliar itu apa? Banyak. Tapi kalau dia ditanya, maukah Anda mata Anda dibeli 1 miliar? Kedua-duanya? Dia pasti apa? Dia pasti geleng. Gak bakalan mau. Walaupun tawaran itu ditambah oleh Allah, oleh orang yang menawarnya. Udah kalau 1 miliar Anda gak mau jual mata, saya tawar mata Anda 5 miliar. Mau jual gak? Saya yakin dan percaya, gak ada orang yang berakal yang mau jual kedua matanya, walau yang mau membeli mata itu menawar 5 miliar. Berarti satu mata 2,5 miliar. Betul atau tidak? Apakah mungkin mata yang begitu mahal, yang tidak bisa dibeli hanya dengan walau dengan 5 miliar, itu digunakan untuk mengejar yang hanya puluhan juta per bulan? Itu kalau puluhan juta. Kalau sekian juta. Ini yang Anda maksud, terlalu mahal ciptaan Allah kalau itu untuk dunia. Terlalu mahal ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita kalau itu untuk mencari dunia. Gak ada apa-apanya dunia dibanding ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Gak ada apa-apanya. Maka gak mungkin apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk dunia itu gak mungkin. Karena dunia itu hina atau kerdil apabila dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu baru mata loh Pak. Mata yang kalau tampaknya kita masih hidup. Lalu bagaimana dengan nikmat jantung? Wallahi jangankan 5 miliar, 5 triliun pun gak ada manusia yang mau jual jantungnya 5 triliun.
Lalu jantung itu digunakan untuk mengejar dunia yang jangankan triliun, miliar pun gak sampai. Itu loh yang Anda maksud. Paham gak kita bahwa ini ciptaan mahal ini yang Allah berikan kepada kita. Tujuan Allah bukan untuk dunia, untuk akhirat. Allah memberikan ini untuk kita jadikan modal akhirat, bukan modal dunia. Ini yang harus kita letakkan di dalam hati kita dan kita tanamkan. Tujuan Allah menciptakan kita ini untuk dunia. Bukan untuk dunia, maaf, untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Dunia gak ada apa-apanya. Lihatlah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bagaimana hidup. Dan beliaulah uswatun hasanah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat Rasul bangkit dari tidurnya dengan dari istirahat siangnya dengan alas tidur yang membekas di badannya. Umar menangis. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia terbaik di permukaan bumi. Engkau hidup dalam kondisi yang seperti ini. Sementara lihat Kisra dan Kaisar hidup dalam kemewahan dunia dan kenikmatan dunia. Kenapa tidak ambil sedikit daripada dunia ini ya Rasulullah? Izinkan kami, kata Abdullah bin Mas'ud, menjadi membuat untuk engkau witaan, tempat untuk engkau istirahat. Alas yang cukup untuk seorang Rasul. Kata Nabi SAW, biarkan dunia untuk mereka. Biarkan dunia untuk mereka. Untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Dan ini yang hilang dari dada banyak manusia hidup sekarang ini, walaupun muslim dan muslimah. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya di dunia, maka tugas dunia tugas utama. Enggak. Tugas utama akhirat. Maka kalau kita pahami ayat tadi, setelah kematian adalah ganjaran, kalau kita pahami ayat tadi dalam surat At-Tin, Allah telah memberikan kepada kita sebaik-baik penciptaan, dan kalau penciptaan itu tidak digunakan untuk iman dan amal saleh, maka tempatnya adalah asfala safilin. Fahamlah kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita di dunia untuk iman dan amal saleh. Tidak ada lain maksud dan ciptaan Allah kecuali agar digunakan itu untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apakah ini artinya Ustaz tidak mencari nafkah? Tidak. Karena Rasul juga menyuruh kita mencari nafkah. Allah juga menyuruh kita mencari nafkah. Tapi bukan tugas utama. Itu bukan tugas utama. Tugas yang sudah ada di fitrah, Allah juga suruh. Namun itu bukan tugas utama. Beda kan? Mana yang tugas utama? Kenapa Allah berikan kepada kita aneka ragam nikmat yang hebat ini? Untuk apa semua itu? Mana yang tugas yang memang Allah tugaskan juga tapi bukan tugas utama? Kita dengarkan suara azan dan kumandang azan dan kita jawab, lalu kita lanjutkan biiznillahi azza wa jal sampai waktu yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Anda sampaikan tadi, insyaAllah semua kita secara tahu-tahu, secara sudah sampai kepada kita, rumusnya sudah sampai. Namun izinkan Ana untuk mengatakan bahwa perlu diingatkan lagi, karena hati kita kadang-kadang lalai. Hati kita kadang-kadang hanyut oleh dunia dan perhiasannya, dunia dan kenikmatannya, dunia dan huru-haranya, dunia dan pembicaraan manusia di dalamnya, dunia dan kejadiannya, dunia dan apa yang sedang kita hadapi. Lalai kita membicarakan bahwa tugas kita sebenarnya Allah ciptakan ya seperti ini. Mendengarkan azan itu tugas kita. Tugas kita hidup ya itu. Untuk itulah kita dihidupkan Allah. Dengar azan, jawab seruan azan, lakukan sholat. Yang hadar wajib berjamaah. Yang safar boleh berjamaah, boleh tidak, tapi afdal tetap berjamaah. Kita hidup untuk membaca Al-Quran, kita hidup untuk duduk di majlis ilmu seperti ini. Untuk itu kita dihidupkan Allah. Karena semua yang kita lakukan ini bukan kita lakukan untuk dunia kan? Bukan. Maka orang yang melakukan semua ini untuk dunia, Allah celah. Kenapa?
Karena dia lakukan untuk dunia lagi, untuk dia tinggal lagi. Dia sudah berada di jalur yang benar untuk akhirat, namun dia niatkan untuk dunia. Salah satu kesalahan besar seorang manusia di sisi Allah adalah dia berjalan di jalannya akhirat dengan niat dunia. Dan itu manusia paling merugi. Kalau orang berjalan di jalur dunia untuk dunia, hal yang wajar. Karena dia mengejar dunia di jalur dunia. Semoga antum paham apa yang anda maksud. Dia buka toko, dia buka perusahaan, dia bekerja keras, dia datang pagi pulang malam demi mengontrol perusahaannya agar mendatangkan keuntungan. Tujuannya untuk dunia. Memang itu jalurnya. Jalur dunia memang dunia untuk mendapatkan dunia. Memang itu jalurnya. Walaupun secara syariat kita akan mengatakan engkau tidak diciptakan untuk itu. Tapi memang mencari dunia di jalur dunia hal yang wajar. Namun Anda sedang berada di jalur akhirat. Masih inginkan dunia, kan aneh. Oleh karena itu coba lihat, siapa yang pertama kali akan merasakan panasnya neraka jahanam? Orang yang mencari dunia dengan akhirat. Jalurnya itu jalur akhirat sudah, tinggal benar di niat. Ternyata dia masih niatnya masih mencari dunia. Ini orang yang sangat merugi. Tinggal niatnya benar untuk akhirat, dia berada pada jalur yang sangat dicintai dan diridhoi dan sangat benar. Tapi ketika niatnya dunia lagi untuk mencari dunia lagi dalam jalan akhirat, ini jalan orang yang paling merugi. Ketika dia niatkan untuk akhirat, dia berada di jalur yang luar biasa. Sudah benar. Coba lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataka Allahu, dan raihlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, inilah dunia yang kita rasakan sekarang. Apa yang Allah berikan kepada kita, inilah apa yang kita rasakan sekarang daripada nikmat-nikmat dunia, nikmat penciptaan, nikmat harta, nikmat yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kemudahan, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat punya keluarga, nikmat apapun yang Allah telah berikan kepada kita di dunia, ini yang Allah maksud. Dan raihlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Berarti apa-apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, Allah kasih kita modal. Dengan modal itu raihlah, kata Allah. Apa yang harus diraih? Dengan modal ini, bermodalkan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia. Apa yang harus diraih? Ad-darul akhirah, kampung akhirat. Apa yang Allah berikan kepada kita? Mata, raihlah dengan yang kampung akhirat. Lidah, raihlah dengan yang kampung akhirat. Kaki, raihlah dengan yang kampung akhirat. Harta, raihlah dengan yang kampung akhirat. Keluarga, raihlah dengan yang kampung akhirat. Rumah, raihlah dengan yang kampung akhirat. Kejarlah kampung akhirat. Kendaraan, raihlah dengan yang kampung akhirat. Jabatan, raihlah dengan yang kampung akhirat. Harta, raihlah dengan harta itu kampung akhirat. Dengan modal apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih dan kejar kampung akhirat. Coba lihat. Jelas sekali bahwa kita bukan hidup untuk di dunia. Allah tidak hidupkan kita, berikan kita aneka ragam nikmat untuk cari dunia. Tidak. Bahkan apa yang Allah berikan beserta dunia-dunianya, Allah suruh jadikan itu modal untuk mengejar akhirat. Jelas sekali dalam ayat bahwa dunia beserta apa yang Allah berikan kepada kita di dalamnya, termasuk harta, termasuk tahta, termasuk semuanya, itu modal hidup. Mau itu modal, bukan tujuan. Tujuannya kampung akhirat, yaitu surga. Jangan lalai. Karena kesempatan untuk mengejar surga hanya ada di dunia ini. Tidak akan ada yang namanya, tidak ada lagi, sudah habis. Maka yang serius mengejar surga, modalnya adalah hari demi hari hidup di dunia sebelum datang kematian. Itu tujuan mengejar surga, habis sudah.
Hal yang sama, kita ingin menghindar dari neraka, tak bisa ke

kecuali hari demi hari yang ada di dunia ini sampai datangnya kematian. Kalau sudah datang kematian, tak ada lagi cara untuk menghindar dari neraka. Enggak ada lagi cara, habis. Habis seluruh cara untuk menghindar dari neraka. Seluruh kesempatan untuk menghindar dari neraka, seluruh pekerjaan untuk menghindar dari neraka, seluruh aksi untuk menghindar dari neraka, tak ada lagi setelah datangnya kematian. Maka yang serius mengejar surga, diiringi serius menghindar neraka, dibuktikan dengan hari demi hari sebelum datangnya kematian. Wajar kalau Allah berkali-kali di dalam Al-Quran mengingatkan kita kematian. Dalam puluhan ayat Allah bicara kematian di dalam Al-Quran. Dan Rasul berulang-ulang kali bicara kematian. Di dalam hadisnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alla inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahilah itu. Kubur tersebut, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ketika sedang mengantarkan jenazah ke pemakaman, ada liang kubur di depan beliau. Rasulullah mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabat dan umatnya. Limithli hadza fa'iddu, untuk hari-hari seperti ini hendaknya kita persiapan. Hendaklah kalian bersiap untuk hari-hari yang seperti ini. Karena apa? Karena memang hidup kita modal untuk mengejar surga, modal untuk menghindar dari neraka hanya ada di dunia ini. Di hari-hari yang kita lalui di dunia ini enggak ada yang lain. Wallahi Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal dan Abu Lahab di akhirat ingin dapat surga, ingin lari dari neraka. Tapi hayat, enggak mungkin, mustahil. Akhirat bukan lagi waktu untuk mengejar surga dan menghindar dari neraka. Maka kenapa di dalam agama Allah disuruh mengingat kematian? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian tak peduli dengannya, ingin menghindar darinya. Hal yang paling dibenci oleh pencinta dunia bicara kematian. Hal yang paling dicintai, disukai pencinta akhirat bicara kematian. Ini membedakan sekali siapa yang sebenarnya cinta akhirat, siapa yang tidak. Siapa yang tahu untuk apa dia hidup, siapa yang tidak. Siapa yang tergoda oleh dunia, siapa yang tidak. Siapa yang lalai dari tujuan sebenarnya hidup dia itu, tujuan sebenarnya hidup dia itu apa. Seperti sekarang ini, kita yang sedang duduk di majelis ilmu sekarang ini, dan mereka yang sedang transaksi sekarang ini, katakanlah transaksinya miliaran, keuntungannya miliaran. Mereka hidup untuk tujuan yang tidak, untuk tugas yang tidak utama hidup dalam kehidupan mereka. Kita yang sedang melakukan tugas utama untuk apa kita dihidupkan oleh Allah. Apa tugas utama ini yang sedang kita kerjakan ini? Wallahi ini yang lebih mahal daripada itu. Ini yang lebih mulia daripada itu. Kenapa? Ini tidak berakhir dengan kematian apabila niat kita saleh di dalamnya, niat kita benar. Niat kita bukan dunia, niat kita akhirat. Sekiranya amal kita yang sekarang ini diterima oleh Allah. Dari tadi sudah berapa detik kita habiskan, berapa menit kita habiskan duduk di majelis ilmu. Ditambah sholat maghrib sebelumnya, ditambah sholat sunat setelahnya, ditambah sebentar lagi akan sholat isya berjamaah setelahnya, sholat sunat. Sekiranya, dan ini yang kita harapkan, Ana sengaja mengatakan kalimat sekiranya karena kepastian tidak ada. Sekiranya ini diterima oleh Allah, dan itu harapan kita tentunya diterima oleh Allah, dan kemudian menjadi pahala di surga. Pahala di surga artinya amalan-amalan kita ini yang ada pahala ia abada, selama-lamanya. Apa arti 900 juta, apa arti 9 miliar yang dilakukan oleh orang sekarang, kemudian dia tinggalkan ketaatan yang akan dinikmati di surga selama-lamanya ini. Wallahi gak ada apa-apanya dunia itu. Apa yang ada di surga Allah?

Kenikmatan. Kenikmatan dari mana? Dari sini. Dari sholat kita, dari baca Quran kita, dari nuntut ilmu kita, duduk di majlis ilmu seperti ini, dari mendengarkan azan, menjawab azan, berwuduk, doa setelah wuduk, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, Jumat berjamaah, umroh, haji. Itulah dia nikmat surga. Itulah dia kenikmatan di surga yang akan dinikmati oleh penduduk surga, dan kita berdoa semoga kita salah satu di antaranya. Ini yang hendaknya kita tidak lalai dan tidak tertipu oleh dunia dan pembicaraan manusia di dalamnya, berita dan kabar yang ada di dalamnya. Hati-hati, kita habiskan waktu kita untuk hal yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kalau kita habiskan waktu kita untuk hal yang kita akan tinggalkan, padahal di dalamnya kita tidak berbuat dosa, itu sudah cukup sebagai hal yang akan kita sesali di akhirat. Hidup kita tidak gunakan untuk hal yang akan nyebrang sampai akhirat. Berhenti sampai di dunia. Itu tidak dosa. Karena mengatakan itu tidak dosa. Kita melakukan hal yang mubah, tapi berakhir di dunia kita tinggalkan sehingga tidak nyebrang sampai akhirat. Cukup itu sebagai kerugian. Maka ma'asyarul muslimin, jelas sekali Allah dalam ayat ini mengatakan bahwa dunia beserta isi dalam hidup kita yang kita lalui ini sebelum datangnya kematian. Ada istri, jadikan istri untuk ketaatan kepada Allah. Ada anak, jadikan anak untuk modal ketaatan kepada Allah. Sehingga lihat di dalam Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang lalai karena istri dan anak-anaknya. Dan mengatakan bahwa kalau istri dan anak-anak justru mencermuskan kalian ke neraka, itu namanya istri dan anak-anak adalah musuh bagi kalian. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai daripada ibadah kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara anak-anak kalian, di antara istri, enggak semua, di antara akan menjadi musuh bagi kalian. Kapan? Ketika dia melalaikan kalian daripada ibadah kepada Allah. Ketika justru karena anak-anak berbuat maksiat, karena istri berbuat maksiat, maka itu musuh. Bukan cinta demi cinta anak lalu benar perbuatan kita. Itu musuh. Kenapa? Dia akhirnya menjerumuskan kita ke dalam murka Allah dan neraka Allah, mengembalikan kita kepada asfala safilin. Musuh itu. Memberikan kehancuran akhirat. Maka mari kita kembali menghitung-hitung amal kita di dunia, menghisap-hisap amal kita di dunia. Ana selalu ingatkan, mencari surga itu di hari-hari dunia. Kapan kita mencari surga? Di hari Jumat, di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Udah, itulah saat mencari surga. Kapan kita menghindar dari neraka? Di hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Enggak. Jangan tunggu hari yang ke-8 untuk mencari surga dan menghindar dari neraka. Enggak ada lagi hari, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Inilah hari-hari yang Allah ciptakan untuk kita. Untuk di dalamnya kita mengejar surga, di dalamnya kita menghindar dari neraka, di dalamnya kita persiapan menghadap Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada surat Ali Imran ayat yang ke-185 tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah sebutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Izinkan ana mengatakan tidak beruntung di dunia, di akhirat saja. Beruntung di akhirat itu adalah hasil dari beruntung di dunia. Jangan fokus kita itu hanya di akhirat. Oh, yang siapa yang dijauhkan dari neraka, siapa yang dimasukkan ke dalam surga telah beruntung. Jangan fokus kita di akhirat. Itu tidak ada khilaf di dalamnya. Tapi permasalahan yang ada adalah keberuntungan hidup di dunia menggunakan waktu untuk beruntung di akhirat. Itu yang paling penting. Itu yang harusnya jangan kita lupa. Itu yang harus selalu kita ingat. Keberuntungan yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, telah beruntung. Gak ada khilaf Abu Jahal dan

dan Abu Lahab pun enggak khilaf bahwa itulah keberuntungan yang sebenarnya. Akan tetapi dia tidak menjadikan hidupnya untuk keberuntungan itu. Maka ingat, orang yang hidupnya di dunia dijadikan hari demi hari untuk mengejar keuntungan akhirat itu, itulah dia orang yang beruntung hidupnya di dunia ini. Bukan yang beruntung jabatan tinggi, bukan yang beruntung hartanya melimpah ruah, yang hartanya sekian belas digit, itu enggak. Itu bukan keberuntungan. Yang hartanya sekian, yang mobilnya sekian, yang rumahnya sekian, yang tabungannya sekian, itu enggak beruntung. Enggak ada. Yang namanya dunia yang akan dia tinggal, enggak ada keberuntungan di dalamnya sedikit pun. Dalam makna syariat, dalam keberuntungan syariat. Karena keberuntungan syariat, zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Yang hidup di dunia ini untuk mengejar zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, dialah yang beruntung. Dan akan Allah buktikan keberuntungannya tersebut di akhirat. Dan akan berakhir keberuntungan dunianya itu dengan kematian. Maka mari kita mengejar keberuntungan akhirat dengan mewujudkan keberuntungan akhirat itu diwujudkannya di dunia. Jadi hari-hari mengejar akhirat, hari-hari mengejar surga, dunia ini. Hari-hari menghindar dari neraka, ya dunia ini. Sebelum datangnya kematian. Disitulah pentingnya kita ingat kematian. Enggak, besok enggak ada lagi kesempatan untuk mengejar surga Firdaus. Besok enggak ada lagi kesempatan untuk menghindar dari jahannam. Yang ada adalah, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Hasil dari amalan kalian, terima ganjarannya. Di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Yang kalian rasakan di akhirat sekarang, yang kalian akan dapatkan di akhirat ini, semuanya hanyalah amal kalian. Uhsiha lakum, aku simpankan untuk kalian, aku catatkan untuk kalian, aku tuliskan untuk kalian, aku rekapkan untuk kalian amal kalian tersebut. Thumma uwafikum iyaha, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian. Maka jangan lupa, inilah tujuan Allah menciptakan kita. Dan hiasi hari demi hari untuk itu sebelum datangnya kematian. Kalau masih ada amal kita yang maksiat yang continue kita lakukan. Kalau jatuhnya sekali-kali itu masih berbuat maksiatnya orang yang bertakwa. Kalau jatuhnya sekali-sekali, tergelincirnya sekali-sekali itu masih berbuat maksiatnya pelaku maksiat orang yang bertakwa dengan syarat segera minta ampun. Namun kalau continue, masih ada dosa yang kita lakukan continue, itu bukan dosa orang yang bertakwa, bukan dosa orang yang beriman. Dan itu dosa sudah wajib untuk taubat. Maka segera tinggalkan dosa itu. Segera minta ampun kepada Allah. Mumpung hari untuk menghindar dari neraka masih ada. Kemudian kalau hati ini masih berat untuk taat, masih berat untuk beribadah, masih berat untuk aneka ragam hal yang dicintai oleh Allah, mari hiasi dengan semangat untuk mengejar akhirat itu. Semangat untuk menciptakan kenikmatan di dalam surga. Itu dia mengejar akhirat di dunia ini. Ya, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datangnya kematian, tidak ada kecuali hanya ganjaran. Ini yang bisa Anda sampaikan mungkin secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, memenuhi keinginan atau permintaan panitia tentang mengingat kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, mengingat kematian, hari di mana kita akan menghadap Allah, kita akan dikembalikan kepada amal kita untuk kita ambil ganjarannya. Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, hal zolamakum, apakah malaikat-malaikat pencatatku menzolimi kalian? Apakah malaikat-malaikat pencatat amal kalian menzolimi kalian? Setelah kalian baca amal kalian itu, apakah malaikat pencatat ada yang menzolimi kalian? Sesuatu yang tidak kalian lakukan dari dosa lalu dia tuliskan dalam catatan dosa itu? Hal zolamakum katabati,
kalau tidak khilaf lafaz dari Nabi kita tercinta dari Allah tabaraka wa taala, Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, apakah malaikat-malaikat katabah, malaikat-malaikat pencatat menzulimi kalian? Ada sesuatu yang kalian lakukan tercatat dalam catatan itu namun kalian tidak lakukan? Maka semuanya amal kita. Maka inilah kesempatan yang ada di dunia ini. Ma'asyarul muslimin, kalau kita kembalikan kepada surat Al-Asr, semua terjawab. Semua terjawab. Wal-Asr innal insana lafi khusr. Yang tidak rugi hanya orang-orang alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq tawasaw bisabr. Maka orang yang hidupnya di dunia ini untuk membangun istana kerajaan dunianya, membangun miliaran parada, miliaran kekayaannya, semua itu merugi. Yang membangun kejayaan namanya, kejayaan perusahaannya, merugi. Jangan sekali-kali kita menganggap mereka beruntung. Kalau kita merasa orang kafir itu beruntung dan wafat di atas kekafiran dia beruntung, kayaknya keiman kita sudah 180 derajat berbeda dengan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah, menjadi seorang mukmin yang imannya dan keyakinannya bertabrakan dengan Al-Quran 180 derajat. Al-Quran mengatakan ke sini, dia ke sana. Tidak ada orang kafir yang beruntung. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qadilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan membuat lalai, membuat kalian takjub, membuat tertipu kalian. Mereka-mereka orang kafir itu yang lalu lalang di dunia ini kesana kesini untuk berbisnis dengan bisnis-bisnis besar. Jangan melalaikan kalian. Mata'un qalilun, nikmat yang sangat sedikit. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Wabi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lalu kemudian mata kita melihat, wow, apanya yang wow? Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam, kenikmatan yang sedikit secuil, setelahnya adalah neraka jahannam. Qul innal khasirin alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan yang merugi, yang sebenar-benar merugi, yang meruginya di hari akhirat, di hari kiamat, itu yang merugi. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nam. Dimasukkan. Nam. Tidak ada keberuntungan yang sebenar-benar beruntung kecuali kedua-duanya didapatkan. Tidak ada keberuntungan yang sebenar-benar beruntung kecuali kedua-duanya didapatkan. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu artinya apa? Ada orang yang masuk neraka juga, masuk surga juga. Bukan itu keberuntungan yang selalu sunnah. Yang adi dibangun di atas hadis. Nas-nas tegas dalam hadis Nabi membuktikan bahwa adanya umat Islam penduduk surga, namun sebelum masuk surga merasakan dulu neraka. Hadis-hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan seluruh kitab-kitab sunan berbicara tentang umat Islam yang masuk surganya setelah melalui dulu azab di neraka. Artinya apa? Orang ini dimasukkan surga, tapi tidak dijauhkan dari neraka. Kapan keberuntungan benar-benar beruntung? Apabila dapat dua-duanya. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu artinya ada yang masuk surga, tapi tidak dijauhkan dari neraka. Jadi dalam ayat ini ada makna bahwa ada orang yang dapatnya satu, yang satunya nggak dapat. Maka kesuksesan yang sebenar-benar sukses, faqad faz, sungguh dia benar-benar sukses, benar-benar jaya, benar-benar beruntung, kalau dapat dua-duanya. Singkat katanya adalah masuk surga tanpa singgah ke neraka. Karena ada yang masuk surga setelah singgah. Bukan itu keberuntungan yang sebenar-benar. Beruntung juga di akhirnya, tapi bukan keberuntungan yang sebenar-benar untung. Sebenar-benar untung adalah masuk surga tanpa singgah ke neraka. Dan yang masuk surga tanpa singgah ke neraka pun terbagi dua.

masuk surga tanpa singgah ke neraka pun terbagi dua. Yang pertama by hisab, yang kedua tanpa dihisab. Dan yang kedua lebih afdal daripada yang pertama. Dan jumlahnya lebih sedikit daripada yang pertama. Jadi Allah mengumpulkan dua itu dalam ayat itu, dalam satu ayat, karena memang itulah dia kesuksesan yang sebenar-benar sukses. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara menjaga iman di tengah orang-orang yang masih berpikir tentang dunia dan mengajak kepada kemaksiatan? Masih ada pertanyaan di bawahnya, tapi Anda cukupkan saja di situ karena itu inti pertanyaan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, Anda adalah Anda dimanapun Anda berada. Dirimu adalah dirimu di masyarakat manapun Anda berada. Dan Anda dalam agama Anda tidak tergantung orang-orang sekitar Anda. Maka jangan salahkan orang sekitar kita ketika memang kita yang tidak sanggup melawan hawa nafsu kita. Hidup di kota Mekah, ahli surga, pertanyaannya adalah, maksiat apa yang tidak ada di kota Mekah? Maksiat apa yang tidak ada di kota Mekah? Tunjukkan kepada Ana sekarang ini, maksiat zaman kita sekarang, ini Mekah tidak ada. Ketika Nabi berdakwah bersama para sahabat di kota Mekah, di tengah orang Quraisy yang masih di tengah masa jahiliyahnya dan belum mau untuk mengikuti Nabi kita tercinta SAW. Tunjukkan kepada Ana maksiat sekarang ini yang di kota Mekah tidak ada. Kan hanya beda nama tempatnya. Hanya beda bentuknya. Beda alatnya. Maksiatnya itu-itu juga sih. Enggak ada bedanya maksiat yang dihadapi oleh penduduk surga yang ada di kota Mekah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Bukankah mereka sahabat-sahabat Nabi yang kita yakini penduduk surga di kota Mekah hidupnya? Ya atau tidak? Di tengah mereka hidup maksiat. Antum kira di kota Mekah itu enggak ada tempat dugem? Ada tempat dugem. Cuman alatnya berbeda dengan maksiat yang sama. Ada khamar, ada biduan wanita, ada nyanyi-nyanyi, ada teriak-teriak, ada orang, ada ucapan maksiat, pulang sambil hilang akal. Apa namanya kalau bukan tempat dugem? Cuman tempat dugem dengan kondisi alat yang ada di tengah-tengah mereka. Tempat judi, apa yang gak ada tempat judi di sana? Wanita menebar aurat, apa yang tidak ada wanita menebar aurat di zaman itu? Tempat zina, apa yang tidak ada tempat zina di zaman itu? Tapi kenapa mereka hidup sebagai ahli surga di tempat itu? Padahal negeri mereka, negeri penuh dengan maksiat. Kadang-kadang kita yang lemah dan kita menyalahkan orang sekitar kita. Yang lemah itu kita. Maka izinkan Anda tadi menjawab, mengulangi lagi kata-kata Anda. Anda adalah diri Anda dimanapun Anda berada. Engkau adalah engkau dimanapun engkau berada. Kalau engkau orang yang beriman, di tengah orang yang beriman, di tengah orang tidak beriman, engkau adalah engkau. Dirimu adalah dirimu. Oleh karena itu, kenapa kita di akhirat Allah tidak mintai pertanggungjawaban orang sekitar kita? Enggak. Urus diri kita masing-masing. Dan tidak ada alasan kita menjadi orang yang berbuat maksiat karena ajakan orang sekitar kita. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan di akhir. Karena sudah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran.
Dia mengajak saya, dia menyuruh saya memerintahkan saya patuh kepadanya, saya hanya ngikut dia. Ada alasan. Bukankah sudah diingatkan jangan ikut? Bukankah sudah diingatkan jangan patuh? Bukankah sudah dilarang ikut orang di atas maksiat? La ta'ata li makhluqin illa fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun dalam hal berbuat maksiat kepada khaliq. Masih ikut. Tidak ada alasan. Aman itu. Karena mempertahankan iman di zaman itu, cobaannya lebih berat daripada cobaan di zaman kita. Penganiayaan fisik, intimidasi jasad, dikurung bertahun-tahun. Saudara kandung Abu Jahal, dikurung oleh Abu Jahal bertahun-tahun. Saudara kandung Khalid bin Walid, dikurung oleh Khalid bin Walid bertahun-tahun. Dikurung di sebuah tempat kecil, dirantai, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, kecuali hanya untuk sekedar jangan mati. Bertahun-tahun. Ketika perjanjian Hudaybiyah, siapa sahabat Nabi yang membawa rantainya sampai kepada Nabi? Abu Jandal. Abu Jandal itu dikurung oleh ayahnya bertahun-tahun karena beriman. Dan pas ketika perjanjian Hudaybiyah itu telah ditandatangani, dia datang berhasil melepaskan diri dari rantai besi yang selama ini merantai kakinya. Berhasil melepaskan diri. Ketika dia dapat informasi bahwa di Hudaybiyah itu ada Nabi dan orang-orang yang beriman, berhasil dia melepaskan diri dan dia bergabung dan berharap dibawa ke kota Madinah. Tapi Allah takdirkan perjanjian sudah sempurna. Sehingga Nabi tidak mengizinkan siapapun yang orang beriman yang pergi ke Madinah kecuali dengan izin walinya. Dan yang menandatangani kesepakatan itu dari orang Quraisy, ayahnya Abu Jandal. Maka ma'asyarul muslimin, ketahuilah bahwa seharusnya godaan keimanan kita sekarang ini lebih ringan daripada godaan keimanan atau rintangan keimanan di zaman mereka. Kenapa mereka berhasil? Kenapa banyak kita yang gagal? Jangan salahkan keadaan sekitar kita. Wallahi keadaan sekitar kita lebih mendukung kita untuk menjadi orang yang beriman dibanding keadaan di zaman itu. Anda rasa sangat difahami ya? Jelas harusnya. Harusnya kalau ingin menjadi orang yang iman, lebih mudah menjadi orang yang beriman di zaman kita dibanding di zaman itu. Karena di zaman ini tidak ada penganiayaan fisik. Tidak ada halangan untuk menjadi orang saleh. Tidak ada rintangan berat. Kalau boleh Ana mengatakan bahwa rintangan kita sekarang ini, telinga kita

0: sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan sekecil apapun sampai yang sebesar apapun. Illa ahsaha. Kecuali kitab ini menulisnya, dirangkumnya, ada dalam, direkapnya dalam catatan itu. Semuanya ada, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti ada dalam catatan kitab. Dan kita akan baca. Dan ada juga dalam catatan kitab itu, kita bertaubat. Namun permasalahannya adalah bahwa kita tidak tahu diampuni atau tidak. Dan diampuni atau tidak itu ada kita ketahui setelah kita dihisab masing-masing. Dan ketika kita dihisab, kita diingatkan dosa dan maksiat kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hisab tetap akan terjadi. Catatan kitab tetap ada, kita akan baca dalam catatan kitab itu, kita akan ingat dosa-dosa kita itu. Namun setelah dihisab, di situ baru kita tahu bahwa permintaan ampun kita diterima atau tidak. Permintaan taubat kita diterima atau tidak. Kita sudah bertaubat, betul, tapi kita tidak tahu diterima atau tidak. Kalau diterima, diampunkan dosa kita, dihapuskan dosa-dosanya, akan tetapi kita tidak tahu. Jadi sampai dihisab, kita tidak tahu apakah perbuatan dosa kita itu telah diampuni atau tidak. Diketahuinya pasca hisab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali bahwa hidup kita di dunia adalah untuk akhirat. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini untuk akhirat, itulah untuk itulah kita hidup. Untuk itulah Allah hidupkan kita. Dan apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita tinggalkan. Sungguh bukan itu untuk itu hidup kita. Bukan Allah ciptakan kita untuk itu. Bahkan semua yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang Allah berikan agar kita jadikan modal untuk mengejar akhirat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله
2: أقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
3: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

أنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا.

نك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

نبأهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.

مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah lebih terang daripada matahari dan lebih jelas daripada rembulan di bulan purnama. Namun ada sebagian orang yang tersamarkan oleh kebenaran itu karena 5 faktor. Yang pertama, karena kurang serius di dalam mencari kebenaran. Terbukti, hampir semua orang yang serius mencari kebenaran akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Sebagai contoh, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga masih banyak pencari kebenaran dengan sungguh-sungguh akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Itulah yang dimaksud firman Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, mencari kebenaran yang saya ajarkan, maka aku akan berikan jalan menuju kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Khatimah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang itu tersamarkan untuk mengikuti kebenaran adalah berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar. Entah itu tradisi, budaya, peninggalan nenek moyang, atau karena sudah kadung meyakini itu benar, atau karena ta'assub sudah terlalu fanatis terhadap tokoh tertentu.

0: Karena jika dia mengikuti kebenaran gengsi, tokohnya disalahkan. Atau ajaran yang selama ini diyakini ternyata sesat. Apalagi sudah mendakwahkan, menyiarkan bahwa selama ini yang dia yakini adalah kebenaran mutlak. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti perasaan. Yang rata-rata kalau bahasa orang awam itu nggak enak. Contoh sekarang disuruh untuk meninggalkan tradisi. Entah itu selamatan, entah itu ritual-ritual keagamaan yang tidak ada dasarnya, alasannya nggak enak sama tetangga. Perasaan. Oleh karena itu Allah menegur, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu ingin mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Alias, hawa nafsunya lah yang memerintahkan melarang sesuatu. Yang menghalalkan, mengharamkan sesuatu. Dan mengatakan boleh atau tidak boleh. Dan perasaan inilah yang menghancurkan banyak orang awam. Bahkan kadang alim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Barang siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menahan nafsunya untuk tidak mengalahkan kepentingan agama, maka balasannya adalah surga. Betapa banyak kita temukan di kalangan manusia selalu berdalih perasaan tidak enak dan macam-macam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ada sebagian manusia yang mengucapkan, berkata, berikrar, beriman kepada Allah, tapi ketika tersakiti, terganggu dalam rangka membela agama Allah, ia jadikan fitnah manusia seperti adab Allah. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah tidak mau mengikutin, walaupun nampak kebenaran nyata ada pada dirinya. Ini sebab yang keempat. Orang tersamarkan kebenaran. Yang keempat adalah tidak mau mengikuti kebenaran walaupun sudah nampak jelas pada dirinya. Entah disampaikan oleh salah seorang ulama, tokoh agama, atau membaca buku. Bahkan kadang-kadang kebenaran hadir pada dirinya seterang sinar matahari di siang bolong. Entah itu kaitannya dengan perkara-perkara tradisi, kebiasaan. Masalah-masalah keimanan kepada Allah, perkara gaib. Sehingga inilah maksud dari firman Allah, وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِئُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo beragama mengikuti aturan Allah. Maka mereka menjawab dengan enteng, udahlah, kan kita sudah lama melakukan berbagai macam tradisi, ajaran seperti ini yang sudah kita temukan dari nenek moyang kita, peninggalan dari tokoh-tokoh pendahulu kita. Walaupun pendahulu mereka, tokoh mereka, nenek moyang kita, mereka tidak pernah menggunakan akal sehatnya untuk mencerna kebenaran atau tidak mendapatkan petunjuk dalam praktek-prakteknya. Dan yang terakhir, yang menjadi penghalang kebenaran untuk diterima di dalam hati seseorang sehingga tersamarkan adalah memusuhi orang yang membawa kebenaran. Ini yang paling berat. Orang itu kalau sudah memusuhi, merendahkan, meremehkan, apapun yang diomongkan, orang yang membawa kebenaran itu akan pasti ditolak. Perhatikan saja bagaimana sikapnya umat Nabi Yasin yang berdakwah bersama dua temannya. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wadrib lahum mathalan." Ya. Ya, wahai Muhammad, berilah suatu perumpamaan. Ya, ada satu utusan yang didustakan. Kemudian Allah utus lagi dua. Maka keduanya juga didustakan. Kaumnya menentangnya dengan mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya. Yeah. Wahai Nabi Yasin bersama dua teman, sungguh kami merasa sial dengan kedatangan kalian. Kalau kamu tidak mau menghentikan ajakan kamu, dakwah kamu, maka kamu akan saya lemparin batu, saya usir, saya siksa, saya kebukin. Coba bagaimana tanggapan? Kenapa? Karena sudah kadung benci memusuhi. Demikianlah suatu kondisi dan juga suka duka orang di dalam mengarungi kebenaran. Yang lautan kebenaran itu luas, tinggal kita mau enggak menjeburnya. Dan sinar kebenaran itu sangat terang, mau enggak mata kita untuk mencoba melihat, kemudian menangkapnya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu ragu untuk menerimanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi ghafara Allahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال. Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi shallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Minas sunnati idha dakhaltal masjida antabda'a birijlikal yumna, wa idha kharajta antabda'a birijlikal yusra. Termasuk ajaran Nabi shallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi shallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad, jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung. Sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
3: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam. Sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhir Rasulullah SAW mengatakan, Hilik alaika lisanah. Tahan lisan. Wa khud ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.
4: Billahi minasy syaithanir rajim.

0: Alaika bi khasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh, belum merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.
2: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف.
1: Hai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Dia mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya akan agama anaknya, maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة

0: يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla. Sekali-kali orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya la fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan

amal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antara akan nikmat yang besar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbu katsirun minan nas, ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali bercita-cita untuk beramal saleh, itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh, untuk mengatakan harta ini adalah wakaf, harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-sia hidup di dunia. Biasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari kita ke terminal perjalanan hidup surga atau ke neraka itu. Para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, tidak turun begitu saja, ada sebab-sebab, amal-amal kebaikan dan amal-amal solehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqunah, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan, itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh,

Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal saleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia, untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Ya, mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal soleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal soleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal soleh, gunakanlah itu. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, maaf pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فكذب وعصى
1: فكذب وعصى
0: ثم أدبر يسعى.

0: والأرض بعد ذلك دحاها
1: والأرض بعد ذلك دحاها
0: أخرج

0: وَعِنَبًا وَقَضْبًا
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله

0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر

0: الحجر.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟

قد أفلح من زكاها

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat

0: Tampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatu

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa sebelum makan. Bismillah. Artinya, dengan nama Allah, aku makan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Apabila lupa membaca Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Artinya, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Doa sesudah makan. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum adik-adik? Alhamdulillah alladzi bini'mati tatimu salihat hamlan kathiran taibah mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, apa kabar? Kaifahalukum? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah SWT perlindungan, dan kita semuanya kembali bisa melaksanakan aktivitas ya. Nah, Abu gak tahu nih apakah masih kembali daring atau tetap bersua bersama guru di sekolah ya. Kita lihat masih kabut, tapi wallahualam ya. Mudah-mudahan Allah berikan kembali kita udara yang segar ya. Oh, sudah ada yang masuk. Baik, adik-adikku sayang saudara dan soleha dimanapun adik-adik berada, langsung saya kita terima karena sholat asar cukup cepat. Nanti insya Allah Abu tambah waktunya bangda asar ya. Kalau kita tidak cukup. Karena kita akan bagi hadiah nih, kita berada di hari Ahad, 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan Ahad tanggal 6 September 2026. Baik adik-adikku sayang, soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, tasbih hafalan anak Taman Hidayah, tasbih hafalan anak di Radio Hidayah. Silakan langsung saja 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444. Telepon WA bisa, telepon biasa bisa. Kita sambut teman kita yang pertama. Assalamualaikum teman.
6: Waalaikumsalam Abu.
5: Dengan siapa ini sayang?
6: Dengan Bu Fairah.
5: Oh Fairah. Oh Fairah, di mana Bu Fairah?
6: Di Pasir Putih Bu.
5: Oh Bu Fairah, masya Allah. Bu Fairah, Bu Fairah udah sekolah?
6: Udah Bu.
5: Di mana sekolahnya Bu Fairah?
6: Di Tahfiz Mekah, Bu.
5: Tahfiz Mekah, kelas berapa?
6: Kelas 2, Bu.
5: Kelas 2, Rufairo. Rufairo ini adiknya siapa nih?
6: Sofia, Bu.
5: Oh, adiknya namanya Sofia. Kakaknya?
6: Gak ada, Bu.
5: Abangnya?
6: Gak ada, Bu.
5: Gak ada juga. Rufairo, adiknya Sofia. Sofia kelas 1?
6: TK Bu.
5: Oh TK masih. Taib. Rufaira. Rufaira mau baca apa sayang?
6: Surat At-Talaq Bu.
5: Surat At-Talaq. Masya Allah. Ayat berapa?
6: Ayat
5: 1
6: sampai
5: 5,
6: Bu.
5: Ayat 1 sampai 5, hafalan baru nih ya.
6: Enggak, Bu.
5: Hafalan.
6: Murojaah, Bu.
5: Murojaah, hafalannya sampai mana, Bu Fairah?
6: Al-Mujadilah, Bu.
5: Oh, kakak menghafalnya bukan dari Al-Mujadilah?
6: Bu, dari At-Tahrim, Bu.
5: Dari At-Tahrim. Kakak menghafalnya dari Al-Mujadilah, dari atas. Ya.
6: Dari bawah, Bu.
5: Dari At-Tahrim.
6: Iya, Bu.
5: Al-Mulknya sudah selesai, juz 29-nya.
6: Sudah, Bu.
5: Taib, silakan. Sekarang kita dengarkan teman kita Ghufairah dari SD Tahfiz Mekah Pasir Putih kelas 2. Mau tasmi' hafalan murojaahnya surah At-Talaq ayat 1 sampai berapa Ghufairah?
6: Sampai 5 Bu.
5: Sampai 5. Kita dengarkan ya teman-teman. Silakan Kakak Ghufairah, tafadhali.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah ya kakak ya, kakak Ghufairah.
0: Iya bu.
1: Hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kakak Ghufairah, satu halaman, halaman awal ya di murojaah. Kakak sudah sampai mana kak? Taghabun udah?
0: Sudah bu.
1: Sudah. Dari at-tahrim memulainya ya.
0: Iya bu.
1: Tahrim, tolak atau ghabun sampai mana kak? Al-Mujadilah udah selesai?
0: Sudah bu.
1: Sudah, masya Allah. Jadi sampai mana hafalannya kak? Kalau begitu?
0: Sampai al-Mujadilah bu.
1: Taib, taib kak, masya Allah.

0: Jadi kakak sudah 3 juz insyaallah ya.
1: Iya, Bu.
0: Kalau sudah 3 juz, kakak mau lanjut ke Al-Hadid atau kemana, kak?
1: Al-Baqarah, Bu.
0: Seperti itu ya. Kalau di Tahfiz Mekah,
1: Iya, Bu.
0: oh iya. 3 juz dulu baru ke Al-Baqarah. Abu pikir tadi lanjut ke Al-Hadid ya. Baik kakak Ghufaira, mau baca apa lagi kak? Hafalan Al-Qurannya sudah kita dengar.
1: Mau baca kosakata bahasa Arab, Bu.
0: Kosakata bahasa Arab. Hadis nggak ada kak? Ada.
1: Hadis ada, Bu.
0: Oh ada, kosakata bahasa Arab dulu ya. Baik, kita dengarkan. Mufradat tentang apa kak? Hewan, tumbuhan, anggota tubuh.
1: Tentang dapur, Bu.
0: Boleh, silakan. Tafadhali.
1: Ada

0: idun kompor pinjang mencangkir ikinun pisau mikolatun dap mikol mikol
1: apa tuh kak?
0: Mikolatun dan
1: terus?
0: Udah
1: itu aja, masya Allah. Kalau miknasatun?
0: Sapu.
1: Kalau babun?
0: Pintu.
1: Kalau yadun?
0: Tangan.
1: Ahmarun?
0: Merah.
1: Abyadun?
0: Putih.
1: Aswadun?
0: Hitam.
1: Ah, ini kalau banafsajiun?
0: Apa, Bu?
1: Banafsajiun. Warna apa tuh, Kak?
0: Ungu.
1: Baik. Taib. Ahsanti barakallahu fiki wa sallallahu laki. Taib. Kakak mau baca apa lagi, Kak?
0: Mau baca hadis, Bu.
1: Hadis tentang apa, Kak?
0: Menuntut ilmu.
1: Menuntut ilmu, silakan.
0: Talabul ilmi farid. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahul Baihaqi. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Udah, Bu.
1: Sudah, satu aja adik. Hadisnya. Oke, Ahsanti. Oh, ada adiknya. Oke, assalamualaikum adik Sofia.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Adik Sofia, TK-nya di mana?
0: Adik kakak. Al-Anusair, Bu.
1: Di mana?
0: R.A. Nusaira, Bu.
1: R.A. Nusaira. Adik Bu. Siapa nama adiknya Rufairah tadi? Sofia. Adik Sofia. Adik Sofia mau baca apa?
0: Surah Al-Fatihah, Bu.
1: Surah Al-Fatihah. Silahkan.
0: Bismillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inasiratul muslimin, siratul ladina amta alaihim, wa ilil makdu alaihim, walabdallim.
1: Amin.
0: Amin.
1: Lanjut.
0: Wadduha, Bu.
1: Bismillah dulu. Bismillah. Oke, baik. Lanjut wadduha ya. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Walaili izah tajah. Mawat

0: Jika putar-putar dong alam jadi kekaya timah, wah, wajah tak kaam, wajah tak kodolam, pada wajah tak kaam, ilang kaana, kaam maliyati mawan, tak kohar, kaam maliyati, ila falatan har, dia adirab, utawa'at,
1: Masya Allah, ahsanti barakallahu fiki wa sarallahu laki. Taib, mau baca apa lagi? Ada Sofia.
0: Doa naik kendaraan, Bu.
1: Doa naik kendaraan. Silakan.
0: Subhanallah.
1: Kita belum tutup tutup majelis nanti.
0: Bamakunna lahu mukalini wa inna ila rabbina lamuqalibun.
1: Masya Allah, Masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiki. Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma tuliban nafi'at. Ya Allah, turunkan hujan dan bermanfaat.
1: Coba diulang. Abu dengarnya Allahumma toliban tadi. Coba diulang.
0: Toliban.
1: Allahumma. Allahumma.
0: Toliban.
1: Sayyiban. Sayyiban.
0: Toliban.
1: Bukan toliban.
0: Toliban.
1: Iya, bolehlah kalau begitu. Allahumma sayyiban.
0: Allahumma toliban.
1: Nafi'an.
0: Nafi'an.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Turunkanlah hujan.
0: Turunkan hujan.
1: Yang bermanfaat.
0: Yang bermanfaat
1: bagi kami. Amin. Taib. Mau baca apa lagi? Ufairah. Ini adiknya tadi. Sofia. Assalamualaikum.
0: Wahidun.
1: Mau baca Wahidun? Oh, boleh baca Wahidun ya. 1, 2, 3. Silakan.
0: Wahidun tatu inani doa pala tatu tidak tabah atau am kita tunggu am tatu lim kita tunggu enam tabah atau tujuh tabah atau delapan kita tunggu sembilan agar atau sepuluh.
1: Iya. Ahsanti barakallahu fiki. Mau baca apa lagi? Mau baca Wahidun sudah lagi? Oh, sudah. Taib. Kakak Khufaira?
2: Udah juga.
1: Enggak salam-salam nih.
2: Salam-salam.
1: Salam-salam. Kakak kelas 2 SD Tahfiz Mekah. Adiknya? R.A.
2: R.A. Nursaira.
1: Nursaira? Nusaira. R.A. Nursaira. Nur Sahira. Iya.
2: Nur Sahira, Bu.
1: Nur Sahira namanya ya. Iya. R.A. Nur Sahira.
2: Iya, Bu.
1: Bukan Nusaira.
2: Enggak, Bu.
1: Iya. Kalau Nusaira nanti Syiah lah itu. Baik, R.A. Nur Sahira. Nur Sahira.
2: Nur Sahira, Bu.
1: Nur Sahira, oke. Okay. R.A. Nur Sahira. Di mana tuh R.A. Nur Sahira?
2: Pandau, Bu.
1: Di Pandau. Taib, salam-salamnya buat siapa, Kak Ghufairah?
2: Buat
0: guru-guru di sekolah, Bu. Teman-teman di sekolah, Bu. Guru-guru
1: di
0: sekolah, Abu, Uma, Nenek, Baba, Adek, Nino.
1: Terus? Pak D?
0: Nino, Bu.
1: Iya, terus?
0: Itu aja, Bu.
1: Oke, baik. Itu saja ya. Berikutnya.
0: Adik lagi.
1: Iya, silahkan. Adik Sofia, tafadhali.
0: Sama Oma, Baba, sama Nenek,
1: iya.
0: Sama Nino,
1: iya.
0: Sama Nini, sama Kakak, sama kawan-kawan adik, sama Abu.
1: Iya.
0: Guru adik.
1: Terus? Sama guru-guru adik. Sama siapa lagi? Sama guru-gurunya adik. Ya.
0: Tahun.
1: Masya Allah. Taib. Jazakunallah khair untuk kakak Ghufairah. Dan juga. Apa sayang?
0: Pengumuman adik 4 tahun, Bu.
1: Oh, pengumuman. Umur adik 4 tahun. Baiklah kalau begitu, adik Sofia. Umur adik 4 tahun, alhamdulillah. Tapi sudah bisa belajar ngaji, ya. Ya, adik Sofia.
0: Iya.
1: Semoga adik Sofia.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, Masya Allah. Itu dia teman kita dari Pandau Jaya. Pandau Jaya tadi. Oh, di Pasir Putih. Sekolahnya di Pandau ya. Baik, adik-adikku sayang, saudara-saudara, dimanapun adik-adik berada, Masya Allah banyak sekali ini yang masuk, yang mana yang mau Abu angkat nih ya. Taib, kita lanjut ke teman kita berikutnya. Tadi kan adik-adik dari WA ya. Sekarang kita angkat dulu teman kita yang terputus. Baik. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Apa ini sayang?
3: Fairel.
1: Siapa?
3: Fairel.
1: Fairel.
3: Fairel.
1: Fairel.
3: Fairel.
1: Coba di eja namanya.
3: Ifai.
1: Fai. Fairel.
3: Ifai. Fairel.
1: Fairel.
3: Fairel, Bu.
1: Fairel. F.
4: Fairel, Bu.
1: Fairel.
3: Fairel, Bu.
1: Oh, Fairel. Masya Allah. Iya.
3: Abangnya.
1: Fairel. Iya.
3: Iya, Bu.
1: Masya Allah.
3: Ini adiknya Tias, Bu.
1: Adiknya siapa?
3: Adiknya Tias.
1: Kias?
3: Iya.
1: Ini?
4: Iya, Bu.
1: Oh, iya. Ini adiknya nih, adiknya.
3: Iya.
1: Fairel.
3: Iya.

0: Iya, Bu.
1: Sudah viral, viral. Sudah.
0: Udah.
1: Taib, kita viralkan viral ya. Viral di mana rumahnya sayang?
0: Di Pekanbaru, Bu.
1: Oh iya, kalau begitu.
0: Melati, Melati.
1: Melati yang mana nih? Melati Delima atau Melati dekat Al Hijrah?
0: Stadion.
1: Stadion. Yang dekat Baitul apa namanya? Masjidnya di sana?
0: Al Hijrah.
1: Al Hijrah. Iya, Al Hijrah sebelah sini ya. Ummul Qura. Kalau sebelah sini? Masjid apa namanya itu?
2: Betul.
1: Baitul
2: Alim.
0: Baitul Alim.
1: Baitul Alim. Iya, iya, iya. Taib, viral. Viral sekolah di mana, viral?
0: Di Tafis Mekah.
1: Tafis Mekah yang mana? Yang jauh sana atau yang di Sri Kandi?
0: Sri Kandi.
1: Oh, di Sri Kandi. Taib. Kelas berapa, viral?
0: Apa?
1: Kelas berapa?
0: Satu.
1: Kelas satu, Masya Allah. Viral mau baca apa? Mau baca apa? Oh, hafalan dulu. Jangan langsung melompat. Hafalan dulu. Hafalan Al-Qurannya mana nih? Surah apa? Surah apa?
0: Al-Zalzalah, Bu.
1: Al-Zalzalah? Surah Al-Zalzalah?
0: Iya, Bu.
1: Di belakang viral ada siapa aja? Biar Abu hitung apanya ini.
0: Hanum.
1: Ya.
0: Ada Hanum. Kemarin itu ya, Bu. Sama Kak Diki, ada Alia.
1: Berapa nih apanya nih? Semuanya mau tampil
0: dua
1: nih?
0: Aja, dua aja, Bu.
1: Dua aja? Oke,
0: okay, baik.
1: Ya. Viral sama siapa? Sama Nukman.
0: Abang... Sama Anum.
1: Sama Anum. Sama Kak Anum. Bang Nukman.
0: Ya, Bang... Ini. Apa? Ini kakaknya, Bu.
1: Oh, Kak Hanum.
0: Ini Kak Ipai, Bu.
2: Itu kembaran Ipai.
1: Oh, jadi Kak...
0: Itu kembaran Ipai.
1: Kak If... Kak Ipai, Kak Ipai punya adik.
0: Iya.
1: Namanya Hanum. Kembar, kembar, Kak. Kembar, Kak Ipai.
0: Iya.
1: Kembar. Taib, taib. Kak Ifai dulu ya.
0: Iya, Bu.
1: Oke, sabar. Mohon harap harap tenang. Harap tenang. Penumpang harap tenang ya. Kak Ifai mau tasmi' nih. Oke, baik. Silakan Kak Ifai. Tafadhali.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

0: لهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
1: Ahsanti. Ya, barakallahu fika wa yassarallahu laka. Kak Ifai punya kembaran tadi. Siapa nama kembaran Kak Ifai? Siapa nama kembaran Kak Ifai?
0: Hanum.
1: Oh, Hanum adiknya?
0: Iya.
1: Masya Allah. Berarti lebih tua Kak Ifai beberapa menit ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya, baik. Silakan kembarannya Kak Ifai.
0: Iya, Bu.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Kak Hanum.
1: Waalaikumsalam ya Bu.
0: Kak Hanum mau tasmi. Kak Hanum sama sekolahnya sama Kak Ifai.
1: Maaf Bu.
0: Iya. Oh, masya Allah. Iya. Abu juga punya murid ya. Yang kembar-kembar. Ada murid Abu juga yang kembar-kembar. Satu kelas juga. Iya, masya Allah. Satu kelas juga tuh. Kelas 5 ada yang ikhwan kembar. Kelas 3 juga ada yang kembar. Ada yang kembar juga ya. Kelas 4 ada yang kembar juga. Sekarang Kak Ifai kembarannya Kak Hanum.
1: Iya, Bu.
0: Mau tasmi' surah apa Kak Hanum?
1: Alfil, Bu.
0: Alfil?
1: Iya, Bu.
0: Baik, silakan Alfil. Tafadhali.
1: Alfil sampai al-akhir, Bu.
0: Boleh, satu halaman. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Iza baylul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Alla layubadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati taqtaliu alal afidah innaha alaihim muqadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq
0: hak kiwa tawa kau bisa ber. Kak Hanum, mana al-humazahnya Kak Hanum? Al-humazahnya?
1: Sudah saya bu.
0: Oh sudah tadi. Quraisy, al-fil.
1: Udah bu al-fil.
0: Al-humazah?
1: Sudah, Bu.
0: Sudah. Al-Asr juga.
1: Sudah.
0: Baik, baik. Mau baca apa lagi nih, kembar?
1: Hadis, Bu.
0: Hadis. Coba sama-sama baca ya hadisnya ya biar kompak.
1: Ifai dulu, Bu.
0: Oh, Kak Ifai dulu.
1: Ifai dulu, Bu.
0: Baik, silakan Kak Ifai. Tafadhali.
1: Enggak ada. Enggak ada. Mau baca apa, Pak? Ke-11.
0: Hadis ke-11 hadis Arba'in An-Nawawi. Iya.
1: Enggak ada tentangnya, Bu.
0: Hadis Arba'in An-Nawawi.
1: Enggak, Bu.
0: Jadi?
1: Hadis ke-11. Iya. Yang biasa, Bu.
0: Baiklah kalau begitu, silakan Kakak. Coba Abu dengar.
1: Enggak ada tentang, Bu.
0: Oh, enggak ada tentangnya. Oke, baiklah kalau begitu. Silakan, coba Abu dengar dulu bagaimana hadisnya.
1: Hadis kasabalas min usti islamil warikarku malayakmihi. Wahut irnizi. Artinya, merupakan tanda baiknya Islam seseorang. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Bu.
0: Iya, masya Allah. Betul kakak ya, bukan hadis Arba'in An-Nawawiyah itu ya. Kalau Haris bu. Arba'in. Iya, silakan kakak. Kak Hanum atau Kak Ifa ini?
2: Kak Hanum lagi, Bu.
0: Baik, silakan Kak Hanum. Hadis keberapa?
2: Hadis ke-1, Bu.
0: Hadis ke-1, silakan.
2: Hadis ke-1. Aturu syaparul iman. Wahu muslim. Artinya, kebersihan itu setengah dari iman. Hadis riwayat muslim.
0: Seperti itu ditulis apa ya setengah dari iman.
2: Iya Bu.
3: Iya Bu.
0: Bagian dari iman. Masa bagian dari iman. Masa setengah dari iman kebersihan. Selebihnya apa tuh Kak kalau udah berarti kita kalau udah bersih udah setengah iman kita gitu. Oh, masyaallah. Taib.
2: Iya Bu, sekolah kami memang kayak gitu Bu.
0: Oh iya, sekolah Kakak bersih enggak?
2: Bu. Ah. Bu.
0: Hmm. Apa Kak?
2: Kami lagi di Satis apa Bu? Lagi di Al-Bainah Bu.
0: Oh, masyaallah. Dekat rumah Abu.
2: Dekat rumah Abu. Kami mau antar Kakak. Ke
0: Albaina? Ke Albaina ya?
2: Iya, Bu.
0: Oh, gitu. Masya Allah. Taib, kalau begitu berarti dekat nih?
2: Iya, Bu.
0: Masya Allah. Taib, kakak-kakak mau hadiah enggak?
2: Mau.
0: Mau, oke. Abu tes hafalannya. Kembar seiras. Sampai mana hafalannya biar Abu tes?
2: Apa?
0: Juz 29 udah? Lagi di Albaina atau lagi di Abu Darda nih?
2: Di Albaina Bu.
0: Di Albaina. Oh kakaknya di Albaina Mondok ya?
2: Iya Bu.
0: Oke okay, baik. Coba Abu tes hafalannya ya. Babak rebutan ya. Sampai mana hafalannya Kak? Halo kakak.

0: Halo kakak, Kak Ifai dan Kak Hanum. Aduh, qadarullah ya, apa yang terjadi nih? Baik, kita lanjut adik-adik sekolah sayang yang soleh dan soleha. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 44 44. Silakan adik-adikku sayang. Assalamualaikum teman. Dengan siapa ini sayang?
1: Hanum bu, Ivan lagi bu.
0: Masya Allah, kenapa tadi ada apa gerangan kok menghilang?
1: Tadi bu ada telepon bu.
0: Iya. Penuh sayang, penuh dia, beradu dia, jadi nggak tahu abu mana yang mau diangkat nih. Masuk sendiri dia, masuk sendiri. Oke, baik, sudah siap ya? Tes hafalan ya?
1: Iya bu.
0: Taib, babak rebutan, yang mudah-mudah aja. Oke, untuk kembar. Soal yang pertama. Sampai
1: apa,
0: mana?
1: Bu?
0: Sampai mana hafalannya?
1: Apa mah itu yang ikut
0: juz 28 juz 2 juz atau juz 29 sampai Iqra baru
1: Al-Qari. Bukan Al-Qari'ah.
0: Oh, Al-Qari'ah. Dari mana? An-Nas atau An-Naba?
1: An-Nas.
0: Dari An-Nas. Masya Allah. Taib. Sampai Al-Qari'ah baru ya?
1: Iya.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
1: Ya tarawin al-jahim. Thumma la tarawinna aynal yakin. Thumma la tus'alunna yawma izin anin na'im.
0: Ahsanti barakallahu fiki. Ini Kak Hanum atau Kak Ifai?
1: Ini Kak Ifai, Bu.
0: Kak Ifai, taib, 1-0. Kak Hanum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma adraka mal hutamah.
1: Narun hamiyah. Narullahil muqadah.
0: Iya.
1: Allati taqtadi'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah.
0: Lanjut. Lanjut, Kak.
1: Gak Ifai kan, Bu?
0: Enggak, Kak, masih Kak Hanum. Lanjut.
1: Udah, Bu.
0: Udah, oke. Okay. Habis itu apa? Suruh apa?
1: Al-Umazah, Bu.
0: Iya, ahsanti, barakallahu fiki. Baik, satu sama. Silakan. Dengarkan Abu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Bisa, Ma, Bu.
0: Boleh, rebutan. Fawailul lil musallin.
1: Allazi.
0: Sama-sama.
1: Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un.
0: Lanjut. Bismillah. Lanjut, Kak.
1: Udah siap, Bu.
0: Iya, lanjut ke surah berikutnya. Bismillah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ يَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
0: Masya Allah, ahsantunna wa barakallahu fikunna. Berarti kompak ya ke atas dia ya hafalannya. Berarti
1: ya, Bu.
0: Berarti kakak hafalannya dari An-Nas ya?
1: Iya Bu.
0: Iya, makanya mengarah ke atas terus dia. Iya. Jazakumullah khair. Mau salam-salam? Mau baca apa lagi kak? Siapa? Coba nanti WA namanya ya kak ya? Kak kembar ya?
1: Iya Bu. Okay. Iya Bu.
0: Mumpung lagi di Albainah, nanti jemput hadiahnya ke Radio Hidayah ya.
1: Iya Bu. Hari ya. Apa?
0: Hari apa Bu? Ini habis asar.
1: Ibu.
0: Nanti kesini ya. Tapi sholat asarnya versi Abu Darda ya. Jangan versi ya, Baitul Muttaqin. Ya, kalau di Abu Darda, Abu sholatnya di Abu Darda, jadi agak lama ya. Jadi kakak, jadi kakak kalau mau kesini lihat kalau jamaah Abu Darda udah bubar, berarti Abu baru kembali ke radio ya. Tapi kalau masih Baitul Muttaqin, beda dia ya. Taib, kakak mau salam-salam nggak?
1: Mau.
0: Sebelum salam-salam, coba baca dulu satu doa. Doa kepada kedua orang tua sama-sama ya. Kalau kembar berarti kompak. Doa kepada kedua orang tua.

0: Lira.
1: Artinya?
0: Artinya kami nggak tahu, Bu.
1: Baik, Masya Allah. Taib. Baik, kembar-kembar. Mau salam-salam buat siapa nih?
0: Abi, kakak, abang, opa, adik yang satu lagi.
1: Terus?
0: Abi, kamu nggak tahu artinya, Bu.
1: Iya.
0: Bunda, Kak Awa,
1: iya.
0: Kak Gigi, Kak Caca, Kak Uun, Kak Tika,
1: iya.
0: Kak Cece,
1: Masya Allah, banyak ya.
0: Teman-teman semua, guru, guru BK, teman-teman di
1: Tafis Mekah,
0: di Rida, Radio Hidayah.
1: Tadi kakak bilang TK, kakak TK-nya di mana?
0: Di Insan Cerdas.
1: Insan Cerdas.
0: Dekat Al-Hijrah.
1: Di Al-Hijrah, oh, Masya Allah. Markas Sunnah Nusantara ya?
0: Iya, Bu.
1: Oh, rumahnya di situ ya? Oh iya, di Melati tadi ya. Taib.
0: Iya, Bu.
1: Baik, nanti dijemput hadiahnya ke Radio Hidayah ya.
0: Nanti
1: halo kakak.
0: Halo Bu.
1: Dengarkan Abu dulu. Kembar.
0: Ya,
1: halo kakak kembar.
0: Iya Bu.
1: Oke, dengarkan Abu ya. Taib. Nanti hadiahnya dijemput. Hadiahnya
0: ya.
1: Hadiahnya bagi dua ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Yang kompak ya Kak Ifai, Kak Anum ya.
0: Iya, Bu.
1: Baik. Sama-sama dulu tutup, sama-sama. Coba yang kompak. Ini kembar kan? Sama-sama. Doa kafaratul majlis.
0: Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
1: Ucapkan salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, sampai jumpa nanti di studio ya.
0: Ya, insya Allah, Bu.
1: Taib. Baik, adik-adikku sayang, saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita di lagi di sini, lagi di komplek ini ya. Antarkan kakaknya katanya kembali ke Pondok Al-Bainah ya dari Melati. Dekat ya. Baik adik-adik sayang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada. Abu lihat dulu waktunya ya. Insya Allah nanti akan kita lanjut. Oke. Sepertinya waktunya tidak cukup lagi ya sayang ya. Nanti kita lanjut ya. Masih ada hadiah. Ba'da salat fardu asar nanti ya. Karena waktu kita nggak cukup sayang. Masa 2 menit 3 menit Abu kasih ke adik-adik ya. Insyaallah nanti ba'da salat fardu asar Abu akan lanjutkan ya. Masih ada 2 hadiah lagi yang belum kita bagikan. Untuk kembar-kembar nanti insyaallah Abu tunggu di sini ya. Jazakallah.

0: dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
1: Innamal mu'minuna ikhwatun.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf." Man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. Dari عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Kita terkadang ikhwatul Islam selalu bertanya kepada anak kita, nanti udah besar jadi apa? Jadi dokter? Jadi insinyur? Jadi presiden? Masya Allah, sebuah cita-cita yang bagus ya. Terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tentang cita-cita tujuan hidupnya, itu bagus. Supaya apa? Memberikan motivasi. Bahkan agar ia kelak mempunyai arah di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan anak kita kepada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bagaimana cita-cita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada seseorang ingin masuk ke dalam surga. Cita, Sarah mau masuk surga kan ya? Iya. Kenapa? Karena ini sebuah keinginan yang sangat mulia sekali. Ketika kita ajarkan anak untuk supaya ia beriman kepada surga, kepada neraka, beriman kepada Allah tentang kehidupan akhirat. Tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan tentang nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, lihat dia para nabi dulu, dia bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang nanti kamu akan sembah setelahku, nak? Sedangkan kita seringkali bertanya kepada anak, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kamu makan nanti, nak? Para nabi tidak memikirkan masalah rezeki. Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi para nabi bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang bakalan kamu nanti sembah setelahku, nak? Karena itu, ya, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Mendidik si anak agar ia bercita-cita agar mau masuk surga. Bercita-cita ia bisa dicintai oleh Allah. Bercita-cita bisa menghafal Al-Quran. Bercita-cita bisa menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya akhul Islam. Ini yang tentu kita tekankan kepada anak kita. Bagaimana supaya ia mempunyai cita-cita lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Betul, ya. Mempunyai cita-cita di dunia, ingin jadi dokter atau yang lainnya, silakan, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita iming-imingi anak kita hanya sebatas dunia, dunia, dan dunia, seakan kita memberikan pelajaran kepada anak bahwa dunia itu segala-galanya. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نُصْنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah sediakan untuk kamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat, nak. Tentu sebuah pendidikan yang tidak benar. Karena kita lebih memfokuskan dunia dan menjadikan si anak menjadi cinta dunia. Sedangkan Al-Quran menginginkan agar kita mendidik si anak agar ia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kehidupan akhirat. Makanya lihat bagaimana nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama kali ia nasihatkan kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu berbuat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang agung. Kemudian Luqman Hakim mendidik anaknya supaya apa? Berbakti kepada orang tua. Menjauhi sifat-sifat angkuh, kesombongan, dan yang lainnya. Sungguh mulia. Pendidikan yang ditanamkan kepada anak lebih mengedepankan pendidikan kehidupan akhirat. Sehingga menjadikan si anak itu kelak setelah besar, dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi ia berhasil di dunia juga. Iya, kita didik anak kita dengan ya, ilmu-ilmu dunia, betul. Kita juga didik anak kita dengan ilmu-ilmu agama sehingga setelah besar ia kokoh dalam dunia, ia kokoh dalam kehidupan akhiratnya, terlebih kehidupan akhirat. Ini yang kita inginkan supaya si anak nanti setelah besar lebih tahu akhirat daripada dunia. Dia tahu dunia, tapi ia pun juga menguasai akhirat. Jangan sampai akhi, kita sebagai orang tua mendidik anak kita itu menjadikan si anak lebih tahu dunia daripada akhirat. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yubghidhu kulla ja'bariyyin jawwabin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar 'alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah." Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, yang kasar, yang suka berteriak-teriak seperti di pasar, yang bagaikan bangkai di waktu malam, bagaikan keledai di waktu siang. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Itu Allah benci kepada orang seperti itu. Akankah kita didik anak-anak kita dengan seperti itu? Lebih paham dunia daripada memahami kehidupan akhiratnya? Akankah kita jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sayang kepada anak, tapi ingat kasih sayang harus disertai dengan keilmuan. Oleh karena itu Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma." Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Karena kita sayang kepada anak, tapi ketika sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Seringkali kita memanjakan anak dengan masalah-masalah dunia, akhirnya menjadikan si anak lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi ketika kasih sayang kita dengan ilmu, kita tahu bahwa sesuatu yang melalaikan tersebut akan berbahaya setelah ia besar. Ya, kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang tahu atau mempunyai kasih sayang dengan keilmuan, dia akan susahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Walaupun si anak tersebut menangis, tapi ia tahu karena itu yang paling bermanfaat untuk kehidupan anaknya setelah besar. Maka dari itu, ya akhul Islam, anak adalah amanah kita. Kasih sayang kita kepada anak harus diikat dengan keriduan Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, mahabbatun la tataqayyad li birabbirullah, yaitu cinta yang tidak diikat dengan keriduan kepada Allah, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta anak, tapi kemudian cinta kita tidak diikat dengan keriduan Allah. Akhirnya kita berikan fasilitas kepada anak sesuatu yang melalaikan dia. Akhirnya kita jadikan si anak setelah besarnya lupa kepada Allah. Maka itu subhanallah, tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang pendidikan anak kita? Padahal anak yang soleh, akhi, manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia, kita mendapatkan baktinya anak. Di akhirat, kita bisa mendapatkan pahala anak. Ketika kita telah meninggal dunia, anak telah kita didik dengan amalan soleh, maka semua anak, pahala anak soleh itu mengalir kepada ayahnya. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dalam kuburannya. Yang Rasulullah pertama sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Waladun saleh, anak saleh yang ia didik sehingga ia menjadi saleh setelah besarnya. Maka kemudian setelah ia besar, ia beramal saleh dengan pendidikan orang tuanya, maka semua amalan anak tersebut akan mengalir kepada ayah, kepada orang tuanya. Tidakkah kita ingin mempunyai anak soleh? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kita diberikan anak-anak yang soleh, yang kelak pada hari ketika ia sudah besar, ia berbakti kepada orang tua, ia bertakwa kepada Allah, sehingga pada waktu itu, ya kita pun bisa mendapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

Saudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Mahadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Adik-adikku sayang saleh dan saleha, kita kembali bersua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, salat fardu asar, salat tahiyatul masjid tadi bagi yang melaksanakannya, atau zikir petang dan juga yang lainnya. Baik, langsung saja kita kembali dalam program spesial anak Taman Hidayah, Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Afwannya tadi Abu melayani teman kita dulu ya. Tadi ada si kembar yang hadir mau jemput hadiah, ada Kak Ifai dan juga Kak Hanum ya. Kita akan lanjut ke bersamaan kita 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan yang sudah masuk. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam Bu.
2: Dengan siapa ini sayang?
3: Kosim Bu.
2: Kosim?
3: Ya Bu.
2: Masya Allah, Kosim. Adiknya Kak Syakila ya?
3: Ya Bu.
2: Adik Kak Syakila belum pulang sekolah?
3: Sudah Bu.
2: Sudah.
3: Setengah hari? Setengah hari pulang Bu.
2: Setengah hari sekolahnya. Kok setengah hari pulang? Setengah hari aja sekolah. Oke. Kosim.
3: Ya Bu.
2: Kosim mau baca apa nih? Surah apa?
3: Al-Fajr Bu.
2: Al-Fajr? Al-Fajr sama?
3: Al-Ghasyiyah.
2: Al-Ghasyiyah. Abu pikir tadi Al-Fajr sama Al-Qiyamah. Enggak nyambung ya. Al-Fajr sama Al-Ghasyiyah.
3: Ya Bu.
2: Oke, baik. Kosim, langsung saja ada teman kita Kosim dari Pasir Putih. Silakan Abang Kosim, tafadhol.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Atar.
2: Al-Fajr dulu Bang Kosim atau Al-Ghasyiyah dulu?
4: Al-Fajr lah.
2: Boleh, silakan.
4: Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fajr walayalin asyaf wasyafi wal-watar wal-layli iza yasaf harfi zalika qasamul lidhi hijaz alam taroka ifafa angawabu kadi ahad ilam mazatil imad

0: Inna ilaina iyabahum umma inna alaina hisabahum.
1: Iya, masya Allah. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Taib, enggak apa-apa. Tapi tadi berputar-putar Bang Qosim situ ya.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Coba diulang. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?

0: Al-ibili kaifa khuliqat, apakah kalian tidak melihat, apakah kalian tidak menyaksikan bagaimana ibil, apa ibil Bang Qasim? Ibil, jamal, bukan jamal, beda ya, jamal, ibil, apa tuh? Kendaraan padang pasir, hewan padang pasir.
1: Unta.
0: Unta, ahsanta, barakallahu fika. Taib. Unta dulu ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilas sama? Apa itu? As-sama? La?
1: Langit.
0: Langit. Dibantu sama kakak ya. Kemudian wa ilal jibal, apa itu jibal?
1: Gunung.
0: Bu. Gunung. Ada nggak di Pekanbaru gunung?
1: Ada bu.
0: Mana?
2: Mana ada gunung di Pekanbaru? Nggak ada bu.
1: Ada bu.
0: Ada.
1: Tinggi bu.
0: Iya, harus ke Sumbar kita ya.
1: Ya bu.
0: Ke Sumatera Barat baru ada. Kalau Pekanbaru lurus-lurus aja, datar-datar aja. Oke. Baik. Kemudian wa ilas sama ikaifa
1: rufi'at.
0: Wa ilal jibali kaifa nusibat. Sutihat atau nusibat?
1: Nusibat.
0: Nusibat. Dan yang terakhir wa ilal ardi kaifa
1: terlihat.
0: Oke. Jadi abang kuncinya langit dulu, sama, baru gunung, jibal, baru apa bang yang terakhir?
1: Unta.
0: Unta tadi pertama. Ardi, apa ardi? Gunung, jibal. Kemudian yang terakhir, wa ilal ardi kaifa?
1: Langit bu.
0: As-sama tu sayang. As-sama. Wa ilal ardi kaifa?
1: Sutihat.
0: Ya. Baik. Ahsanta. Barakallahu fika. Taib Abang Qasim. Di murajaah lagi surah Al-Ghasyiahnya ya. Baca hadis. Hadis tentang apa? Hadis apa?
1: Tentang bersuci bu.
0: Oh, hadis tentang bersuci. Silakan, tafadhol.
1: At-tuhuru syatrul iman. Wallahu muslim. Artinya bersuci itu setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim. Satu lagi bu.
0: Iya.
2: Hadis tentang niat bu.
0: Hadis tentang niat, silakan.
1: Innamal a'malu binniat. Wallahu bali wa muslim.
0: Artinya?
1: Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung padanya. Hadis riwayat.
0: Baik, masya Allah.
1: Baik,
0: silakan.
3: Assalamualaikum abu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak. Kok Tafis Mekah udah pulang kak?
3: Ada acara guru-guru tadi.
0: Oh, rapat guru. Oh, masya Allah. Taib. Kakak Syakila, hafalannya sudah

0: Jus 13. 14.
1: 15, Bu.
0: 15. Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam. Mana nih?
1: Terakhir Al-Ahqaf, Bu.
0: Al-Ahqaf. Kalau di Tahfiz Mekah gimana sistem halakohnya, Kak?
1: Nanti pertama tuh dia 10, 29, 28. Ya. Baru nanti itu 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Baru nanti 2, 7 sama 2, 6.
0: Gitu, Masya Allah. Baik. Kakak mau murajaah surah apa, Kak? Surah apa? Kok putus-putus suara kakak Syakila? Suara apa, Kak?
1: Surat At-Tur, Bu.
0: Surat At-Tur.
1: Surat At-Tur, Bu.
0: Iya. Tur itu kan bukit, Kak, ya?
1: Iya, Bu. Iya.
0: Taib. Sudah siap, Kak?
1: Sudah, Bu.
0: Satu sampai?
1: Satu sampai, Bu.
0: Satu sampai berapa?
1: Satu sampai 49, Bu.
0: Taib, satu sampai 49. Oh, sampai habis, Kak?
1: Iya, Bu.
0: Iya, baik. Surah Al-Tur, ya. Baik. Adik-adik sekalian, silakan buka halaman 523 ya. Surah At-Tur adalah bagian dari juz usabi' wal ashruna. Langsung saja silakan Kakak Syakila, tafadhali.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu

0: عذاباً
1: وإنّ للذين ظلموا
2: عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: واصبر
2: لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك
1: Coba diulang sekali lagi, wasbir li hukmi.
2: Wasbir li hukmi rabbika innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina takum. Wa minal laili fasabbih wa adbara sujud.
1: Ulang, wa minal laili
2: Laili fasabbih wa idbara
1: sujud. Salah.
2: Wa minal laili fasabbih wa idbara nujum.
1: Ahsanti. Itu yang benar ya. Bukan sujud ya, nujum. Taib, ahsanti barakallahu fiki. Hanya sedikit saja kesalahannya, tapi alhamdulillah sudah lancar ya. Kakak hafalannya sampai mana Kak kalau di juz akhir?
2: Juz 26,
1: Bo. Juz 26, ya?
2: Ya, Bo.
1: Baik, baik. Juz 26, ya? Kakak mau baca apa lagi, Kak?
2: Baca doa, Bu.
1: Doa tentang apa, Kak?
2: Doa masuk pasar, Bu.
1: Doa masuk pasar. Baik, gimana doanya?
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Apabila
2: artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya kerajaan semesta ini, dan segala puji hanya baginya. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia maha hidup yang tidak akan mati. Di tangannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Taib, ahsanti barakallahu fiki wa sallallahu laki. Jangan lupa Kak Yang kalau masuk pasar ya.
2: Ya, Bu.
1: Nanti di parkirannya Kakak udah baca itu ya. Jangan udah milih-milih sayur baru ingat ya. Oke. Okay. Baik, Kakak Syakila.
2: Iya, Bu.
1: Sampai mana hafalan Kakak tadi? Biar Abu tandai. Juz sabi, juz rabi. Udah, Kak? Belum.
2: Juz 26,
1: ya. Juz ussadis wal insyuruna.
2: Iya, Bu.
1: Juz ussadis wal insyuruna. Di mana, Kak? Juz 26-nya di mana?
2: Surat yang terakhirnya, Bu.
1: Al-Ahqaf.
2: Iya, Bu.
1: Al-Ahqaf yang pertama tuh, Kak.
2: Kakak.
1: Qaf, Bu. Surah Qaf, ya. Oke,
2: okay,
1: ya, tandai ya, Kak.
2: Iya, Bu.
1: Baik, silakan Kakak murojaah dulu. Hafalannya diperkuat dulu ya, Kak, ya.
2: Iya, Bu.
1: Baik, Kakak Syakila. Mau salam-salam?
2: Ya, mau, Bu.
1: Salam-salamnya Bang Qasim dulu nih. Salam buat siapa, Bang Qasim?
2: Qasimnya udah pergi, Bu.
1: Oh, udah pergi. Kenapa? Main bola, main layangan. Kak Syakila mau salam buat main sepeda. Kak Syakila mau salam buat siapa, Kak?
2: Buat Umi, buat Abi, buat Adek, buat kakak sepupu, buat abang sepupu, untuk adik sepupu, untuk nenek, untuk kakek, untuk Wak,
1: untuk
2: Mama, untuk Amai, untuk saudara ayah dan saudara mama.
1: Iya.
2: Untuk teman-teman di sekolah. Untuk ibu guru di sekolah. Untuk
1: manggil ibu guru di Tahfiz Mekah. Kak?
2: Iya, Bu.
1: Bukan
2: Iya, Bu.
1: ustazah.
2: Ibu manggilnya.
1: Oh, ibu guru gitu ya.
2: Iya, Bu.
1: Masya Allah. Di Tahfiz Mekah.
2: Krosim lagi, Bu, katanya.
1: Ah, gimana?
2: Krosim lagi, Bu.
1: Oh, iya. Kalau manggil apa? Ustaz atau Bapak Guru? Pak Guru gitu?
2: Bapak Guru.
1: Oh,
2: Bapak Guru.
1: Masya Allah. Pak Guru dan Bu Guru gitu ya. Di Tahfiz Mekah ya. Oke, baik. Baru tahu Abu manggil Bapak Guru dan Bu Guru. Ya, baik. Silakan Qasim. Salamnya buat siapa?
2: Buat mama, buat ayah, buat kakak, buat adik, buat uak di kampung nenek.
1: Iya.
2: Bu de, Pak de, Om, Bibi, Amai. Tempat kawan-kawan, tempat les sepuluh.
1: Di mana lesnya? Les privat di mana?
0: Di sekolah kakak, Bi.
2: Di dekat sekolah kakakku.
1: Jalan Tahfiz Mekah itu jalan apa namanya?
0: Sepakat.
2: Sepakat.
1: Iya, ya, sepakat ya. Dari masuk jalan ya, jalan besar itu sampai ke dalam ya. Jalan Sepakat ya, namanya itu. Oh iya. Jalan Sepakat ya. Oke. Okay. Terus buat siapa lagi, Kak?
2: Untuk Abu.
1: Untuk Abu juga, Masya Allah. Jazakumullahu khairan untuk Kakak Syakila. Salam juga buat teman-temannya di Tahfiz Mekah, Pasir Putih. Salam juga buat Bang Qasim dan teman-temannya. Jaga hafalannya ya.
2: Oh, ya,
1: iya. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Idza sa'alta. Coba dilanjut. Apa? Pesan ya. Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Taib, Kakak Syakila, silakan dihafal hadis Arba'in An-Nawawi ya, Kak ya.
3: Itu hadis apa, Bu?
1: Hadis keberapa tuh? Coba lihat ya. Siapa yang dibonceng Rasulullah itu? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Siapa yang dibonceng Rasulullah pakai keledai? Nanti tanya sama Bapak Guru dan Ibu Guru di Tahfiz Mekah ya, Kak.
3: Apa tadi Ibu pertanyaannya?
1: Hadisnya di hadis Arba'in. Silakan dilihat, Kak, ya. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan memohon hanya kepada Allah, ya. Jika meminta, mintalah kepada Allah. Jika memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, Kakak, ini masih ada nih teman-temannya yang antri ya. Jazakumullah khairan ya, Kakak Syakila dan juga Abang Qasim. Salam juga buat teman-teman di Tahfiz Mekah, Pasir Putih. Assalamualaikum Kakak Syakila, Adik Qasim.
4: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, adik-adikku sayang, saleh dan saleha, dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum, teman. Halo, assalamualaikum, teman.
5: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
5: Adam, Abu.
1: Adam? Adam mana nih? Adam apa
5: MS
1: namanya?
5: Adam, Bu.
1: Adam apa namanya, Bang? Adam Malik.
5: MS Adam Abdul Razak, Bu.
1: MS Adam Abdul Razak.
5: Iya, Bu.
1: MS-nya itu apa nih kepanjangannya, Bang? Muhammad?
5: Muhammad Syarif, Bu.
1: Muhammad Syarif Adam Abdul Razak.
5: Iya, Bu.
1: Panggilannya?
5: Adam, Bu.
1: Adam. Abang Adam di mana rumahnya, Bang?
5: Di Simpang 3, Bu.
1: Simpang 3, Tengku Bay.
5: Al-Ikhlas, Bu.
1: Al-Ikhlas. Oh, di jalan Al-Ikhlas ya. Abang udah sekolah, Bang?
5: Udah, Bu.
1: Di mana sekolahnya, Bang?
5: Tafis Mekah, Bu.
1: Oh, anak Tafis Mekah juga. Pantas masuk ya. Setengah hari tadi sekolah ya?
5: Iya, Bu.
1: Abang Adam udah pernah dapat hadiah, Bang?
5: Belum, Bu.
1: Belum. Abang anak pertama?
5: Iya, Bu.
1: Ada berapa adiknya?
5: Dua, Bu.
1: Siapa namanya? Idris. Nuh.
5: Enggak, Bu.
1: Siapa nama adik Abang Adam?
5: Nada Putri, Bu.
1: Nada Putri dan?
5: Sama Alia, Bu.
1: Alia. Nada Putri dan Alia. Taib, Abang Adam. Muhammad Syarif Adam Abdul Razak. Panggilannya Adam.
5: Iya, Bu.
1: Sekolahnya di Tahfiz Mekah Pasir Putih kelas?
5: 4.
1: Kelas 4. Hafalannya sampai mana, Bang?
5: Udah juz 12, Abu.
1: Juz 12. Juz kalau juz akhir 30 juz 30 terus 28
5: 29 Bu, 29 28
1: juz 30 juz us tasi' ya wal 20 juz us samin wal 20 ya 28, iya, 29, 30. 27, udah hafal, Bang? Sabi al-Ishuruna?
5: Iya, Bu.
1: Udah hafal 27?
5: Udah, Bu.
1: Sudah. 26, Al-Ahqaf?
5: Udah, Bu.
1: Sudah juga. Sampai mana hafalan Abang?
5: Kalau di sekolah, Bu. 30, 29, 28, 1, 2, 3, sampai 10, Bu.
1: 1, 2, 3, sampai 10. Oke. Okay. Abang mau Bikin. Yang mana yang Abu tes? Abang lebih kuat hafalannya di juz awal atau juz akhir?
5: Mau baca surat Yusuf, Abu.
1: Surah Yusuf, silahkan. Tafadhol.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam

0: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ذهبوا.
1: Sampai ayat 14 ya bang.
0: Iya bu.
1: Baik, masya Allah. Ahsan tabarakallahu fika wa yassarallahu laka. Enak bacaan abang ya. Tapi abang sudah cukupkan sampai di situ. Dan waktu kita memang terbatas ya. Oke, baik. Abang Adam belum pernah dapat hadiah bang ya.
0: Belum abu.
1: Baik. Apa cita-cita abang bang?
0: Jadi Imam Masjidil Haram, Bu.
1: Jadi Imam Masjidil Haram. Iya.
0: Iya, Bu.
1: Baik, masya Allah. Semoga tercapai, Bang, ya.
0: Amin, Abu.
1: Amin. Itu irama Abang mirip-mirip Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya? Atau yang mana Abang sukanya? Qari?
0: Nggak tahu, Bu.
1: Nggak tahu. Nggak tahu nama-nama Qori?
0: Tahu dikit, Abu.
1: Tahu dikit. Siapa yang abang suka?
0: Mishari Rashid, Abu.
1: Mishari Rashid Al-Afashi, ya. Siapa lagi?
0: Iya, Bu. Toha, Bu.
1: Muhammad Toha Al-Junaid?
0: Iya, Bu.
1: Tapi versi anak-anak atau versi dewasa?
0: Anak-anak, Bu.
1: Versi anak-anaknya. Baik. Mau baca apa lagi? Abang Adam?
0: Ada adik, Bu.
1: Ada adik yang mau baca. Siapa nama adik Abang Adam tadi?
0: Nada, Bu.
1: Nada. Nada apa?
0: Nada Putri Wirawan, Bu.
1: Nada Putri Wirawan. Satu lagi siapa tadi namanya?
0: Alia Putri Wirawan, Bu.
1: Alia Putri Wirawan. Baik, assalamualaikum adik Nada.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Adik Nada udah kelas berapa?
2: Kelas 2, Abu.
1: Tahfiz Makkah juga?
2: Iya, Abu.
1: Masya Allah. Kalau adik Alia?
2: Umur 2 tahun, Abu.
1: Oh, umur 2 tahun. Oke, Kak Nada. Kak Nada kelas 2, Abang Abdul Razak tadi Abang Adam Abdul Razak kelas 4 ya?
2: Iya, Bu.
1: Hafalannya yang mana yang mau dibaca, Kak?
2: Juz 4, Bu, awal.
1: Juz 4 awal, Al-Baqarah.
2: Ali Imran.
1: Baik. Kakak Nada, silakan. Di juz 4 ayat berapa, Kak?
2: 90.
1: Iya, itu
2: 92, Bu.
1: 92.
2: Sampai 100, Bu.
1: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iya.
2: Iya, Bu.
1: Baik, silakan Kakak. Tafadhali.

0: kum yaruddukum ba'da imanikum kafirin.
1: Sudah, Kak?
0: Udah, Bu.
1: Alhamdulillah. Ini murojaah atau hafalan barunya, Kak?
0: Murojaah, Bu.
1: Murojaah. Taib, Masya Allah. Kalau begitu, hadiahnya dibagi dua sama Abang Adam, ya?
0: Iya, Bu.
1: Baik. Kakak-kakak mau salam-salam?
0: Membaca hadis, Bu.
1: Hadis satu aja, Kak, ya?
0: Iya, Bu.
1: Taib. Hadis tentang apa, Kak Nada?
0: Abang juga, Bu.
1: Oke, boleh. Satu-satu hadisnya.
0: Afsus salama bainakum tahabu. Rawahul Hakim.
1: Sebarkanlah salam.
0: Salam di antara kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Hakim.
1: Taib, Masya Allah. Ahsanti. Bang Adam, apa hadisnya, Bang?
2: Hadis kedua, Bu.
1: Hadis kedua dari?
2: Hadis Arba'in, Bu.
1: Arba'in An-Nawawi, ya. Taib, tentang niat, ya? Bukan tentang niat.
2: Bukan.
1: Hadis niat yang pertama itu, Bang.
2: Tingkatan agama, Bu.
1: Silakan.
2: An Umar radhiyallahu aidan qala bainama nahnu ya Rasulillah zata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawari sha'ri la yura alayhi atharu safaru wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a al-kaffayhi ala sidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islamu anta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antasyhadu alla al-Islamu antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta ajina lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka annaka tarahu fa inna Fa'ilan takun tarahu fa'innahu yaraka. Qala fa'akmirni anissa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minassa'il. Qala fa'akmirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbata wa antaral kufatal murata ri'a'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala summa talakot walabis sumaliyan. Thumma qala li ya Umar atadri min as-sa'il. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim.
1: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seseorang pun di antara kami yang mengenalinya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Apakah jawab Rasulullah? Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian Dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Rasulullah bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian orang itu berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika... Maksudnya budak ya, jika seorang budak hamba saya melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berkata, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, siapa tadi yang berkata ini kepada Rasulullah? Umar bin Khattab berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan agama kalian. Itu dia hadis Sahih Muslim nomor 8. Taib, salam-salamnya bang buat siapa bang? Waktu kita sudah habis.
2: Untuk ayah, untuk bunda, untuk nenek, untuk guru-guru di Tafis Mekah, untuk teman-teman di Tafis Mekah, ustazah-ustazah di Taut Sakumardiah.
1: Taut Sakumardiah dulu ya, terus?
2: Dan teman-teman di Taut Sakumardiah,
1: Untuk Abu.
2: Udah,
1: itu aja. Taib, abang, hadiahnya silakan dijemput ke Radio Hidayah ya. Studio Radio Hidayah tahu ya, abang?
2: Tahu, Bu.
1: Di mana, Bang?
2: Di dekat Abu Darda, Bu.
1: Iya, komplek Masjid Abu Darda. Silakan abang lihat nanti dari Masjid Abu Darda mengarah ke Al-Bainah, ada di sana tower, di situlah studionya ya, Bang, ya.
2: Ya, Bu.
1: Baik, semoga cita-cita abang tercapai menjadi menjadi imam Masjid Al Mubarok insyaallah. Kalau enggak tercapai Masjidil Haram, Masjid Al Mubarok ya, Tafis Mekah. Dan semoga abang Allah tinggikan derajat abang di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kakak Nada mau salam-salam juga?
3: Mau, Bu.
1: Silakan, Kak.
3: Untuk ayah, untuk bunda, untuk abu, untuk nenek, untuk guru-guru di Tafis Makkah, teman-teman di Tafis Makkah, ustazah-ustazah di Taut Saku, teman-teman di Taut Saku. Udah, Abu.
1: Sudah, salam juga buat teman-temannya ya di PAUD Sahabat Quran Sakumardiyah ya.
3: Iya, Bu.
1: Iya, alhamdulillah. Abu sudah pernah berkunjung. Iya, masuk ke dalam ya, jalan Sudirman. Baik, masya Allah. Jazakumullah khair untuk Abang Muhammad Syarif Adam Abdul Razak dan juga Adik Nada Putri Wirawan di Jalan Ikhlas. Wa iyakum, silakan dijemput hadiahnya dan bisa dibantu oleh orang tua atau walinya ya. Jazakumullah khair abang-abang dan kakak-kakak. Semoga menjadi anak yang saleh dan saleha. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum abang Adam, kakak Nada.
4: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adikku sayang yang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita dari Tahfiz Makkah ya. Baik, kita akan masih ada ya, masya Allah. Assalamualaikum teman.
4: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
4: Maryam Abu.
1: Maryam apa?
4: Maryam bintu Ardi Abu.
1: Maryam bintu Ardi. Di mana rumahnya Maryam?
4: Komplek At-Taqwa Abu.
1: Komplek At-Taqwa.
4: Masjid At-Taqwa Abu.
1: Masjid At-Taqwa simpang 3.
4: Iya Abu.
1: Masjid At-Taqwa simpang 3, Jalan Kayu Jati. Iya Kak?
4: Iya Abu.
1: Kakak kemarin udah dapat hadiah kan?
4: Belum Abu.
1: Belum. Belum, bukan Kakak yang dapat hadiah dari dekat Masjid At-Taqwa?
4: Bukan Abu.
1: Bukan. Taib. Kak Maryam, sudah hafal surah Maryam?
4: Belum Abu.
1: Belum. Ayat 1 coba Kak. Cuma 5 huruf. Surah Maryam ayat 1. Kaf Ha Ya Ain Sad. Apa Kak? Coba ulang.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf Ha Ya Ain Sad.
1: Lanjut.
4: Zikru rahmatika rabbika.

0: kakak.
1: Ah, Santi, hasbuki. Cukup kakak, alhamdulillah. Satu halaman saja ya. Baik kakak Maryam. Halo
0: ya,
1: kakak.
0: Bu.
1: Kakak Maryam, sekolahnya di mana kak tadi?
0: Tahfiz Makkah, Bu.
1: Tahfiz Makkah kelas berapa kak?
0: Kelas 4, Abu.
1: Kelas 4, Masya Allah. Abu kasih hadiah sama kakak ya. Karena waktu kita sudah habis, insya Allah di lain kesempatan kakak bisa kembali bergabung ya kak ya.
0: Ya, Abu.
1: Iya, sebenarnya udah 15 menit nih. tapi untuk adik-adik, Masya Allah, Abu berikan hadiah, bukan Abu ya, dari Radio Hidayah memberikan hadiah buat adik-adik. Kayaknya ketiganya dari Tahfiz Mekah ya tadi ya.
0: Iya, Abu.
1: Iya, yang pertama Tahfiz Mekah cabang Sri Kandi. Kemudian Bang Adam tadi Tahfiz Mekah di Jalan Sepakat Pasir Putih, dan yang terakhir Kakak Maryam Bintu Ardi ya. Baik kakak, mau salam-salam kak?
0: Mau, Abu.
1: Salamnya buat siapa kakak Maryam?
0: Oma, Opa, Umi, Abah, Nenek, Atu, Oom, Kakak Umi.
1: Kakak Umi, Uwa, manggil apa?
0: Bu Alia.
1: Terus?
0: Guru-guru yang di sekolah, teman-teman yang di sekolah, sama Abu.
1: Sama Abu, Masya Allah. Jazakillah khairan untuk kakak Maryam Bintu Ardi. Dekat rumahnya dari Masjid Taqwa Simpang 3 ya?
0: Iya, Abu.
1: Iya, Masya Allah. Salam juga buat teman-teman Tahfiz Mekah. Ketiganya diborong oleh Tahfiz Mekah ya hadiah hari ini untuk edisi Ahad terakhir bulan Rabiul Awal. Kita akan masuk Rabiul Akhir kakak. Jazakillah khair sekali lagi ya kakak Maryam. Semoga Allah ya. Subhanahu wa ta'ala menjaga kakak dan keluarga. Jaga juga hafalannya. Jaga hak-hak Allah ya kakak ya.
0: Ya Abu.
1: Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan dijemput hadiahnya sayang ya. Kapan
0: ya,
1: kapan mau ke Panam boleh ya. Nanti sholat di Masjid Abu Darda baru singgah ke sini ya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum kakak Maryam Bintu Ardi.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik adik-adik sayang, soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair untuk ayah, bunda, papa, mama, abi, uminya yang sudah meminjamkan handphonenya kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi ayah, bunda ya. Ini baru alhamdulillah yang bermanfaat ya. Jadi kalau meminjamkan handphone ke anak-anak itu, kita tetap awasi ya. Karena kita akan tetap dimintai pertanggungjawabannya. Nah, mudah-mudahan Ana dan Antum semuanya bisa kita memperbaiki diri sebagai orang tua dan juga merawat anak-anak buah hati kita tercinta, merawat lingkungan mereka dan juga merawat badan, dan juga kita akan lanjutkan tentunya ingin masuk surga dengan anak-anak kita. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Selamat buat yang mendapatkan hadiah ya. Hadiah motivasi, bukan hadiah juara atau pemenang ya. Ini adalah hadiah motivasi dari Radio Hidayah untuk Khufairah dan Kak Fairal ya, dan juga Kakak Fai dan Kak Hanum tadi yang gambar ini sudah menjemput hadiahnya. Kemudian untuk Abang Adam, Muhammad Syarif Adam Abdul Razak, dan Kak Nada Putri Wirawan dari Tahfiz Mekah juga. Dan juga Kakak Maryam Bintu Ardi. Dan ketiganya adalah bersekolah di Tahfiz Mekah, baik di Pasir Putih atau juga di Sri Kandi Delima. Baik adik-adikku sayang, soleh dan soleha, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita dengarkan kajian bersama Ustaz Amin Urbaid Hafizahullah Ta'ala, bedah buku beliau yaitu Fikih ASN dan Karyawan. Poin yang ke-14 tentang penipuan ketika melamar kerja. Penipuan ketika melamar kerja. Nauzubillah min zalik. Selamat mendengarkan kajian berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan adik-adik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, Idha'atul Qur'anil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita di pagi hari ini dengan membaca buku Fikih ASN dan Karyawan. Dan insya Allah kita akan membaca satu judul bab di halaman 95, yaitu penipuan ketika melamar kerja. Aneka penipuan ketika melamar kerja. Realita yang ada di lapangan, ada beberapa kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melamar kerja. Yang saya maksud kecurangan di sini adalah semua kegiatan melamar kerja yang diiringi dengan bentuk penipuan. Kita sepakat bahwasanya penipuan dalam kondisi di luar perang termasuk perbuatan dosa dan tercela. Tapi kalau menipu ketika perang, memang yang namanya perang itu isinya penipuan. Karena menggunakan taktik dan apapun caranya agar dia bisa menang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-harbu khid'ah, yang namanya perang itu isinya penipuan. Sedangkan dalam kondisi normal, dalam kondisi aman, orang tidak boleh untuk melakukan penipuan. Kita sepakat bahwa penipuan dalam kondisi di luar perang termasuk perbuatan dosa dan tercela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dariku. Hadis seperti ini zahirnya menunjukkan bahwasanya tindakan ini adalah perbuatan yang bisa menyebabkan orang itu bukan bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dariku. Dan sebagai konsekuensi, ketika dia bukan bagian dari umat Nabi SAW, berarti nyerempet pada kondisi dia keluar dari Islam. Namun, para ulama tidak memberikan tafsir bahwa menipu bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Sehingga, minimal hadis ini menunjukkan bahwasanya bentuk penipuan adalah tindakan perbuatan yang nilainya dosa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah dengan perbuatan seperti itu sehingga beliau sebut man ghasya falaysa minni. Dan teks seperti ini para ulama menyarankan amiruha kama ja'at, biarkan saja apa adanya, sehingga kita sampaikan sebagaimana teks yang ada, meskipun kita tidak mentakwil bahwasanya bentuk penipuan bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Karena sebatas melakukan perbuatan dosa besar, tidak menyebabkan seorang hamba keluar dari Islam. Al-Khattabi menjelaskan, bukan bagian dariku, artinya tidak berada di atas ajaranku. Sehingga pelanggaran itu adalah pelanggaran di mana Nabi SAW berlepas diri darinya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sikap tabri'ah, berlepas diri terhadap perbuatan menipu. Yang ini menunjukkan bahwasanya tindakan menipu merupakan dosa besar. Sehingga sekali lagi ini tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan itu perbuatan kafir. Tabri'ah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri di sini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Baik. Dan banyak praktek seperti ini kita jumpai di masyarakat. Dan itu terjadi karena rakusnya mereka terhadap dunia. Sehingga orang begitu gampang untuk melakukan praktek penipuan. Apalagi dalam dunia online, Masya Allah ya. Dalam transaksi online di mana pembeli tidak bisa bertemu langsung dengan objek yang dia beli, dia hanya bisa melihat gambarnya, potensi penipuan sangat besar. Selanjutnya, bentuk penipuan ketika melamar kerja cukup banyak. Di antaranya, yang pertama, menggunakan ijazah palsu. Yang kedua, curang atau nyontek ketika ujian. Yang ketiga, menggunakan joki, jasa orang lain ketika ujian.

saja. Di sini saya kasih footnote ya. Terkait kecurangan dalam mendapatkan ijazah, sebagian ulama membedakan antara 1. Orang yang mengikuti kuliah, namun dia pernah curang ketika ujian. Ijazah ini masih boleh untuk digunakan, sementara kewajiban pemilik ijazah adalah bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Atau termasuk misalnya ijazah SMA. Orang ini pernah curang di salah satu ujian selama 3 tahun sekolah di SMA. Apakah ijazahnya boleh dipakai untuk melamar kerja? Maka pemiliknya cukup bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Yang kedua, orang yang sama sekali tidak ikut kuliah, namun dia mendapatkan ijazah dengan cara membayar. Ijazah ini sama sekali tidak boleh digunakan, karena jelas 100% menipu. Penjelasan semacam ini pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Utsman Al-Khamis, Hafizahullah Ta'ala, dalam rekaman video yang diunggah di YouTube, alamatnya ini ya. Dengan judul Ma hukmu ratibi syakhsin takharraja bil ghish. Apa hukum gaji yang didapatkan oleh seseorang yang dia lulus dengan cara menipu. Jadi beliau membedakan antara ijazah hasil menipu yang itu didapatkan bukan karena kuliah sehingga dia beli ijazah, atau yang kedua, selama masa kuliah dia pernah menipu. Entah di ujian semester 1, semester 2, atau yang lainnya. Kemudian dia dapat ijazah, lalu ijazahnya itu dipakai. Baik. Kembali ke sini. Ada dua hal yang perlu kita ketahui terkait bentuk kecurangan ketika melamar kerja. Pertama, hukum menipu saat melamar kerja. Kita sepakat ya, bahwasanya menipu adalah perbuatan dosa besar, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa bertindak curang merupakan dosa besar dan termasuk curang ketika melamar kerja. Curang termasuk yang pertama, curang termasuk persaksian palsu yang merupakan dosa besar. Beberapa dalil yang menunjukkan bahaya berbuat curang, 1. Curang termasuk persaksian palsu yang merupakan dosa besar. Nabi SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Tahukah kalian bentuk-bentuk dosa yang paling besar? Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Lalu beliau memberikan rincian, Al-ishraku billah, wa'ukukul walidain, wa syahadatu zur, au qawul zur. Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, persaksian dusta atau ucapan dusta. Dan bagi besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam deretan ini adalah syahadatu zur, qawlu zur. Persaksian dusta atau ucapan dusta. Sehingga persaksian palsu bagian dari dosa besar, dan itu bisa terjadi pada orang yang mendapatkan ijazah, padahal aslinya ijazah itu adalah ijazah yang palsu. Apa buktinya kamu lulus S1? Ini ijazahnya. Padahal itu aslinya palsu. Apa buktinya kamu sudah lulus SMK? Ini buktinya, ijazahnya. Sehingga ini jadi saksi yang membuktikan kalau dia sudah lulus S1 atau S2 atau SMK atau yang lainnya. Dalil yang kedua, curang akan mengantarkan orang ke neraka. Nabi SAW pernah bersabda, Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalur rajulu yakdhibu, wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhaban. Jauhilah bentuk dosa. Jauhilah bentuk dosa, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena semua perbuatan dosa itu bisa mengantarkan seseorang kepada tindakan curang. Wa innal fujura yahdi ilan nar.

dan tindakan curang akan mengantarkan orang ke neraka. وَمَا يَزَلُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ. Dan ada orang yang punya kebiasaan berdusta. Berdusta, besok berdusta lagi. Sehingga ringan bagi dia untuk berdusta. Enggak ada beban merasa salah. Enggak ada beban merasa ini adalah sebuah perbuatan tercela. وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ. Dan sengaja sering berdusta. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّبًا. Sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan ketika dia sudah dicatat sebagai pendusta, jamaah, maka peluang untuk bisa keluar dari sifat itu sangat kecil. Ketika sudah dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, bisa jadi pendusta selamanya. Karena Allah telah mencatat dia, orang ini pendusta. Jadilah di stempel status orang ini sebagai pendusta, dan itu akan sangat sulit bagi dia untuk keluar darinya. Dan itu disebabkan karena kebiasaan, jemaah. Sehingga orang yang terbiasa melakukan amal baik dicatat oleh Allah sebagai orang baik, sebagaimana orang yang terbiasa melakukan amal buruk dan sengaja memilih yang buruk dicatat oleh Allah sebagai orang yang buruk. Kalau sudah dicatat di sisi Allah sebagai A, sebagai B, sebagai C, untuk bisa melakukan perubahan itu hampir mustahil. Karena dia sudah dicatat oleh Allah di posisi seperti itu. Karena itulah Nabi SAW menekankan kepada kita, karakternya itu bukan tipe orang yang penyabar. Karakternya misalnya ya, suka kasar, suka keras, gak sabaran, pengennya segera, pengennya ini, pengennya ini. Tapi dia belajar untuk bersabar. Sabar dulu sebentar, sabar, sabar, sabar. Dia berusaha untuk selalu bersabar, belajar bersabar. Yusabbirhullah, Allah jadikan dia seorang penyabar. Wa may yataharral khayra yu'ta. Siapa yang berusaha untuk memilih kebaikan, dia pilih kebaikan. Ini dia selalu berusaha memilih kebaikan. Yu'tah, maka dia akan diberikan kebaikan itu. Wa may yattaqi syarra yuwaqqah, dan siapa yang berusaha untuk menjauhi keburukan, yuwaqqah, maka dia akan dilindungi dari keburukan itu. Sehingga yang namanya karakter pribadi itu kadang dibentuk dari mini habitual, kebiasaan-kebiasaan kecil. Dia berusaha untuk membiasakan hal ini dengan baik. Latihan sabar. Awalnya karakternya bukan seperti itu, tapi dia berlatih. Nabi SAW juga pernah bersabda, innamal hilmu bittahallum, wa innamal ilmu bitta'allum. Sifat al-hilm. Sifat hilm itu lawan dari gerusa-gerusu. Lawan dari karakter gak mikir panjang, pengennya segera, namanya sifat yang berlawan, ini lawannya dari sifat al-hilm, yaitu al-ajalah. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan yang namanya belajar, yang namanya ilmu itu didapatkan dari proses belajar. Sehingga karakter pada diri manusia terkadang terbentuk karena dilatih. Ada orang yang sebenarnya dia ini karakternya pelit. Ya, cetil, medit, kumit, ya. Tapi dia latihan. Dia berlatih. Setiap ketemu orang yang membutuhkan dikasih. Ketemu lagi dikasih lagi, ketemu lagi dikasih. Sehingga dia membiasakan itu dengan memberi yang kecil-kecil dulu, setahap demi setahap demi setahap. Akhirnya ketika dia itu sudah menjadi kebiasaan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala catat di sisinya orang ini orang yang royal. Allah jadikan dia sebagai orang yang royal. Kalau sudah dicatat oleh Allah seperti itu, gampang untuk mengeluarkan sesuatu. Berawal dari kebiasaan. Ada juga orang yang karakternya keras misalnya, tapi dia berusaha.

berusaha untuk lembut, berusaha untuk lembut. Ya, arif lazanahu, maka akan semakin menghiasinya, semakin indah jadinya. Wa ma kana naz'uhu illa syana. Sebaliknya ketika sifat rifaq itu dicabut oleh Allah, illa syanahu, maka akan semakin memperburuk segala urusan. Sehingga dia berlatih untuk bersifat lembut, ya. Meskipun pada aslinya dia ini orangnya keras misalnya, orangnya kasar. Sehingga karakter itu terbentuk dengan proses yang dilakukan oleh seorang hamba. Termasuk dalam masalah menjaga kejujuran dan sikap kedustaan. Orang yang terbiasa berdusta, tadi sudah kita sampaikan, dicatat oleh Allah sebagai pendusta. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ. Ada orang yang selalu berdusta dan sengaja milih dusta. Saudara, diatur aja yang gampang, pokoknya kayak gini. Pokoknya seperti ini. Bisa jadi, ini karakter ya, kita bicara karakter. Kita bicara karakter, ada yang ini melekat pada individu, ada yang melekat pada instansi. Bisa jadi individu yang dia berusaha untuk memilih karakter baik, jadi baik. Demikian pula instansi ketika berusaha untuk memilih kebiasaan baik, maka instansi itu jadi baik. Dan sebaliknya, ada individu yang dia selalu berusaha untuk berdusta, maka dia jadi pendusta. Ada instansi, dusta itu hal yang biasa. Laporan palsu, kemudian apa lagi? Perjalanan fiktif, rapat fiktif, cuman hanya foto-foto saja, padahal aslinya nggak ada. Dan aneka hal kepalsuan yang lainnya, sehingga di instansi ini, yang namanya kepalsuan hal yang biasa. Waliyadzubillah jamaah, kalau sudah jadi seperti itu, ini sudah sistem pak. Sejak pendahulu-pendahulu kami yang dulu. Dari dulu kantor ini ya sistemnya kayak gini. Buat laporan misalnya makan siang, padahal gak ada makan siang. Turun-temurun demikian, sehingga jadi karakter. Karakter terhadap instansi tempat bekerja. Karakter misalnya di sebuah lingkungan perusahaan. Di sini biasa mas. Yang namanya nota kosong itu biasa. Ini jadi karakter. Sehingga turun-temurun nanti pegawai baru juga mendapatkan karakter yang sama. Dan berbahaya jamaah, kalau sudah jadi karakter, jadi sistem, maka akan sangat sulit untuk dilepaskan. Nah. Dalam riwayat sebelum, atau dalam potongan hadis sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. Ada orang yang dia membiasakan diri yasduku, untuk bersikap jujur. ويتحرى الصدق, dan dia selalu berusaha untuk menjaga kejujuran. Hatta yuktaba indallahi siddiq, sampai dia dicatat oleh Allah sebagai seorang siddiqan, sebagai seorang siddiq. Karena selalu berusaha memilih yang jujur. Dia menjaga kejujuran dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Maka demikian pula dalam sebuah instansi, ketika sebuah kejujuran itu sudah terbentuk dengan rapi, sudah jadi sistem, turun-temurun nanti akan seperti itu. Akibatnya ketika ada karyawan yang mau berdusta, dia akan malu dengan sendirinya. Karena sudah jadi karakter. Dan terlepas dari apakah latar belakangnya orang muslim maupun orang kafir. Beberapa negara kafir yang mereka sangat menjaga amanah. Seperti Jepang misalnya. Atau negara-negara di mana sistem kerja mereka sudah tertata dengan sangat rapi. Orang mau berdusta itu malu dia. Ada salah satu.

0: satu teman yang dia bekerja di perusahaan asing. Dan dia bilang, di sini secara gaji lebih gede dibandingkan perusahaan swasta. Tapi kita nggak bisa mendapatkan ceperan apapun. Maksudnya gimana? Jadi kalau mau dapat tips, kita nggak bisa. Nggak ada istilah tips-tips itu, nggak ada. Cuman gajinya lebih gede. Beda dengan perusahaan itu, ya, ada perusahaan pribumi gitu ya, atau perusahaan milik negara. Di perusahaan itu gajinya lebih kecil dibandingkan punya kita. Tapi peluang dapat tips gampang. Sehingga di perusahaan asing ini gajinya gede, tapi nggak bisa dapat tips. Peluang dapat tips sangat kecil. Dan kalaupun sampai ketahuan, oh Masya Allah, resikonya besar. Bisa langsung dipecat, plus nanti harus bayar ganti rugi sekian. Tapi di perusahaan dalam negeri, ya, perusahaan dalam negeri bukan perusahaan asing, baik yang swasta maupun yang non-swasta, gajinya lebih kecil, tapi untuk dapat tips gampang. Nah, jadinya apa? Kebiasaan. Kebiasaan, siapa yang milih siddiq, Allah jadikan siddiq. Siapa yang milih kadzab, Allah jadikan kadzab. Butuh proses jamaah. Anda pilih yang mana? Makanya karakter jujur, karakter amanah, itu terbentuk dengan belajar, dengan latihan. Artinya begini, kalau Anda punya sebuah instansi atau punya tempat kerja ya, instansi swasta, tempat kerja swasta, misalnya sekolah atau yayasan, atau perusahaan swasta yang lainnya, kemudian Anda biasakan tertib dari awal. Pokoknya harus tertib, tertib. Semua serba tertib. Tertib dijaga. Kemudian kejujuran dijaga, amanah dijaga. Mungkin dalam tahap awal pembenahan itu susah. Butuh dijaga dengan banyak punishment. Ada banyak sekali ancaman-ancaman hukuman. Sehingga orang jadi banyak yang takut. Nanti selanjutnya kalau itu sudah menjadi kebiasaan akan terasa lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan. Terus jadilah karakter di instansi tersebut. Sehingga butuh berlatih untuk seperti itu agar bisa menjadi karakter. Baik pribadi maupun instansi. Yang ketiga, curang termasuk perbuatan ghisy yang bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang melakukan ghisy, maka bukan bagian dari kami. Dan makna bukan bagian dari kami seperti keterangan Al-Khattabi tadi, bukan bagian dari ajaran kami. Mengingat curang termasuk dosa besar, kewajiban yang harus dilakukan para pelaku kecurangan adalah bertobat kepada Allah Ta'ala. Memohon ampun dan betul-betul menyesali perbuatannya. Dan merasa malu untuk menunjukkan prestasi pekerjaannya. Meskipun dia memiliki status sosial. Dia punya gelar MA dari mana? Beli mas, Masya Allah. Gelar kok beli, buat apa? Ya untuk naik jabatan, kalau nggak kayak gitu nggak dipromosikan untuk naik jabatan. Kenapa nggak sekolah? Nggak sempat orang kayak gini sekolah. Nggak sempat dia. Dan kalaupun dia sekolah, dia nggak mau belajar. Karena itu sungguh aneh ketika ada orang yang merasa bangga dengan pekerjaannya atau status sosialnya, padahal pekerjaan yang dia dapatkan saat ini diawali dengan kecurangan. Dulu dia berhasil jadi itu. Kenapa? Dibantu sama A. Dia itu sebenarnya nggak lulus S1. Beli ijazah S1, lalu ngelamar kerja, dibantu sama A, akhirnya dia bisa naik. Kemudian berprestasi di lingkungan kerjanya, karirnya bagus. Semua itu adalah tindakan yang ghisy, di mana ghisy bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Kemudian kita beralih yang kedua, konsekuensi curang ketika melamar kerja. Ada banyak konsekuensi karena pelanggaran ini. Di antaranya, apakah dia harus resign dari pekerjaannya? Dan ini cukup berat ya. Bagaimana dengan status gajinya? Yang ketiga, bolehkah menerima promosi jabatan? Baik, nomor satu cukup berat. Nomor dua lebih berat lagi, yang paling ringan nomor tiga. Karena kalaupun dia tidak resign, ya nggak boleh menerima apa promosi jabatan, ya nggak apa-apa, yang penting masih dia masih bisa bekerja. Jika kita perhatikan beberapa fatwa ulama terkait tindakan curang ketika melamar kerja, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal ini ada dua rincian. Yang pertama, tindakan curang itu berkaitan dengan syarat utama. Berkaitan dengan syarat utama kerja. Misalnya, pihak perusahaan mensyaratkan bahwa karyawan yang diterima harus lulusan teknik komputer dan memiliki ijazah ilmu komputer. Karena untuk kepentingan akreditasi. Jadi harus punya ijazah lulusan dari teknik komputer itu. Dan artinya dia pasti punya kemampuan dalam bidang di mana dia punya ijazah di sana. Jika ada karyawan yang diterima, sementara dia bukan lulusan teknik komputer, ijazah yang dia miliki adalah hasil membeli, maka dia harus lapor ke pihak HRD. Lapor ke pihak HRD untuk diberikan keputusan apakah dipertahankan ataukah dirumahkan. Sehingga dia sampaikan, Pak, mohon maaf, Pak. Kalau urusan komputer, saya itu punya pengalaman sejak SD. Masya Allah ya. SD wis nyekel komputer. Berarti kalau kamu bongkar pasang bisa. Oh, bisa, Pak. Terima bongkar, nggak bisa pasang. Jadi dia punya keahlian, pinter dalam masalah tersebut, tapi dia tidak kuliah. Terus kamu lulusan apa? Saya lulusan SMK. SMK kelistrikan atau SMK apa. Tapi untuk urusan komputer saya paham. Nah, tapi mas, kita butuh ijazah ilmu komputer. Nah, sehingga kalau masnya mau ngelamar di sini, harus ada ijazah. Tapi pak, ini usia saya sudah, misalnya usianya sudah 30-an, jadi kalau saya harus kuliah lagi ya, mungkin terlalu berat. Masih 4 tahun lagi baru dapat ijazah. Akhirnya apa? Dia menyampaikan, ini ijazah saya, ini ijazah hasil beli. Lalu pihak HRD menerima, tidak apa-apalah, yang penting pokoknya kamu kerja. Pihak HRD menerima, yang penting dia bisa bekerja dengan maksimal. Jika pihak bagian HRD menerima atau bagian yang berwenang dalam hal ini menerima, berarti dia bisa bertahan di sana. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mendapatkan pertanyaan tentang kasus semacam ini. Ada orang yang ijazahnya palsu. Namun dia memiliki kemampuan dalam bekerja. Apa yang harus dia lakukan? Ini ada tanya jawab ya. Berikut teks tanya jawab dengan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Asy-syarika la ilaqata laha bil jami'ah. Fataqsidu annahu yakhruju minal amal. Taba'an, tentu saja perusahaan ini tidak memiliki kaitan dengan pihak universitas. Menurut Anda, apakah orang ini harus keluar dari tempat kerja? Kemudian Syekh mengatakan, yakhruju minal amal au idza kana indahu isti'dadun al'an ay yaqdima ikhtibar fil mawad au idza kanat asy-syarikah la yahimuha ay yakuna jami'an aw ghayra jami'an fala budda an yakhtabira fi tabi'atil amal. Ibnu Utsaimin menjelaskan. Ada beberapa pilihan yang bisa dia lakukan ya. Yang pertama, yakhruju minal amal. Dia resign, keluar kerja. Atau idza kana indahu istidadun al'an, atau jika saat ini orang tersebut memiliki kesiapan, hendaknya dia mengajukan diri kepada pihak perusahaan untuk dilakukan tes ulang. Ikhtibarun fil mawad. Tes ulang terhadap materi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Terkait mata kuliah yang dibutuhkan dengan dunia kerja yang dia geluti saat ini. Au idza kanat asy-syarikah la yahimuha, atau jika perusahaan itu tidak mempedulikan keberadaan ijazah, apakah dia mau lulusan kampus atau bukan lulusan kampus, fala budda ayyakhtabira fi tabi'atil amal. Dia harus diuji, dites ulang kemampuannya dalam bekerja di saat ini. Jadi ini bercerita untuk orang yang sudah terlanjur mendaftar dan sudah diterima, tapi menggunakan ijazah yang palsu. Secara keahlian dia bisa, namun secara akademik dia tidak punya sejarah. Sehingga dia tidak pernah belajar dari kampus A, tapi dia punya ijazah itu hasil membeli. Kemudian digunakan untuk melamar kerja. Apakah dia harus resign? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan. Pilihan pertama, resign. Pilihan yang kedua, dia minta ujian untuk materi yang dibutuhkan dalam unit pekerjaan itu. Jika pihak perusahaan masih perhatian dengan masalah ijazah. Yang ketiga, jika perusahaan tidak perhatian dengan masalah ijazah, maka dia bisa minta kepada pihak perusahaan untuk melakukan ujian terhadap unit pekerjaan yang sedang dia geluti. Sehingga misalnya dia menangani bagian komputer, perusahaan ngetes dia, kamu ini betul-betul bisa ataukah tidak. Lalu perusahaan mengatakan, ini pinter orangnya, cuman gak punya ijazah, gak apa-apa diterima, silakan lanjut. Kalau sudah demikian, itu haknya perusahaan. Karena dalam kerja, pada asalnya tidak harus pakai ijazah. Namun terkadang ada perusahaan butuh ijazah sebagai bukti kalau dia pernah belajar materi itu. Sehingga ada orang yang dia gak pernah belajar materi itu di kuliah, tapi dia autodidak lalu pinter, kemudian diterima oleh perusahaan. Sah-sah saja, itu haknya perusahaan. Kemudian penanya menyampaikan lagi, hum mushtarituna fil wadhifati aslan ayyakuna jami'iyan wa inda syahadati fil komputer. Bagaimana dengan perusahaan yang mempersyaratkan sarjana dan memiliki ijazah dalam bidang komputer untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut? Asy-Syaikh mengatakan, maknahu syartan. Jadi ada dua kriteria. Pertama, ayyakuna jami'iyan, dia harus lulusan kampus. Wa ayyakuna indahu khibrah fi komputer. Dan yang kedua, dia harus punya kemampuan di bidang komputer. Maknahu la budda ayyakhudha syahadata jami'ah. Dengan kata lain, orang itu harus benar-benar memiliki ijazah sarjana yang asli. Sehingga tidak boleh sebatas apa? Kemampuan. Kemudian penanya menyampaikan lagi, idzan la budda ay yaqula lahum ana zawwartu syahada wa taqbalu bi wad'il an ba'dama atqantu al-amal aw akhruj, yakni la budda ay yubayyana lahum. Jadi si pegawai ini harus menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa dia masuk kerja dengan ijazah palsu, sehingga perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu menerima keadaan orang tersebut karena dia telah menguasai bidang yang dia kerjakan, atau kemudian dia harus keluar. Artinya apakah dia harus menjelaskan itu? Syekh mengatakan, na'am, betul, dia harus menjelaskan itu. Sehingga ada kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini ada karyawan yang sudah terlanjur masuk. Sementara di antara kriteria itu ada salah satu atau salah dua atau beberapa yang dia tidak memenuhinya. Maka kata Syekh rahimahullah, dia wajib memberitahu ke pihak perusahaan. Pak, saya sebenarnya bukan lulusan kampus. Ini ijazah menipu. Tapi saya sudah bekerja di tempat Bapak dan saya mampu mengerjakan itu. Selanjutnya terserah Bapak apakah saya mau dikeluarkan atau tidak. Kok kemudian perusahaan membuat kebijakan? Nggak apa-apa, yang penting kamu bisa melakukan kerja kamu dengan baik. Insya Allah dia boleh bekerja. Dan gajinya halal. Wallahu ta'ala alam. Ini dialog dengan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika ada orang yang bekerja, sudah terlanjur diterima, dan dengan syarat utama kerja. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak.
1: Izin bertanya. Jadi itu Bapak lalu saya mendapat keputusan yang sudah sama
0: ini. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Bisa diulang?
1: Oh. Konsep.
0: Atau Bapak cari posisi yang sinyalnya lebih bagus?
1: Oh, enam. Sudah jelas?
0: Baik, lebih jelas. Silakan.
1: Ya, jadi waktu kerja di tempat kerja sekarang ini, waktu itu ada beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi. Seperti ijazah, kemudian transfer, kemudian lagi dapat yaitu sertifikat TOEFL. Ya, nah kebetulan pada waktu sudah saya masuk ini sertifikat ini sudah habis
0: masa berlakunya.
1: Masa berlaku yang biasanya saya berlaku 2 tahun. Berlaku saya mengerja yang untuk kerja sekarang ini, waktu itu tentunya sudah habis untuk sertifikatnya dan saya tidak ambil kursus atau tes untuk mengambil sertifikat yang terkenal. Dan sertifikat itu saya gunakan untuk mendapat perusahaan saya sekarang. Nah, pada proses rekrutmen itu ada sertifikasi
0: bagun. Sebentar Pak. Sertifikat ini kenapa?
1: Sertifikatnya untuk rekrutmen ini.
0: Rekrutmen.
1: Ya. Dalam kondisi sudah. Nah.
0: Baik. Apakah pihak HRD ketika menerima berkas yang Bapak ajukan, mereka tahu akan itu?
1: Nah, jadi waktu saya ada verifikasi dokumen.
0: Verifikasi dokumen?
1: Ya, ketika ada verifikasi dokumen, saya buat pasrah saja. Jadi, saya membawa semua dokumen yang diminta untuk dibaca tanpa memasukkan sedikit pun semua dokumen tersebut.
0: Nah.
1: Dan verifikasi ini saya kurang tahu lengah atau bagaimana dan saya pun tidak menyebutkan bahwa sertifikat saya ini sudah tidak berlaku karena saya beranggapan bahwa seharusnya verifikasi itu bisa dan sekarang saya punya di perusahaan apakah saya termasuk pengunduran?
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, cukup Bapak. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kata kuncinya tadi ya, apakah itu syarat utama dalam sebuah perusahaan ketika penerimaan kerja ataukah bukan syarat utama? Jika dia bagian dari syarat yang harus dipenuhi, melampirkan sertifikat TOEFL, kemudian

0: Anda lakukan itu, namun sudah berakhir masa berlakunya. Dan pihak verifikator membaca, tapi dia tidak mempedulikan hal itu. Kemudian Bapak lolos dan keterima sebagai karyawan. Insya Allah tidak masalah, dan posisi Bapak berarti saat ini sebagai karyawan yang sah dan gajinya halal. Tapi kalau misalnya Anda punya indikasi kayaknya pihak verifikator nggak begitu perhatian dengan ini, sehingga masalah apa, masa berlakunya sertifikat itu dia luput, ya. Bapak coba datangi pihak verifikator itu. Kalau kemudian mereka mengatakan nggak jadi masalah mas, yang penting pokoknya Anda punya kemampuan, alhamdulillah, silakan dilanjutkan. Dan barangkali itu yang lebih menenangkan, sehingga kalau Bapak bisa berjumpa dengan tim verifikator tersebut, lalu mereka menyatakan ini bukan syarat yang urgent bagi kami, bukan yang paling signifikan, dan mereka tetap mengizinkan Bapak bekerja, insya Allah gaji yang Bapak terima statusnya mubah dan halal. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Saya tanya peneliti. Ada dua kasus yang ingin saya tanyakan. Satu, dia di perusahaan Oppo menempatkan saya di perusahaan Bang, perusahaan
0: Sony. Mohon maaf Bapak, suaranya agak kurang jelas. Di perusahaan rokok.
1: Outsourcing, Ustaz.
0: Outsourcing.
1: Jadi itu menyediakan budaya manusia aja, dan dia akan menempatkan orang tersebut di perusahaan lain. Dan perusahaan tersebut akan menempatkan orang tersebut di perusahaan lain, yaitu perusahaan bank atau asuransi.
0: Iya, Bapak, outsourcing. Jadi yang Bapak tanyakan masalah outsourcing ini apanya?
1: Masalah hukumnya, Ustaz.
0: Oh, hukum jadi, outsourcing.
1: Baik. Yang kedua itu, saya kerja di perusahaan IT, yang perusahaan tersebut malah dengan perusahaan mengharuskan saya untuk menangani pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadi saya mau jelaskan hukumnya dan bagaimana kaidahnya untuk memahami tersebut. Saya baca 30 Ustaz, ada apa dengan Biba, Puji, Biji, saya belum menemukan itu. Oh, memang ada di
0: Bapak di perusahaan riba ini mengerjakan bagian apa?
1: IT, Ustaz.
0: IT perusahaan riba ini ya?
1: Ya, jadi bukan langsung kerja di perusahaan riba.
0: Betul. Ustaz. Anda diperbantukan ya?
1: Iya, betul.
0: IT support.
1: IT untuk intranya, Ustaz.
0: Nah.
1: Jadi atau yang kasus pertama itu kerja di perusahaan outsourcing IBA. Yang kasus kedua itu kerja di perusahaan IT yang bermuamalah dengan perusahaan IBA. Jadi dari perusahaan IT tersebut nanti akan haruskan karyawan tersebut untuk menangani pekerjaan di perusahaan riba.
0: Baik.
1: Begitu, Ustaz.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik. Untuk ya, tentang masalah hukum outsourcing, insya Allah nanti akan ada pembahasan tersendiri khusus masalah hukum outsourcing di halaman 157. Kita belum sampai ke sana ya. Kita baru berada di mana? Melamar kerja dengan penipuan di halaman 95-an. Outsourcing nanti insya Allah akan kita bahas mulai halaman 157. Ya. Ada pembahasan seputar masalah itu. Kemudian yang berikutnya.

nya tentang karyawan yang bekerja di satu perusahaan A. Ini PT A. Karyawan bekerja di PT A. Jadi X bekerja di PT A. Kemudian dia dipekerjakan oleh PT A di PT B. Yang menggaji X adalah PT A. Namun dia bekerja di tempatnya B. Kurang lebih kan outsourcing seperti ini ya. Dan insya Allah secara hukum tidak masalah. Karena A telah membeli X sehingga A sudah memiliki unit jasanya X. Nah selanjutnya unit jasa itu apakah mau dia pakai sendiri atau dia jual ke orang lain silahkan. Namun dalam proses ini kerjasama antara PT A dengan PT X ini tidak boleh ada unsur ta'awun alal itsmi, pekerjaannya pekerjaan yang mubah. Tapi dia multi jasa. Lalu PT B yang ini merupakan PT makanan haram. Ini PT makanan haram misalnya. Atau minuman haram. Lalu X dipekerjakan di sini. X nggak boleh bersedia. Dia harus menolak. Saya nggak mau kalau ke PT A misalnya digaji. Tapi kalau di sini saya nggak mau. Karena saya tidak mau bekerja di makanan haram. Agama saya melarang. Sampaikan alasan agama saya melarang. Dan biasakan dengan seperti itu. Karena beberapa negara non-muslim, mereka sangat menghargai keberadaan agama seseorang. Kenapa Anda tidak mau seperti ini? Agama saya melarang. Itu dihargai banget. Teman-teman yang kerja di Jepang, katanya cukup dengan alasan agama saya melarang, itu dihargai. Ya, seharusnya di Indonesia juga dihargai. Karena Indonesia negara yang beragama. Nah, sehingga X harus menolak ketika dia dipekerjakan di perusahaan yang unit bisnisnya haram. Karena otomatis dia akan melakukan ta'awun alal itsmi wal udwan dan gaji disebabkan karena faktor itu statusnya adalah gaji yang haram. Dia harus menolak. Baik. Kemudian kasus yang kedua. Ini ada PT G. Dan ini adalah PT yang bergerak di bidang IT. Kemudian ada PT Riba, PT R, Riba. Yang ini penghasilannya riba. Lalu PT G dengan PT R ini melakukan transaksi. Dan PT G mendapatkan pemasukan dari PT R dari hasil transaksi yang dia lakukan. Kemudian ada orang ya, Z bekerja di PT G. Tapi dia tidak diminta untuk kerja di PT Riba. Dia nggak diminta di sini. Dia hanya bekerja di PT G ini saja. Untuk klien yang lain, dia punya PT G punya klien yang lain, misalnya PT F yang ini apa unit kerjanya halal. Dia juga punya klien yang lain PT misalnya PT Q yang unit kerjanya juga halal. Ada banyak klien. Z melayani PT-PT ini yang halal-halal ini. Insya Allah pendapatan Z halal atau haram dilihat mana yang lebih dominan, klien yang hukumnya mubah ataukah klien yang hukumnya haram. Ini perusahaan IT punya dua klien, satu bank, satu asuransi. Tapi dia punya ratusan klien, perusahaan-perusahaan konsumer, perusahaan manufaktur, dan beberapa perusahaan mubah yang lainnya. Tayyip. Lalu bagaimana hukum Z yang bekerja di sana? Selama dia tidak diminta untuk melayani klien riba, selama dia tidak diminta untuk melayani klien yang haram, insya Allah gajinya halal. Karena dominan PT G ini mempekerjakan yang mubah. Sehingga pendapatannya dominan mubah. Karena itu keberadaan klien yang haram ini tidak menyebabkan PT G jadi haram semuanya. Karena keberadaan klien yang haram ini kan hanya menyumbangkan sebagian pendapatan PT G, bukan keseluruhan. Sehingga Z yang bekerja di situ, dan dia melayani klien yang mubah, insya Allah gajinya mubah. Tapi kalau Z diminta untuk melayani PT riba, ya dia harus menolak. Mohon maaf Pak, yang ini saya nggak bisa.

0: ngerjain. Loh kenapa mas? Riba. Kalau riba emang kenapa? Agama saya melarang. Sehingga Z menyampaikan uzur, kalau disuruh mengerjakan klien PT riba, dia nggak mau. Dia mintanya PT-PT yang lain, klien-klien yang lain. Insya Allah dengan cara itu, berarti Z membatasi diri, dan insya Allah gajinya gaji yang mubah. Wallahu a'lam. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin, Ustaz.
0: Nah.
1: Jika ada seorang karyawan sekitar 15 tahun yang lalu, dia seorang staf biasa, ketika mau melamar itu dia mengganti paklaring ya, contoh misalkan tahun dia, jadi bisa dibilang apa namanya, memalsukan gitu kan ya, gitu kan. Nah, dia tanda tangan sendiri, membuat paklaring gitu kan. Lantas dia untuk melamar pekerjaan ke yang selanjutnya itu, nah, dia diterima alhamdulillah, nah, dengan apa namanya, jabatan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, setelah itu dia misalkan beberapa tahun kemudian melamar lagi ke perusahaan yang lain dengan jabatan lebih tinggi, misal dia meminta minta slip gajinya dinaikin untuk apa namanya, untuk biasanya kan diminta untuk apa namanya, melampirkan slip gaji ya, misalkan untuk perusahaan yang akan dilamar itu, dan dia misalkan markup gajinya gitu kan, dan dia kerjasama, dan di situ berarti kan ada pemalsuan slip gaji gitu kan. Nah, misalkan dia diterima juga di perusahaan tersebut, nah, begitu beberapa tahun kemudian dia pindah kerja lagi untuk yang lebih tinggi lagi jabatannya, misal manajer, tapi dia statusnya sebelumnya itu misalkan asisten manajer, tapi dia tulis di situ adalah manajer. Nah, itu kasus seperti itu berulang-ulang, misalkan ada pemalsuan seperti itu, bagaimana ya Ustaz dengan gajinya yang sekarang, ketika dia sekarang itu jabatan itu sudah tinggi dan gajinya sudah besar, dan ketika mau dia mengaku ke pihak HRD karena perusahaan yang misalkan perusahaan asing gitu, dia segan gitu kan. Nah, bagaimana Ustaz dari hasil misalkan memasukkan belasan tahun lalu dan itu berulang-ulang, itu aja Ustaz yang bisa sampaikan ya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum.
0: Subhanallah, masya Allah. Baik, info seperti ini memang pernah saya dengar ya. Jadi kalau dia mau melakukan promosi ketika mengelamar kerja di tempat perusahaan yang kedua, dia minta kepada pihak keuangan, tolong slip gaji saya yang terakhir digedein, meskipun yang diterima kecil. Ya. Normalnya dia dapat misalnya cuma 5 juta, digedein jadi 10 juta. Saat dia melamar di perusahaan yang kedua, gaji dulu berapa yang kamu dapat? Ini slipnya 10 juta. Kamu berani berapa? Kalau nggak ngasih di atas 10 juta, saya akan balik lagi ke perusahaan sebelumnya. Ya sudah, kamu saya terima dengan gaji 12 juta. Masuk dia, padahal aslinya cuma 5 juta. Kemudian juga tadi ya, posisi jabatannya yang sebelumnya mungkin hanya sebatas supervisor, naik jadi asisten manager. Dia nggak pernah jadi asisten manager. Sampai akhirnya di perusahaan kesekian, dia selalu melakukan itu. Ya taharral kadzib. Sengaja memilih yang dusta. Wala yazalu yakdzib. Dan terus-terusan berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzab. Orang ini adalah kadzab, pendusta. Saya yakin kalau misalnya beliau masih usia yang cukup produktif. Ya. Usia yang masih muda, 30-an, 40-an. Masih bisa melamar kerja di tempat yang lain, mungkin dia akan melakukan penipuan yang sama. Dan terus seperti itu. Namun karena sudah termakan usia, ini sudah mendekati pensiun, mau ngelamar kerja di mana lagi? Berhenti karena sudah mau pensiun. Baik. Kemudian beliau ingin bertobat. Apa yang harus dilakukan? Menyampaikan ke pihak HRD, oh masya Allah, beresiko besar. Sementara kalau diam saja, bisa jadi beliau dihantui dengan perasaan.

bersalah karena berkali-kali melakukan seperti itu. Wallahu alam, yang bisa kami sarankan hanya salah satu dari dua ini. Silahkan lapor ke pihak ARD. Terus gimana Pak, orangnya kan segan. Ya sudah, itu pilihan yang pertama. Segan itu kan resiko. Yang kedua, resign. Karena jelas, bukan masalah penerimaan ini ya. Bukan masalah penerimaan. Masalahnya adalah dia jadi naik posisi sebabnya menipu pada saat proses melamar. Asmen, ngakunya manajer, padahal baru asisten. Kemarin di sana jadi apa? Manajer, Masya Allah. Terus sekarang mau ngelamar jadi apa? Direktur. Padahal sebelumnya baru asisten. Sehingga dia bisa langsung naik karena kedustaan yang dia lakukan sebelumnya. Dan seperti itu terus sampai perusahaan yang kesekian, semuanya diawali dengan kedustaan. Dia naik jadi direktur itu kan karena sebelumnya dia jadi manajer. Andaikan belum pernah jadi manajer, mungkin perusahaan yang kedua tidak akan memposisikan dia jadi direktur. Karena itu yang bisa kami sarankan, sampaikan ke HRD. Mohon maaf Pak, sebenarnya kemarin itu saya bukan manajer, tapi saya asisten manajer. Bahkan di bawahnya asisten manajer, sub asisten manajer, misalnya kok ada ya. Sub asisten manajer. Terus saya bilang ke Bapak, manajer,

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر
2: يتدبر المؤمنون
1: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله
4: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku? Memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah anda? Apakah anda memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud emas? Apakah anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah anda yang memiliki hati? Apakah anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah anda sehingga begitu?

sulitnya Anda meminta maaf dan memberi maaf. Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya. Kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita. Begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran Surah Al-Ahzab, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizahullah Ta'ala, tidak bisa kita tuntaskan karena kita sudah tersambung bersama Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung di sana bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Umdatul Ahkam, kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang saat ini sedang dibahas. Langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nasu biquba'in fi salati as-subhi idh ja'ahum atin, فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة. معاشر الإخوة يعني مليكن على الله Tabaraka wa ta'ala. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah adalah sahabat, Umar juga sahabat, kilahumas sahabi. Abdullah ibnu li Umar, wa Umar walid li Abdullah. Abdullah adalah anak daripada Umar bin Khattab. Dan Umar adalah ayah daripada Abdullah. Wakilahumas sahabi. Kedua-dua, Abdullah dan Umar ini adalah sahabat Nabi SAW. Dan Ibnu Umar ini termasuk di antara sahabat yang kathura riwayatuhu anin Nabi SAW. Banyak riwayatnya dari Nabi SAW. Baik di dalam kutubul ahadif atau di dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama kita yang mencantumkan di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW, maka banyak kita menjumpai hadis yang datang dari jalan jalur Ibnu Umar. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar lebih banyak daripada oleh Umar sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab. Maka Ibnu Umar ini minas sahabah alladhi kathura riwayatuhu anin Nabi SAW. Di antara sahabat yang banyak riwayatnya dari Nabi. Maka di antara hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, maka di antaranya peristiwa atau hadis yang baru saja kita baca dan akan kita terangkan di malam hari ini. Qala, dia mengatakan, bainaman nasu biquba'in. Ketika kaum muslimin, an-nas yang dimaksud di sini adalah al-muslimun, al-mu'minun, yaitu kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sedang berada di Quba melaksanakan salat subuh. Ketika kaum muslimin sedang berada di Quba melaksanakan salat subuh. Irja'ahum atin. Maka datanglah seseorang ketika itu, kata Ibnu Umar.

Quba adalah masjid yang ada di kota Madinah, dan dia masjid yang pertama sekali dibangun di kota Madinah di dalam Islam. Begitu Nabi SAW sampai ke Madinah, hijrah dari Mekah, maka pertama yang dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Masjid, dan itulah Masjid Quba. Ini pertama sekali yang dibangun oleh Nabi SAW. Dan itu diabadikan oleh Allah Taala di Al-Quran. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahakku an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayya tatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa ala taqwa, kata Nabi. Masjid yang didirikan di atas dasar taqwa pertama sekali. Sepakat ahli tafsir. Yang dimaksud di dalam masjid di situ adalah Masjid Quba. Maka begitu Nabi SAW pindah ke Lubbul Madinah, ke pusat kota, di Masjid Nabawi. Nabi SAW pindah ke Lubbul Madinah, maka Nabi bangun masjid di situ, dinamai dengan Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Kenapa dinamakan dengan Masjid Rasulullah SAW? Padahal Quba Nabi juga ikut membangunnya, ikut mengangkat tanah, mengangkat tiang-tiangnya, mengangkat alat-alatnya, ikut Nabi SAW. Begitu juga masjid yang ada di Madinah, Lubul Madinah. Tapi perbedaannya apa? Masjid Nabi SAW dinamakan Masjidur Rasulillah karena tanahnya milik siapa? Milik Nabi SAW. Maka dinamakan Masjid Rasulullah SAW. Tanahnya dibayar oleh Nabi SAW. Tanah itu dimiliki oleh dua orang anak yatim, harta mereka. Mereka ingin menghibahkan kepada Nabi SAW, memberikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami hibahkan, kami berikan tanah ini untukmu dan untuk Rabbmu. Lakukan apa yang kau inginkan terhadap tanah ini. Tapi Nabi tidak mau dibayar oleh Nabi SAW. Dan dibangun oleh Nabi SAW. Nah, begitu Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, Nabi sudah tinggal di situ. Karena di samping masjid itu dibangun rumah-rumahnya oleh Nabi SAW untuk istri-istrinya. Tapi Nabi tetap menyempatkan sekali dalam sepekan mengunjungi Masjid Quba. Itu disempatkan oleh Nabi. Disebutkan dalam sebagian riwayat setiap hari Sabtu. Kadang Nabi jalan kaki, kadang Nabi menggunakan kendaraan, unta. Nabi bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Quba, thumaraha Quba. Kadang jalan kaki, kadang menggunakan kendaraan. Kemudian Nabi salat. Disempatkan oleh Nabi. Karena Allah mengatakan, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahakku an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Masjid yang didirikan di atas dasar taqwa dari pertama sekalinya, berhak untuk salat di situ. Maka disempatkan oleh Nabi. Maka setiap orang yang mengunjungi kota Madinah, begitu mereka sampai di kota Madinah, di antara tempat yang dianjurkan untuk diziarah adalah Masjid Quba. Dan pahalanya besar. Yang salat di Masjid Quba, 2 rakaat, pahalanya sama melaksanakan ibadah umrah. Disebutkan oleh Nabi SAW. Maka Ibnu Umar mengatakan, Bainaman nasu bi Quba, ketika kaum muslimin berada di Quba ketika itu melaksanakan salat subuh, datanglah seseorang, idh ja'ahum atin, disebutkan dalam sebagian riwayat juga, dalam sebagian keterangan, yang datang di situ adalah seorang sahabat namanya Abbad bin Bishr. Seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Idh ja'ahum atin, datanglah seseorang. Ketika itu kaum muslimin sedang melaksanakan salat. Datang seseorang, kata Ibnu Umar. Disebutkan dalam keterangan, yang datang itu adalah Abbad bin Bishr, as-sahabi. Salah satu sahabat Nabi SAW. Faqala, lalu dia mengatakan, kata Abdullah bin Umar. Dan disandarkan perkataannya kepada Nabi SAW. Faqala, inna nabi. Waqad umira ay yastaqbil al-qiblah, dan diperintah

bahkan untuk pindah ayastakbil kiblah, menghadap kepada kiblat Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan mereka menghadap ke Ka'bah, kemudian mereka berputar, kemudian mereka menghadap ke Ka'bah. Makanya diberi judul oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Bayanu madza ya'malu man tabayyana lahu al-qiblah athna'a shalah. Keterangan apa yang hendak dilakukan oleh orang yang sedang salat jika di dalam salatnya baru dia mengetahui arah kiblat yang benar. Apa yang mesti dia lakukan? Dia mesti berputar ke arah kiblat. Jadi dia tidak mesti mengulang salatnya dari awal. Kalau sekiranya ternyata ada orang yang salah menghadap kepada kiblat, tidak mengetahui, kemudian di dalam salatnya ada yang memberitahukan kepadanya bahwa dia salah arah kiblatnya, dia tidak mesti membatalkan salatnya. Cukup langsung memutar, kemudian mengarah kepada kiblat yang sesungguhnya. Seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka salat di Masjid Quba. Fastadaru ilal Ka'bah. Maka akhirnya, kaum muslimin yang sedang salat ketika itu, yang pada awalnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis, begitu diperintahkan mereka menghadap ke Ka'bah al-Musharrafah, akhirnya mereka menghadap ke Ka'bah al-Musharrafah. Fastadaru ilal Ka'bah. Maka akhirnya mereka menghadap ke Ka'bah. Jadi Ibnu Umar mengatakan, bainaman nasu biqubain, ketika kaum muslimin melaksanakan salat di Masjid Quba, salat subuh, idja'ahum atin, maka datanglah seseorang namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu an, faqala, dia mengatakan, innan nabiyya, sesungguhnya nabi, qad unzila alaihi al-lailah Qur'anun, telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an, wa qad umira an yastaqbila al-qiblah, maka dia diperintahkan untuk menghadap kepada kiblat, fastaqbiluha, maka kalian mesti menghadap kepadanya, karena arah kiblat sudah berubah. Wa kanat wujuhum ila syami, ketika itu wajahnya masih menghadap kepada Syam, fastadaru ilal Ka'bah, kemudian akhirnya mereka berputar ke arah Ka'bah. Dan ini ujian, bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi atau Imam At-Tabari, ada di antara orang, terutama orang-orang yang sangat lemah imannya atau yang belum kuat berdiri atas Islam. Bahkan peristiwa pemindahan kiblat ini, ma'asyal muslimin, ada sebagian orang itu sampai meninggalkan Islam gara-gara peristiwa tahwilul kiblah ini. Jadi mereka mengatakan, dahulu diperintahkan ke arah sana, kemudian diperintahkan ke arah sana, sekarang diperintahkan ke arah sini. Jadi mereka menganggap ini sesuatu yang tidak jelas, menjadikan mereka tidak kuat berdiri di atas Islam. Mereka menganggap ini sesuatu yang main-main. Tidak. Perintah terserah kepada Allah Taala. Kemanapun Allah perintahkan kaum muslimin menghadap, maka kaum muslimin mesti menghadap. Kemanapun. Andaikan bukan ke Ka'bah, ke tempat yang lain diperintahkan, maka kaum muslimin tidak ada yang bisa mereka lakukan atau mereka ucapkan kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Itu orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang dhaiful iman atau yang tidak sesungguhnya masuk ke dalam agama Islam di masa dahulu, menjadikan peristiwa pindahnya arah kiblat itu menjadikan justru mereka meninggalkan Islam. Dan itu disebutkan dalam sebagian kitab-kitab sejarah. Disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli tafsir. Ada di antara orang-orang di masa dahulu sampai-sampai meninggalkan Islam gara-gara pindahnya arah Ka'bah itu. Gara-gara pindahnya arah kiblat itu. Mereka mengatakan, ahyanan huna, wa ahyanan huna, wa ahyanan huna. Diperintahkan ke sini, diperintahkan ke sana, diperintahkan ke sini lagi. Akhirnya mereka meninggalkan Islam gara-gara itu. Ammas sahabah. Adapun para sahabat yang kuat di atas Islam, maka ini semua tidak menjadikan mereka itu menjadi seorang yang menolak perintah Allah Taala. Bayangkan ketika salat perintah itu datang, langsung mereka berputar. Kalau orang-orang yang tidak tulus berdiri di atas Islam itu, tidak ketika salat mereka berubah arah kiblat. Ada yang mengatakan arah kiblat sudah berubah, tidak di Baitul Maqdis lagi, tapi sudah ke Ka'bah. Paling sholat terus sholat nanti.

habis salat baru klarifikasi. Tapi sahabat-sahabat tidak seperti itu. Sahabat-sahabat tidak. Padahal yang datang membawa berita itu hanya satu orang. Nanti disebutkan juga oleh Syekh Abdullah bin Saleh bahwa khabarul wahid itu diterima. Berita yang dibawa oleh satu orang, andaikan orangnya jujur, maka berita itu makbul untuk diterima. Mesti diterima. Karena banyak riwayat itu justru khabarul ahad yang meriwayatkan hanya satu orang sahabat. Ini salah satu contohnya. Dan ini peristiwa yang besar. Pindahnya arah kiblat. Ini bukan perkara-perkara yang ringan dalam agama Islam. Pindah arah kiblat. Kembali kepadanya keabsahan salat yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa di antara syarat sah salat? Istiqbalul kiblah. Menghadap kepada kiblat. Kalau kiblatnya tidak benar, artinya dia mengarah bukan kepada kiblat yang benar, maka salatnya tidak sah. Tapi begitu datang salah seorang membawa berita, Abbad bin Bishr, membawa berita bahwa kiblat sudah berubah, imam dan makmum langsung berputar seketika. Padahal satu sahabat yang membawa berita itu. Mereka tidak meneruskan salatnya. Setelah salat, lalu mereka minta klarifikasi apakah ucapanmu itu benar atau tidak. Engkau ini siapa? Dari mana engkau mendengarkan ucapan itu? Tidak, mereka langsung menerimanya. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya atau bagaimana cepatnya jiwa para sahabat menerima kebenaran. Karena mereka tahu ini orang pasti jujur membawa berita. Sahabat Nabi SAW. Tidak mungkin dia berdusta. Tapi berapa banyak sekarang ma'asyal muslimin. Di antara kaum muslimin, setiap datang perintah Allah, dia kembalikan tolak ukurnya kepada akalnya. Bisa diterima oleh akalnya, dia terima. Ketika tidak bisa diterima oleh akalnya, maka dia tidak terima. Tapi sahabat Nabi SAW tidak seperti itu. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Nabi perintahkan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini salah satu bukti yang sangat konkret. Bahkan ketika mereka salat, sedang salat menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba datang seorang sahabat, Abbad bin Bishr, kata Abdullah bin Umar. Lalu dia mengatakan bahwa kiblat sudah berubah ke arah Ka'bah. Fastadaru ilal Ka'bah. Seketika itu imam dan makmum-makmumnya langsung berputar ke arah Ka'bah. Bainama an-nasu biqubain fi salati as-subhi. Ija'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-qiblata fastaqbiluha wa kana al-wujuhum ila asy-syam fastadaru ila al-Ka'bah. Faidah yang bisa kita kutip dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Karena semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah muttafaq alaihi asy-syaikhan. Hadis yang sudah sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak sibuk lagi mencari-cari kedudukan hadis apakah sahih atau dhaif. Karena hadis-hadis Bukhari semuanya sahih, begitu juga hadis Imam Muslim. Jadi muttafaq alaihi asy-syaikhan. Yang pertama adalah kata Syekh Abdullah bin Saleh, jawazu naskhul ahkam wa anna lillahi ta'ala ay yughayyira min ahkami syari'ati ma syaa'a li hikmatin taqtadi dzalik. Hikmah yang pertama atau yang bisa kita kutip, faedah yang pertama adalah adanya penghapusan hukum di dalam Islam. Itu semua kembali kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Terserah kepada Allah. Ketika Allah ingin menetapkan satu hukum di dalam Islam, terserah kepada Allah. Bisa jadi hukum itu untuk selama-lamanya atau diganti oleh Allah tabaraka wa ta'ala di masa Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi wafat, maka tidak ada lagi. Karena pergantian hukum di dalam Islam, jika ada, itu di masa-masa wahyu masih diturunkan. Begitu wafatnya Nabi, maka wahyu itu pun sudah tidak ada. Wahyu itu pun sudah terputus, tidak diturunkan lagi. Begitu Nabi diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inqata'al wahyu. Wahyu itu pun terputus, tidak ada lagi.
Maka di masa-masa turunnya wahyu itu, bisa jadi sebagian hukum itu dirubah oleh Allah Taala. Dan itu ada di dalam Islam. Ini salah satu contohnya. Yang dulu para sahabat salatnya menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Pemindahan arah kiblat disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian diperintahkan setelah itu menghadap ke Ka'bah al-Musharrafah. Dan ini Nabi yang mengharapkan seperti itu. Nabi di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi, semoga Allah Tabaraka wa Taala merubah arah kiblat dari ke Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musharrafah. Kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya doa Nabi dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka diperintahkan. Yang awalnya mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian dihapus hukumnya, kemudian setelah itu diperintahkan ke Ka'bah al-Musharrafah dan menghadap Nabi dan para sahabat. Ini adalah dalil jawazu naskhul ahkam. Bolehnya atau adanya penghapusan hukum-hukum di dalam Islam. Tapi sesuatu yang mesti kita garis bawahi, pergantian itu atau penghapusan itu selama wahyu itu diturunkan. Tapi ketika wahyu sudah tidak ada diturunkan, maka selesai. Tidak ada lagi pergantian hukum. Wa anna lillahi ta'ala, dan Allah memiliki hak untuk menggantinya, mengganti hukum-hukum syariatnya, masya'a, apapun yang Allah inginkan. Li hikmatin taqtadi dzalik, tentu dengan hikmah yang ada di dalamnya. Dan juga ma'asyarul ikhwah, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Imtannallahu bihil mu'minun, yang dengannya orang-orang yang beriman diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah orang-orang yang beriman ini benar keimanannya? Imannya benar apa tidak? Kalau imannya benar, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau imannya tidak benar, mereka akan ngeyel. Sulit mereka menerimanya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang di masa dahulu. Ahyanan hahuna wa ahyanan hahuna. Kenapa seperti ini? Kita diperintahkan ke sini, kemudian tidak lama. Kita diperintahkan ke sini, kemudian tidak lama diperintahkan. Bahkan sebagian mereka di antara tafsir mengatakan apa? Ada yang sampai murtad. Hanya dalam perkara peristiwa pindahnya arah kiblat itu. Tetapi orang-orang yang beriman, dengan sebenar-benar iman, pasti mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, dan kami beriman. Kemanapun Allah perintahkan kaum muslimin menghadap, orang-orang yang beriman menghadap, pasti mereka menghadap ke situ. Tanpa ada sedikit pun pertentangan. Dan Allah juga mengatakan, ma nansakh min ayatin, aw nunsiha na'ti bi khairin minha, aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Jadi salah satu penghapusan atau tentang penghapusan hukum-hukum dalam Islam dan Allah ganti dengan yang lain, ini salah satu contohnya, yaitu arah kiblat. Kemudian Allah juga mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa-apa yang kami hapus dari hukum-hukum, kata Allah Tabaraka wa Taala, kami mendatangkan sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang semisal dengannya, kata Allah. Tidakkah kalian tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha sanggup melakukan apapun yang Allah inginkan? Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, wujubul amal bi khabaril wahid fil umuri diniyah idza kana thiqah. La farqa fi dzalika bainal aqaid wal ahkam 'alal qaulis sahih. لأن الصحابة تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة بخبر رجل واحد فصدقوا خبره وعملوا به. Faedah yang kedua dari hadis itu, wajibnya kita beramal bikhabaril wahid, dengan hadis yang dibawa oleh satu orang. Karena hadis itu ditinjau dari sisi banyak periwayatannya, terbagi kepada dua. Ada disebut dengan hadis mutawatir. Yang kedua disebut dengan hadis ahad. Dan hadis ahad terbagi kepada tiga. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib.
Yang pertama hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan setiap rentetan sanadnya jumlahnya banyak. Marawahul kathrah yastahilu tawata'uhum 'alal kadzib, kata para ulama. Hadis pada setiap rentetan sanadnya diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak, mustahil mereka itu sepakat untuk berdusta. Ini derajat hadis yang paling apa? Yang paling tinggi. Tapi tidak banyak hadisnya. Yang banyak itu yang kedua, disebut dengan hadisul ahad. Terbagi kepada tiga, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Gharib yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Apakah mesti diterima atau tidak? Maka jawabannya tetap mesti diterima. Intinya tercukupi syarat hadis sahih ketika diterapkan pada sanadnya. Matasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Binaklil adli, periwayatan itu dibawa oleh orang-orang yang memiliki sifat adalah, bukan orang-orang yang melakukan dosa-dosa, dosa besar, bukan orang fasik. Orangnya memiliki sifat adalah, disebut dengan adalatul ruwad. Matasala sanaduhu binaklil adli ad-dhabit. Kemudian pembawanya, pembawa itu hadis, periwayat itu hadis, hafalannya kuat. Tidak diketahui bahwa dia pelupa. Setiap dia menyampaikan hadis, dia tidak lupa. Kalau ada beberapa riwayat yang dia bawakan, datang juga riwayat itu dengan dari jalur yang lain, sama. Menunjukkan hafalan dia kuat. Binaklil adlid dhabit. Perawi itu kuat hafalannya, dhabit hafalannya. An mithlihi ila muntaha min ghairi shudhudhin wala illah. Tidak ada syadz dalam periwayatan itu dan tidak ada illah, tidak ada penyakit-penyakit di dalamnya. Tidak ada cacat-cacat di dalamnya. Walaupun dibawa oleh satu orang berita itu, hadis itu, maka wajib diterima. Ini salah satu contohnya. Ini kan yang membawa satu orang ini. Siapa yang menyampaikan? Ibnu Umar. Siapa yang membawa? Abbad bin Bishr. Karena sebagian orang mengatakan apa? Hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan apa? Landasan hukum dalam akidah. Kalau dikatakan hadisul ahad tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam akidah, banyak nanti perkara-perkara akidah tidak kita pahami, ma'asyar muslimin. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang perkara-perkara akidah justru banyaknya hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad. Kalau kita tolak hadis ahad dengan alasan kalau dalam perkara akidah tidak bisa kita berhujjah dengan hadis ahad, karena akidah perkara yang emergensi dalam perkara agama ini harus dengan hadis mutawatir, kalau begitu nanti sulit kita berakidah. Karena perkara-perkara akidah banyak yang menerangkannya justru hadisnya apa? Ahad. Maka asalkan itu hadis sahih, walaupun derajatnya ahad, maka wajib kita terima. Makanya di antara faidah yang bisa kita kutip, apa kata Syekh Abdullah ibn Saleh? Wujubul amal, wajibnya kita beramal dengan khabarul wahid, dengan hadithul ahad. Fil umurid diniyah, dalam perkara-perkara agama, idza kana thiqah, apabila perawinya itu, ya, yang membawa itu hadis, membawa itu berita, orangnya terpercaya, tidak cacat dari kesiqatannya, jujur orangnya, kuat hafalannya, memiliki sifat adalah, lalu dia bawa berita, tapi sendiri dia, maka wajib diterima. Apa kata Syekh Abdullah ibn Saleh? La farqa fi dhalika bainal aqaid wal ahkam 'alal qawli sahih. Pendapat kuat dalam hal ini, tidak ada perbedaan di dalam menerimanya, baik dalam perkara akidah atau perkara-perkara hukum yang lain. Nah, jadi banyak nanti perkara-perkara akidah justru tidak kita pahami, ma'asyal muslimin, kalau sekiranya kita tidak menerima hadis-hadis ahad. Intinya sahih. Ketika syarat hadis sahih yang lima itu yang disebutkan oleh para ahli hadis tercukupi pada riwayat, walaupun satu orang, ya, periwayatnya pembawa itu hadis pada setiap tingkatannya, maka wajib diterima.
mattasala sanaduhu binaklil adli al-dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudhudhin wala illah. Ketika tercukupi syarat lima syarat hadis sahih, maka khabar ahad atau khabarul wahid wajib kita terima. Kalau sekiranya dia perintah untuk beramal, maka wajib kita beramal. Kalau sekiranya dia perintah untuk meninggalkan perbuatan, maka wajib kita tinggalkan. Kita azan dulu, azan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal abdi rasulih namina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah.

Ma'asyarul muslimin muliakan oleh Allah azza wajalla. Maka wajib seorang menerima khabarul ahad atau khabarul wahid atau hadithul ahad. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, begitu datang Abbad ibn Bishr membawa berita, padahal dia sendiri dan mereka sedang melaksanakan salat, fastadaru ilal Ka'bah. Ketika Abbad bin Bishr menyampaikan bahwa arah kiblat sudah berubah ke arah Ka'bah yang sebelumnya Baitul Maqdis, Palestina, Syam, maka akhirnya imam dan makmum menerimanya, kemudian mereka berputar ke arah Ka'bah. Baik dalam perkara akidah, begitu juga dalam perkara hukum. Ada sebagian mengatakan, dalam perkara akidah, maka khabar ahad tidak bisa diterima. Karena perkara akidah, perkara yang emergensi, bahkan sebagiannya bersifat daruriyah. Namun pendapat yang kuat, wajib seorang menerimanya, walaupun dalam perkara akidah. Justru perkara-perkara akidah diterangkan kepada kita, banyak hadisnya hadis ahad. Lianna as-sahabah, dikarenakan para sahabat, kata Syekh Abdullah bin Saleh, tahawwalu min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Mereka berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah bi khabari rajulin wahid, dengan berita yang dibawa oleh satu orang laki-laki. Tapi dengan catatan apa? Tercukupi syaratnya. Kalau sahabat sudah jelas memiliki adalah, maka sahabat itu tidak bisa atau tidak boleh dicek-cek lagi itu. Para ulama kita mengatakan, as-sahabah kulluhum udul. Seluruh sahabat itu memiliki sifat adalah. Maka yang diperiksa oleh ahli hadis itu, sampai kepada generasi sebelum sahabat. Diperiksa rawinya satu-satu, dan dilekatkan kepadanya lima syarat itu. Hadis itu. Ini kuat atau tidak hafalannya. Ini jujur apa tidak orangnya. Punya kredibilitas apa tidak. Kalau ketahuan pernah berdusta, maka langsung ditolak riwayat yang dia sampaikan. Oh, tidak kuat hafalannya, juga tidak diterima periwayatan yang dia sampaikan. Kecuali nanti ada pembanding. Oh, ternyata ada dari jalur yang lain, riwayat yang sama. Dan tercukupi syaratnya. Maka derajat hadis yang dia bawa terangkat. Ya, terangkat karena ada yang lain. Hadis yang sama, tapi jalur periwayatannya berbeda. Ini tidak tercukupi syarat hadis sahihnya, ada yang lemah-lemah. Tapi dengan hadis yang sama lewat jalur periwayatan yang berbeda, tercukupi syaratnya. Maka yang tidak akhirnya terangkat kedudukannya, dilihat dulu nanti. Tapi kalau tercukupi semuanya, walaupun satu orang yang membawa setiap tingkatan tabaqa al-asanid, maka wajib diterima dengan

Catatan, syarat hadis sahih yang lima tercukupi pada satu hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, anna man tabayyanat lahul qiblah athna'as salah istadara ilaiha wabana ala ma madha min salatih. Wahada yadullu ala jawazis salah al-wahida ila jihatain. Faedah yang ketiga dari hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dari jalan Abdullah bin Umar, ini menunjukkan kata Syekh Abdullah bin Saleh, anna man tabayyana lahul qiblah, bahwa bagi orang-orang yang baru mengetahui kiblat yang benar di dalam salatnya, di dalam salatnya, misalnya dia datang pada satu tempat, dia memikirkan bahwa arah kiblat itu ya misalnya ke arah sana, lalu dia salat karena dia sendiri tidak ada tempat dia bertanya di situ, lalu dia salat. Begitu dia salat satu rakaat, dua rakaat, masuk orang, lalu orang itu mengatakan arah kiblat bukan ke sana tapi ke sana, maka wajib baginya berputar dan tidak mesti mengulang salatnya. Anna man tabayyanat lahul qiblah athna as-salah istadara ilaiha, dia langsung berputar ke arah kiblat, wabana ala ma madha, maka dia teruskan dari apa yang telah dia lakukan. Kalau sudah dua rakaat, maka dia lanjut rakaat yang ketiga, begitu seterusnya. Wahada yadullu, ini menunjukkan bahwa bolehnya dalam satu salat itu terkadang mengarah kepada dua kiblat, dua arah, mengarah kepada dua arah. Kalau arah pertama salah, maka dia mengarah kepada arah yang benar. Mungkin dua rakaat dia salah arah kiblatnya, dia jahil terhadap tidak tahu arah kiblat ketika itu. Kemudian di rakaat yang ketiga, keempat, dia mengetahui arah kiblat, kemudian dia mengarah kepada kiblat yang sesungguhnya, maka dia tidak mesti mengulang salatnya. Ini sebagaimana yang terjadi di Masjid Quba. Kemudian yang keempat, jawazu al-harakah fis salah limaslahatiha, bolehnya melakukan gerakan di dalam salat apabila ada maslahat. Bahkan terkadang hukumnya bisa wajib, hukumnya bisa sunnah gerakan itu. Itu tergantung sesuatu yang ingin dia lakukan. Kalau yang ingin dia lakukan itu sebuah kewajiban, maka gerakan itu pun menjadi kewajiban. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan melakukan yang lain, maka yang lain itu pun hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya, bukan makruh lagi, apalagi haram. Tapi banyak-banyak gerakan tanpa sebab yang dia butuhkan hukumnya adalah makruh, mengganggu kehusukan di dalam salat, kecuali di dalamnya ada sebab. Nah, sebabnya ada beberapa, bisa jadi wajib, itu kan wajib menjadi syarat sah salat yang dilakukan oleh seorang. Baru dia tahu di rakaat ketiga ada yang mengatakan kiblatnya ke sana, maka wajib dia bergerak, dan itu maslahatnya kewajiban sunnah. Contohnya merapatkan saf, maju ke depan saf yang tidak sempurna, misalnya merapatkan dan menyempurnakan, dan maka orang yang bergerak ke kanan atau ke arah kiri, ini kan gerakan-gerakan harakah dan tujuannya untuk melakukan sunnah, maka gerakan itu pun hukumnya adalah hukumnya sunnah. Makanya Syekh Abdullah bin Saleh mengatakan, fa in kanat la tasihhu shalah bidunha fa hiya wajibah kal istidarati ila al-qiblah, wa in kanat min kamalis shalah fa hiya mustahabbah kad dunui li saddi khalalin fis saffi. Apabila ternyata gerakan itu kalau tidak dilakukan untuk melakukan penyempurnaan terhadap salat yang dia lakukan, maka gerakan itu pun mustahabbah, di antaranya untuk merapatkan saf. Merapatkan saf di dalam salat merupakan penyempurnaan salat, kata Nabi. Nabi SAW mengatakan, menyebutkan min iqamatis salah, min tamamis salah, kata Nabi SAW. Maka gerakan itu pun tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk melakukan kewajiban, gerakan itu menjadi wajib. Kalau tujuannya untuk melakukan sunnah, maka gerakan

kan itu pun hukumnya sunnah. Tapi kalau tanpa tujuan, al-abath, maka hukumnya makruh. Dan terlalu berlebih-lebihan, dikhawatirkan sampai membatalkan salat yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian berikutnya, ma'asyir al-ikhwah, ini muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jawazu taklim man laysa fis salah liman huwa fiha. Wa anna istima' al-musalli li kalami ghairihi mimman laysa fi salati la yufsidu salah. Yang kelima adalah, bolehnya berbicara terhadap orang yang bukan di dalam salat, sementara dia di dalamnya. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Apalagi kebutuhan itu terkait dengan orang yang di dalam salat itu sendiri. Maka itu diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abbad ibn Bishr kepada Abdullah bin Umar. Apalagi itu sesuatu yang terkait dengan kondisi orang yang salat itu. Wa anna istima'al musalli. Tetapi kalau sekiranya tidak ada kaitan ucapan-ucapan itu dengan salat yang dilakukan oleh seseorang, yang sedang salat itu oleh kaum muslimin, yang sedang salat itu, dikhawatirkan apabila seseorang mengikuti pembicaraan itu, dikhawatirkan salatnya tidak khusyuk. Bayangkan kalau ada orang bercerita di dalam masjid misalnya, kemudian diikuti ceritanya. Atau di luar masjid misalnya, yang dekat dengan masjid, terdengar suara-suaranya, lalu dia ikuti, dia dengar. Ini akan menghilangkan kehusukan di dalam salat, walaupun tidak sampai membatalkan salat. Intinya seorang muslim berusaha untuk mengkhusyukkan salat yang dia lakukan, ma'asyal muslimin. Keberuntungan seorang muslim dengan salatnya, tidak hanya mereka-mereka yang mendirikan salat, tetapi mereka-mereka yang berusaha untuk melakukan salat yang mereka lakukan dengan penuh kehusyukan kepada Rabbnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Seperti apa kriteria mereka? Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya. Sesuatu yang pertama yang Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang salat dan khusyuk di dalam salatnya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Masyaallah muslimin, ini yang bisa kita terangkan di malam hari ini. Masih ada beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh, faedah dari hadis Ibnu Umar yang baru saja kita baca. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu sallam wa qawan amal abdihi wa rasulih nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang menghiburkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، mohon maaf tadi saya mampir ke optik untuk memperbaiki kacamata karena keinjek. Dari situ menunjukkan jangan sampai harga diri kita diinjek-injek. Itu penting. Kacamata diinjek-injek itu enggak nyaman untuk dipakai, apalagi hidup. Makanya orang itu harus punya harga diri. Tapi harga itu akan memiliki daya tawar kuat kalau memiliki jati diri. Orang kadang-kadang lebih mempersoalkan harga diri daripada jati diri. Harga diri saya merasa diinjek-injek. Nah, harganya berapa ente? Nggak punya kok. Dan patut untuk diinjek-injek. Seperti barang bekas. Yakin kacamata ini masih punya harga, saya rawat. Makanya, nah, harga diri itu ditentukan oleh jati diri. Jati diri itu terbentuk ketika antum memiliki diri ideal. Dan kita adalah Rasulullah, diri idealnya. Rasulullah itu manusia paling ideal. Makanya sampai Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kita sayangkan sekarang ini, umat Islam hidup terhina, harga dirinya diinjek-injek, dan tidak memiliki izzah. Padahal sosok yang begitu spektakuler ada di depan kita. Bahkan nasib kita akhirnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat lain itu mengeroyok kalian untuk menindas, menghina, dan memperlemahkan. Seperti orang royoan makanan dari tempatnya. Awa min qillatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah. Apakah kita jumlahnya ketika itu sedikit? La. Enggak. Bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sail, karena kalian itu seperti buih banjir. Hadis dari Thauban diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Imam Abu Dawud. Baik. Dari sinilah berarti muncul problematik. Ada manusia problem. Problem masalah. Kenapa ada masalah? Halo? Tes. Kenapa ada masalah? Silakan ditebak. Saya sambil minum kopi. Nanti yang bisa dapat hadiah 200 ribu dari pengurus masjid, ya, biar enggak pelit pengurusnya. Ayo, kenapa ada masalah? Ini saya diuji oleh profesor pembimbing saya sampai nangis. Kenapa Anda menulis disertasi? Ya, karena ini, ya kan? Iya, kenapa? Nanti ujungnya ada masalah. Kan gitu. Ada masalah sehingga apa? Disertasi itu muncul. Kalau enggak ada masalah, maka disertasi Anda kebuang nanti.
Iya, ada masalah, Prof. Oh, iya, Masya Allah. Terus masalahnya apa? Nah, kan gitu. Pertanyaan sederhana, tapi yang tanya profesor itu beda dengan apa? Berbeda dengan orang yang suka nyosor, asal ngomong. Gitu. Kenapa? Ada masalah. Oh, itu yang sampai nangis gajah jawab-jawab. Kenapa ada masalah? Ayo. Ya karena ada masalah. Itu jawabannya. Muter. Itu namanya kenapa malam? Ya karena enggak siang. Itu jawabannya. Kenapa ada masalah? Jadi kenapa ada masalah? Karena ada gap antara yang diharapkan dengan kenyataan. Antara idealitas yang kita patok dengan realitas yang kita wujudkan. Kalau sinkron, selesai. Makanya pernikahan ada masalah. Kenapa? Karena ada gap antara harapan suami istri dengan kenyataan yang dihadapin. Oh, masalah. Contoh, harapannya dia menikah untuk laki mendapatkan ketenangan, perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Begitu kan? Setuju gak nih? Kok ngejawab nih? Ya karena belum kawin, maklum. Iya. Jadi tujuan utama laki-laki menikah untuk mencari ketenangan. Kok ternyata harapan ketenangan dengan realitas enggak sinkron, masalah. Gap. Laki-laki, perempuan menikah untuk mencari perlindungan. Bahkan perlindungannya itu sampai ku angfusakum wa ahlikum naro. Ternyata tidak dapat. Gap antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai. Itu masalah. Antara ideal yang kita patok dengan realitas yang kita capai tidak sinkron, masalah. Oke, gitu ya Pak ya. Pak, kalau enggak dapat jangan salahin saya. Ya, itu tanggung jawab dunia akhirat ke pengurus. Itu namanya ya pengurus, berarti kurus dia orang. Oke. Nah, problematika berarti di sini ada idealitas seorang remaja muslim yang diinginkan oleh Islam, yang diinginkan oleh orang tua, dengan realitasnya tidak klop. Gap. Orang tua menginginkan anaknya semangat belajar, ternyata anaknya malas. Nah, masalah enggak? Masalah. Kenapa? Karena orang tua menginginkan anaknya apa? Berprestasi, ideal, ternyata gagal. Orang tua menginginkan anaknya hafal 30 juz, ternyata anaknya cuma hafal juz 30. Masalah enggak itu? Namanya angkanya sama. Cuma penyebutannya berbeda. Juz 30 dengan 30 juz. Itu. Masalah di situ. Makanya tadi pagi subuh kita turunkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawi, itu mukmin yang tidak bermasalah, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if, mukmin yang masalah itu. Lemah, masalah. Al-Qawi, enggak ada masalah. Tapi meskipun begitu, karena masing-masing memiliki keimanan, kata Rasulullah, wa fi kullin khair, masing-masing ada kebaikan. Makanya untuk supaya tidak terjadi gap yang sangat mencolok, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah mengejar sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Itu caranya hidup, adik-adik.
Antum sekarang belajar. Yang paling bermanfaat dalam proses belajar apa? Beda dunianya orang yang sekarang dagang. Beda lagi orang yang sekarang di dalam dunia apa? Sosial. Mungkin dia ikut bantu musibah, banjir. Beda lagi dengan orang yang sekarang ini lagi kongsi. Ihris intinya. Apa sih yang bermanfaat untuk diri saya sekarang ini? Makanya Pak, betul kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, tanda orang itu diterlantarkan oleh Allah adalah sibuk dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan hidup dan apa? Akhirnya apa? Sia-sia. Dan ini betul kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ihris. Apa sih yang manfaat hari ini? Ta'lim, kajian sama saya. Yaudah, serius. Bagaimana saya bisa mengambil manfaat dari kajian ini? Jangan waktunya ngaji malah tidur, waktunya tidur malah melek. Itu. Ini makanya gak sinkron. Tetapi di dalam proses menuju pengejaran apa yang bermanfaat untuk hidup ini, kadang meleset, kadang tembus, kadang setengah kena, setengah tidak, maka wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Karena tidak ada yang sempurna kecuali yang disempurnakan oleh Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu prinsip. Kalau kita tidak dibantu Allah, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kalau kita tidak ditopang oleh Allah, la haula wa la quwata illa billah, sehebat apapun daya upaya kita, kosong dan zong. Ihris, wasta'in. Nah, di dalam proses, proses namanya segala sesuatu itu yang penting prosesnya, bukan hasil. Semua orang berpikir hasil gampang, tapi proses. Makanya yang dipersoalkan dalam dakwah itu bukan hasil. Meskipun Nabi Nuh anaknya tidak masuk Islam, istrinya juga tetap kafir, Allah gak menyalahkan. Kenapa? Karena Nabi Nuh telah menjalankan proses. Prosesnya apa? Wala ta'jas, jangan melemah. Ayo semangat, ayo ngenjot, ayo terus berprestasi. Tanpa henti, maju, menantang. Jangan dikit-dikit melemah. Jangan dikit-dikit gak bisa. Jangan dikit-dikit ngeles. Namanya hidup itu ada resiko kok. Naik motor, resikonya jatuh. Iya gak? Jatuh. Terus apa lagi? Oh, maling rampok aja ada resikonya, ditangkap, digebukin orang, kampung. Dagang resikonya apa? Rugi. Dan bukan suatu yang keren. Wah, mas saya itu seumur-umur gak pernah jatuh motor. Karena gak pernah naik. Alhamdulillah seumur hidup ana gak pernah jatuh dari motor. Karena gak pernah naik motor. Ana naik mobil terus. Gak lucu ini. Dan mas alhamdulillah seumur hidup ana gak pernah rugi dagangan. Karena gak pernah dagang. Yang mendingan antum dagang pernah rugi sebagai pengalaman. Antum naik motor pernah jatuh sebagai pelajaran. Antum hidup sekarang menantang sesuatu sebagai pembentukan apa? Karakter, pendewasaan, pematangan, dan pengalaman. Coba terus. Pak, antum tahu enggak sejarahnya Imam Al-Kisai? Ada-ada. Pernah enggak diceritain? Imam Al-Kisai itu ahli nahwu yang pernah gagal belajar nahwu 5 kali. Gagal. Bukan gagal sekarang sekali. Maksudnya ibaratnya sekolah sampai lulus, gak ngerti itu apa itu nahwu. Sekolah lagi. Sampai 5 kali. Baru menjadi ahli nahwu. Jadi dicoba.
Dan itu tidak sedikit ulama macam seperti itu. Dari kegagalan itulah ada guru yang paling baik di dalam kehidupan ini yang tidak pernah masuk kelas. Ada guru yang paling tangguh yang tidak pernah bersosok manusia. Yaitu apa? Pengalaman gagal. Dan simple kok solusinya kalau gagal. Wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Andaikan wa in asobaka syai'un, kalau kamu kena musibah, jangan mengatakan andaikan aku melakukan ini niscaya tidak begini hasilnya. Walakin kul qadarullah atau qadarullahu. Kita bisa susun fi'il wal fa'il. Qadarullahu. Bisara qadarullahi. Wa ma sya'a fa'al. Apa yang dikehendaki Allah, pelajaran takdir yang kita dapatkan dari berbagai macam kegagalan, masya Allah. Dan itu adik-adik, rukun iman yang keenam, yu'minu bil qadar. Dan ketika kita itu bisa meneguhkan iman kepada takdir, masya Allah, udah menjadi orang top. Dan dari kegagalan itu ada pelajaran besar, yaitu apa? Iman kepada takdir. Makanya masya Allah Pak, orang Badui pernah ditanya, apa buktimu adanya Allah? Masya Allah ini Badui. Apa dalil adanya Allah? Jawaban si Badui, naluri alami. Menunjukkan tidak semua keinginan kita keturutan. Menunjukkan ada keinginan yang lebih tinggi yaitu Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Masya Allah betul. Jadi di sana ada keinginan kehendak yang mengungguli semua keinginan kita, cita-cita kita. Siapa? Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau doa saya terkabul, saya ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, dua kali lipat alhamdulillah. Oh, masya Allah Pak. Kenapa? Karena Allah menyuruh saya untuk lebih dekat lagi. Allah menginginkan saya untuk menjadi hamba yang lebih soleh lagi. Allah sedang menegur saya untuk lebih serius lagi berdoa. Jadi jangan putus asa. Makanya jelek orang yang istijjal yang mengatakan da'autu walam yustajabli fatarakat doa. Saya berdoa, enggak dikabulkan. Kok begini sih Allah akhirnya meninggalkan doa? Itu stres. Putus asa. Harusnya terus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan ada doa 7 kaitannya dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak menjadi soleh-solihah. Keturunan kita bisa jadikan simpenan nanti di akhirat. 7 doa. Silakan yang sudah hafal dapat 500 ribu. Dari pengurus lagi. Oh ya, silakan. 500 ribu, enggak kecil. Kalau antum enggak menjawab berarti ngeremain rezeki itu. Ayo. 7 doa. Biar sambil minum deh. Bismillah. Dan itu semua Allah awali dengan Rabbana. Menunjukkan Rabb itu dari tarbiyah. Makanya antum cek. Allah dan Rasulnya, terutama Allah, itu paling sering memulai doa dengan Rabbana daripada Allahumma. Karena Rabb itu ungkapan Allah maha merawat, memelihara, memberi tanpa batas, karunianya melimpah. Dan Allah itu membina, mendidik Rabbil Alamin, maka di antara Rabb itu maknanya murabbi. Makanya patut kita panggil-panggil dengan Rabb daripada Allahumma. Nah, karena
sampai detik ini belum ada yang angkat tangan, tapi mungkin angkat kaki ada. Ini kita sayangkan ini doa, Masya Allah. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sudah satu. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka durriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sudah hafal? Dua ini? Oke, okay, ya. Nah, tiga, Rabbi

Al-Hisab. Sudah apal? 5. Ini pasti semua udah apal. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. 6. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini bagi yang sudah lama menikah belum diberikan karunia anak atau sudah punya anak tapi belum bisa kaderisasi menjadi penggantinya. Yang 7,

Azizul Hakim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden dari bapak moyang mereka, nenek kakek, pasangan mereka dan anak cucu mereka yang amal solehnya sama. Masya Allah, udah. Oke, okay? Jadi antum, ini ada di Quran semua. Dan gak usah nanya ayat berapa surat mana Ustaz, cari sendiri. Gak mau usaha banget tuh. Ya, cari. Tuh, ya, supaya apa? Supaya kokoh kita itu, ya. Oke. Okay. Hadirin sekalian, tadi kita supaya sukses hidup, maka di sini kita harus mengenal pilar-pilar kehidupan. Ini namanya rukun kehidupan ada 8. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Nah, rukun kehidupan 8. Artinya siapa yang tidak memiliki 8 ini hidupnya dijamin pincang. Dijamin error. Dijamin tidak mulus. Nomor 1, kesehatan. Udah. Itu rukun kehidupan. Makanya orang yang sakit-sakitan beres, sholat gak khusyuk, mau haji dicoret. Kenapa? Karena sakit. Tuh. Mau kumpul, mau kondangan, izin, mau kajian, absen. Iya kan? Kenapa? Sakit. Apalagi kajian. Gak sakit aja dibikin sakit. Apalagi sakit. Alhamdulillah. Gitu kan? Masya Allah. Baru bersyukur orang sakit itu kalau mau kajian. Alhamdulillah, lucu. Gitu. Yang kedua, rohani. Jadi kita juga harus punya rohani. Artinya rohani kita itu harus semapan dengan spiritualitas yang mapan. Gitu. Kalau enggak, maka rohani kita kropos sehingga menjadi orang-orang yang rusak meskipun cerdas. Sekarang antum melihat yang masuk-masuk penjara itu orang-orang yang cerdas loh mas. Tapi rohaninya kropos. Itu. Makanya, ala inna fil jasadi la mudghah. Di dalam diri manusia itu yang penting adalah apa? Rohaninya, mudghah. Al-qalb. Kemudian, yang melahirkan berbagai macam dorongan-dorongan positif, apalagi ditopang dengan spiritualitas. Makanya dari situ kita itu kenapa butuh agama. Karena rohani manusia itu tidak bisa disuplai dengan nasi, dengan lemak, nasi lemak. Tapi bisa dengan apa? Dengan kekuatan spiritualitas dan moralitas. Dan tidak ada yang bisa menghasung paling baik kecuali apa? Agama. Makanya agama itu kebutuhan,

0: kepribadiannya nomor satu.
1: Mobil pribadi, rumah pribadi, ya kan? Lah, kok gak ngeyain ini? Itu ya, rumah pribadi, mobil pribadi, terus apa lagi? Itu enggak. Kepribadian itu eksistensi yang bisa bertahan di tengah kebaikan meskipun banyak godaan. Itu kepribadian. Jadi kepribadian adalah eksistensi diri bisa bertahan di tengah godaan, di tengah terpaan dan tantangan, di dalam menjalankan kebaikan dan kebenaran. Itu kepribadian. Makanya Pak, Masya Allah, ketika kita mengupas hasil penelitian kompetensi guru yang empat di dalam pengaruhnya, di dalam pendidikan, di sekolah, itu ada kuesioner yang dikasihkan kepada seluruh madrasah aliyah Jawa Barat. Ternyata yang paling banyak pontennya, yang paling banyak menentukan keberhasilan seorang guru adalah kepribadian. Kan ada kompetensi empat. Yang pertama profesional, yang kedua pedagogik, yang ketiga sosial, yang keempat kepribadian. Yang tinggi itu kepribadian. Iya. Sekarang coba guru pinter, kumlok, tapi kepribadian gak ada. Ngajar asal. Kadang-kadang lompat sono, lompat sini, gak ada istiqomah. Itu. Makanya pernah ada salah seorang ikhwan ustaz, ana sedang lamar di Pertamina, bisa gak ngajar-ngajar di murid, di pesantren antum? Wah, kurang ajar ini. Pesantren gue buat titipan loh. Itu udah, sono aja loh, di pos kamling. Datang ke sini serius. Jadikan ibadah, jadikan profesi, jadikan sesuatu yang utama. Prinsip itu ngajar, ibadah itu ngajar itu ibadah. Ngajar itu merupakan satu apa ya? Kalau bisa kita katakan idealitas hidup harapan semua manusia. Itu jadi pengajar. Ini malah mundur. Kepribadian enggak ada. Guru Pak, kalau punya kepribadian sebagai seorang guru Pak, sering saya katakan di mana-mana, di rumah sakit pergi sekolah itu sembuh Pak. Itu sembuh. Ketemu murid itu langsung masuk anginnya hilang. Langsung jreng, langsung semangat. Lah ini di rumah sehat masuk kelas sakit. Itu guru apa? Izin lagi, astagfirullahaladzim. Nah yang keempat, rukun kehidupan yang keempat adalah profesi. Orang itu harus punya profesi. Makanya Umar bin Khattab ketika ketemu seseorang yang kagum dengan tampilannya, ternyata setelah ditanya profesimu apa, tidak ada, langsung jatuh harga dirinya di hadapan Umar bin Khattab. Itu. Dan profesi itu apa? Seluruh kegiatan yang bernilaikan dan berharga. Entah itu uang, entah itu apa namanya, kaitannya dengan nilai lain seperti sosial. Makanya orang-orang yang kerja di tempat peduli banjir, itu juga profesi. Kenapa? Ada nilainya. Yaitu apa? Nolong orang. Ada value yang ditawarkan. Tapi kebanyakan kalau sudah bicara masalah profesi adalah uang. Makanya guru itu profesi sekarang. Sudah dinobatkan sebagai profesi. Nah, yang kelima, rukun kehidupan yang kelima adalah kekayaan. Nah, antum gak punya kekayaan. Intelektual sebagai kekayaan. Makanya sekarang masuk di dalam haki. Karya-karya itu sebagai intinya antum harus punya. Itu. Harta termasuk kekayaan, intelektual termasuk kekayaan, temuan-temuan, ada novelty-nya termasuk kekayaan, tapi itu antum merawat. Gitu. Yang rukun kehidupan keenam adalah sosial. Gak bisa, orang itu gak bisa bersosial. Makanya ada ungkapan dari ulama, diantaranya Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya, al-insanu madaniyatu tab', manusia itu memiliki watak sosial. Gak bisa antum menyendiri hidup di hutan ya, dari gak mau ganggu.

perempuan ini hidup ke hutan. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul sabar atas gangguan manusia lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar, enggak nyampur, enggak sabar, bersosial. Ada ikhwan yang ngadu, Ustaz, ana ngontrak di komplek ini susah banget, Ustaz. Kenapa? Di depannya itu ada dukun bandarnya. Pindah lagi kontrakan, dukunnya dipindah belakangnya. Sekarang depannya bandar togel, itu kan gitu. Pindah lagi. Kenapa, Mas? Aduh, Mas, ini Ustaz, rumah depan kita sekarang ini orangnya enggak sholat, suka ngadu ayam, nyambung ayam. Pindah lagi antum sampai pindah 7 kali keliling. Itu cuman pindah tempat. Depan, belakang, samping, kanan, kiri. Amannya di mana? Hutan. Tuh enggak ada persaingan. Enggak ada bid'ah juga. Aman tuh. Enggak bisa begitu. Rukun kehidupan adalah sosial. Nomor 7, keluarga. Makanya kalau antum tidak memiliki keluarga, bincang. Gitu. Bincang. Makanya ada suami, ada istri, ada anak, ada paman, ada bude, ada pakde, ada bapak, ada nak, kakek, nenek, ada saudara. Ini adalah rukun kehidupan. Nah, yang terakhir, spiritual. Itu. Jadi agama. Karena Masya Allah, Pak, ternyata seatis-atis orang itu ternyata ada ruang tetap di dalam dirinya itu yang disebut dengan ruang kosong spiritual, yang disebut dalam bahasa agama itu al-ghaib. Ya. Contoh aja, antum lihat, di Cina. Cina itu kan katanya atis. Tapi di sana ada cerita, Pak. Antum kalau datang, ana 3 kali ke sana. Cerita itu dari mulut ke mulut. Pernah ada bis itu hilang, tiba-tiba ditemukan di danau. Dan isinya itu BBM-nya bukan bensin, tapi darah. Jadi ceritanya suatu malam bis itu masih operasi. Ternyata penumpang yang datang, yang masuk itu ditemukan di belakang ini orang-orang yang sedang naik, tapi pakai pakaian orang-orang Cina-Cina dulu. Tapi dilihat bawahnya kakinya nggak ada katanya. Wah, ini makhluk gaib loh. Percaya gaib. Atis. Kenapa? Ruang kosong ini kalau tidak diisi dengan ketuhanan yang benar, maka yang masuk apa? Khurafat, tahayul. Jadi semua orang, semua umat memiliki ruang kosong ketuhanan. Kalau kita tidak isi dengan tauhid, maka yang masuk adalah khurafat, tahayul. Makanya kita isi dengan keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Spiritual. Oke. Sekarang bagaimana kita itu menjadi manusia percaya diri dan tanggung jawab? Ini faktornya, 1, pola asuh orang tua. Nah, di sini pola asuh orang tua itu menentukan, ikhwan. Orang itu percaya diri, tangguh, tidak problematik, gitu ya. Pola asuh. Contoh aja kalau tiap hari si bapaknya selalu cerita tentang alam gaib, jin, setan. Ini insya Allah lulus SD bisa jadi dukun. Gitu. Oh, dia omong tiap hari keris. Itu. Bahkan kemarin nak, itu cangkulnya bapak saya itu tahu-tahu hilang. Tahu tuh. Besoknya balik lagi. Padahal lupa ngeletain aja dia itu. Diceritain sebagai bentuk kejadian gaib. Akhirnya apa? Lulus SD dijamin dukun. Tapi kalau sekarang anak ini dikenalkan dengan dunia nyata, setiap hari Masya Allah bersosial dengan baik, suka membantu orang, sabar, tidak balas dendam, nanti anak ini menjadi anak apa? Anak yang sangat dermawan dan toleran.
pola asuh. Gitu. Terus kemudian tingkat pendidikan orang tua. Gitu. Makanya tingkat akademis orang tua itu sangat menentukan hasil pendidikan. Karakter yang dibentuk. Tuh. Makanya SD 1 sama S1 beda. Itu contoh aja ternyata penyebab KDRT itu ada yang fisik, ada yang verbal. Ternyata di antaranya adalah kesenjangan pendidikan. Lah bagaimana dia itu bisa nyambung istrinya S1 pasir, suaminya SD1 krogot. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Itu tingkat pendidikan. Nah, yang ketiganya guru di sekolah. Nah, ini guru. Karena lingkungan pendidikan itu kan secara umum ada 3, Pak. Lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Itu. Kalau gurunya di rumah orang tua, gurunya di masyarakat RT sampai presiden, gurunya di sekolah ibu bapak guru. Nah, selanjutnya nomor 4, budaya hidup dan lingkungan keluarga. Nah, ini pamannya, pakdenya, mbahnya. Contoh aja, Pak. Anak yang diasuh nenek, kakek nenek itu kenapa lebih kolokan daripada diasuh orang tua? Karena apa? Memang mbahnya itu mbahnya ya, mbah kakek nenek itu cenderung permisif, apa saja dikasih. Makanya bahasa celetukan saya, kalau sama kakek nenek dikasih, kalau sama bapak ibu disayang. Padahal pendidikan itu harusnya kasih sayang. Sama kakek nenek kasih aja. Minta cilok kasih. Minta ini kasih. Apa aja dikasih. Sama orang tua sayang. Minta tas sayang tuh. Tas kakak juga masih bagus. Gitu. Beli lagi loh. Minta sepatu. Makanya terutama anak yang kedua. Wah itu anak paling disayang. Gitu. Kenapa? Karena gini polanya ya. Makanya Masya Allah, Allah ganti mental anak nomor 2 itu rata-rata tangguh. Antum cek aja. Yang berani merantau anak nomor 2. Yang berani berbagai macam anak nomor 2. Kenapa? Karena tadi itu hadirnya belum diinginkan. Gitu kan, gitu. Yang kakaknya baru nongol, ini nongol lagi. Ya, cepet banget. Ya. Ini adiknya, kakaknya baru umur 1 tahun setengah, udah nongol lagi adiknya. Nah, di sini nanti selalu sayang, beli baju, sayang tuh baju kakaknya juga masih bagus-bagus. Beli lagi juga. Apalagi sepatu, tas, sepeda paling awet. Itu. Makanya di sini jangan di-loss, jangan terlalu ditekan. Kasih sayang, gitu loh Pak. Nah, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat ini yang menentukan. Nah, sekarang modal percaya diri dan tanggung jawab supaya hidup mandiri. Apa? Ada 10 ini. 1, bersikap jujur kepada semua orang. Nih, Pak. Ya, jadi anak itu antum tanamkan supaya punya modal hidup, supaya dia itu bisa bertahan eksistensi dan tanggung jawab, antum bekali apa? Kejujuran. Jadikan anak itu bersikap jujur kepada siapapun. Nah nanti ada cara sendiri, ya. Kapan-kapan insya Allah kalau kesini lagi kita sampaikan 7 kebiasaan yang sering dikeluhkan orang tua kepada anak. Nah, itu. Di antara apa? Bohong. Suka bohong. Akhirnya apa? Suka nyolong. Itu. Akhirnya kita lihat kebanyakan gitu. Orang di Indonesia itu kalau enggak kaya, kalau enggak bohong, nyolong, nipu, korupsi. Kan gitu kan Pak? Bohong, nyolong, nipu, korupsi. Nah itu kan enggak enak belas kesannya itu. Nomor 2, mengatur hidup dengan sangat baik.
mengatur waktu tidur, mengatur waktu makan, mengatur waktu belajar, mengatur waktu bermain, itu sangat baik dari sejak dini. Nanti hasilnya dia akan bisa mengatur dengan baik di perusahaannya dia, sebagai atasan, sebagai karyawan, ketika rapat, ketika sekarang ini wisata, ketika family gathering, semua aktivitasnya itu akan teratur dengan baik. Kedua, ketiga, mempunyai disiplin yang sangat baik. Disiplin keuangan diatur sedemikian rupa. Jadi disiplin itu bukan soal sikap, Pak. Termasuk disiplin keuangan diatur jajannya, pengeluaran-pengeluarannya diseimbangkan dengan pemasukan, itu disiplin. Disiplin di dalam menggunakan waktu tidak bermanfaat tinggalkan, disiplin di dalam masuk belajar dan yang lainnya. Disiplin waktu tidur, disiplin waktu makan. Memiliki, yang keempat, memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk. Oh, Masya Allah, bagus. Jadi anak SMP aja sudah cara untuk menawarkan gagasannya itu cantik. Umpamanya mau ngadain sanlat. Oh, Masya Allah, bisa menjelaskan ke komite. Bisa menjelaskan ke orang tua, sehingga orang tua apresiasi bahkan support. Support dana, dukungan material dan non-material. Kenapa? Karena dia bisa menjual ide, gagasan. Ya kadang-kadang ada orang yang umur 40 ngomong aja masih belepotan. Padahal bagus itu pemikirannya, tapi karena gak bisa ngomong, Rabbi syahli sadri gak ada, yafqahu qawli gak paham orang. Makanya di sini pentingnya public speaking. Nomor lima, bekerja lebih keras daripada orang lain. Oh gitu dong. Jangan sekarang orang lain biasa buka toko jam 7, antum jam 6. Gitu. Ini kadang-kadang ada sebagian ikhwan kemana-mana ketemu Ustadz minta didoakan lancar usahanya. Ustadz, alhamdulillah sudah mendirikan, sedang membangun usaha toko kelontong, doain Ustadz, laris, lancar, berkah. Buka jam 9:30, tutup jam 1:30. Udah gitu apa? Ngelayaninya malas, barangnya expired semua. Senyumnya mahal, harganya mahal. Lewat itu usaha antum. Siapa yang mau datang? Mending ke toko itu. Udah lampunya bagus, AC, adem, wangi, barangnya anyar semua. Dan juga yang nawari ramah gitu loh. Itu gitu caranya, Mas. Lebih hebat lagi Cina itu kenapa? Karena dia itu bisa berbuat yang belum dipikirkan orang. Antum pernah enggak, Pak, mikir si Cina itu bisa membuat mainan-mainan kampung-kampung itu? Sekarang kan sudah enggak ada permainan yang dibikin orang-orang orang-orang kampung itu, yang mobil-mobilan dulu terbuat dari kulitnya jeruk keprok. Enggak ada lagi. Terus apa itu yang dilempar itu apa? Gasing ya. Udah enggak ada, koyong enggak ada, dibikin dari Cina semua. Coba kok bisa tahu orang Cina mainan orang Indonesia? Daerah-daerah itu ada semua, dibikin semua sekarang. Peralatan rumah tangga itu lengkap. Itu. Dari mana? Karena dia sudah berpikir, mereka itu sudah berbuat, kita mikir aja belum. Gitu loh. Ya kita ambil ibroh, bukan sekarang muji. Memiliki kualitas 6, memiliki kualitas kepemimpinan amat baik dan kuat. Itu. Jadi orang itu dituntut untuk menjadi pemimpin minimal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Nah, memimpin dirinya sendiri. Bahkan sumber dari keberhasilan kepemimpinan seseorang adalah mampu memimpin diri sendiri. Kapan saya harus ke masjid untuk sholat jamaah? Ini udah azan. Loh, antum memimpin diri sendiri untuk sholat aja gak mampu, apalagi memimpin orang lain untuk sholat. Bangun tidur masih lelet. Loh, antum memimpin diri antum sendiri untuk bangun tidur tepat waktu aja gak bisa. Itu
Apalagi makanya perokok itu sebetulnya nggak bisa jadi pemimpin. Karena apa? Mengendalikan rokok aja nggak bisa. Coba, apalagi mengendalikan orang lain. Apalagi perokok perang. Lagi nembak baru sebentar kecut, mundur ngerokok dulu. Ketembak lo pantat. Iya kan? Lah masuk mana? Kecut, ngerokok lagi. Padahal perang itu harus kencang dong-dong sampai satu hari penuh. Gak boleh bergeming. Makanya, lo mau kemana? Kecut, mundur, mojok. Itu. Ketembak ente. Makanya gak bisa mengendalikan diri dari itu aja gak bisa. Apalagi mengendalikan dari orang sekian banyak. Menangkap peluang. Nomor 7, menangkap peluang yang tidak ditangkap dan dilihat orang lain. Masya Allah. Coba. Dia sekarang mendirikan perusahaan konsultasi konsultan kemasjidan. Wah belum pernah tuh peluang dilirik orang. Konsultan. Dan jadi konsultan itu enak mas. Takon usul bayar kontan. Konsultan. Deh, enak kan? Kon takon. Mas ini masjid dibangun kapan? Ya kurang lebih sudah 40 tahun pak. Usul lah kan itu. Ini sebaiknya dirombak pak. Kayaknya ini udah gak layak nih. Ya dirombak. Usul. Nah, bayar kontan. Mana ada sekarang bayaran konsultan diutang? Nggak ada. Ini berarti dia bisa menangkap peluang yang tidak ditangkap orang lain. Mau lagi apa peluang-peluang? Bisnis-bisnis yang sekarang zaman AI. Kita tidak boleh kalah dengan AI. Kita tidak boleh kalah dengan robot. Pandai bergaul, ya. Asawa luas. Familiar, humble, gitu pak. Makanya teman-teman yang kalau kadang-kadang anak-anak yang di UIM lagi ketemu, itu minta nasihat. Antum, saya nasihatin selalu 3, selagi antum di sini. Jutaan orang yang tidak mudah mendapatkan kesempatan seperti antum bisa belajar di Medina. Selalu gitu. 1, antum gunakan betul-betul untuk menimba ilmu. Ya. Jangan nanti belok arah. Niatnya ke UIM belajar, jadi pembimbing haji umroh. Yang 2, bangun jaringan. Jadi kenal syekh ini, syekh itu, fulan. Bukan untuk untuk membangun jaringan. Wah, ini nanti. Anak kalau di Indonesia bakal impor kopi karena anak kenal Syekh di Saudi ini punya apa? Punya kafe. Udah, coba dipelajari gitu caranya. Apalagi Saudi sekarang lagi Masya Allah, gencar kemajuannya. Makanya direcokin negara-negara terutama Iran. Karena apa? Kemajuannya pesat. Makanya Saudi itu sudah dinobatkan menjadi negara maju, bukan negara kaya lagi. Apa bedanya negara kaya sama maju? Kebanyakan bertanya jadi gak enak juga. Karena gak pernah dijawab. Ya udah. 9. Berani mengambil resiko keuangan bila memberi hasil yang baik. Nah itu. Nah yang 10. Memiliki semangat atau kepribadian yang sangat kompetitif. Ini orang akan menjadi berhasil dalam kehidupan. Oke. Nah, sekarang hadirin sekalian, ciri-ciri utama remaja yang ideal, remaja yang berhasil, remaja yang tangguh, remaja yang sekarang bertanggung jawab. 1, berani mengambil resiko. 2, gemar membaca. Makanya baca itu dikuatkan, Iqra itu ayat yang pertama, adik-adik. Apalagi umur-umur segini, malas belajar, malas membaca, apa kata dunia? Yang lebih lucu lagi, tinggal di pesantren, bergelut pendidikan, malas ke perpustakaan, malas baca kitab. Gimana ceritanya? Lebih parah lagi, sosok seorang da'i malas berliterasi.
Gak bisa. Iqra itu jalan utama kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Iqra adalah pintu gerbang utama ilmu pengetahuan. Karena dari buku, dari membaca, di situ kita dapatkan kekayaan intelektual yang sangat spektakuler. Nomor tiga, bekerja keras dan disiplin. Nih ciri-ciri remaja yang top. Toleran dan damai, jadi enggak rese, enggak tengil dimanapun. Enggak suka rese, enggak tengil, toleran, suka damai. Udahlah, jangan dilanjutin, udahlah, gue maafin aja, udahlah. Enggak usah bikin masalah gitu. Yang berikutnya, banyak aksi bukan beradu opini. Jangan ngomong aja, teori aja, berdebat aja. Itu namanya kurang aksi, banyak opini. Harusnya banyak aksi, bukan beradu opini. Berikutnya, berjiwa sosial dan egaliter. Oh, gitu kan? Nah, yang tidak kalah pentingnya, mengusir rasa malas. Itu diperangi. Diusir. Minimal dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Gitu. Terus, mengasah bakat dan kreativitas. Jadi jangan kuper, jangan mandek, jangan stagnan. Terus mencoba, terus berkiprah, terus kita ikut berbagai macam kegiatan. Supaya apa? Bakat dan kreativitas itu apa? Tumbuh, namanya the create, dikembangkan. Itu mungkin ya. Mas Antum tahu nggak? Ada serut. Masya Allah liar, semrawut. Setelah dipindah oleh pedagang serut, pengembang bonsai, didandanin. Coba lihat. Digundingin, dibentuk dengan bentuk apa? Bunga-bungaan, rafflesia, atau mungkin dibentuk dengan bentuk bintang. Tergantung siapa? Perawat bonsai ini. Subhanallah, serut yang mungkin harganya berapa? Mungkin gak ada 500 ribu, menjadi 15 juta. Kenapa? Dirawat, diasah. Bakat kreativitas itu seperti itu juga. Gak ada manusia yang lahir berbakat dalam konteks sudah sempurna. Perlu ditumbuhkan, dikembangkan. Mas, Antum tahu gak pesenam atau sekarang petinju atau apapun dengan pemain bola, dengan begitu lihainya umpan-umpan bola seperti Yamal. Oh kan gitu, Yamal lagi ketemu. Emang dia itu tidur-tiduran? Emang dia sekarang cuma di kasur, cuma bolak-balik? Enggak. Wah, latihannya itu sangat mengerikan. Rutin, disiplin, ya. Latihan lari, latihan lompat, latihan menggiring bola, latihan untuk, wah macam-macam. Lah antum ingin seperti Yamal, tidur-tiduran, nendang bola gak ada kiper aja gak masuk. Gimana? Apalagi ada kiper. Lo kagak ada kiper, nendang melenceng ke sana. Kenapa? Gak diasah. Ya. Jam berapa, Pak? Istirahat, oke. Udah, habis itu udah selesai aja, biar gak capek-capek banget. Kita istirahat, insya Allah. Habis ini kita masuk ke problematika remaja, 10. Nah, itu. 10 problematika remaja dan solusinya, insya Allah, sampai asar. Bapak, Ibu sekalian, sekarang kita akan sampaikan secara singkat karena habis ini kita coba untuk buka tanya jawab ya. Problematika remaja muslim secara umum ada 10. Yang paling krusial ada 10 poin. Yang pertama adalah malas-malasan.
Dan ini ternyata wajar. Kenapa anak remaja kelas SMP apalagi SMA itu bawaannya malas sholat, malas mandi, malas sekolah? Karena hormonnya sedang menanjak drastis, meningkat secara besar-besaran. Oke, bawaannya apa? Bawaannya malas dan rata-rata gampang bosenan dan juga emosional. Itu ya. Makanya problem yang kedua adalah gampang bosan dan jenuh. Ya. Gampang jenuh. Yang enggak jenuh itu main game tok. Oh, itu paling betah. Suruh belajar, ngeluh, bosan, jenuh. Suruh ngaji, bosan, jenuh. Itu anak remaja. Apalagi Gen Z sekarang itu persis seperti Gen Z. BBM-nya habis langsung ngambek. Gen Z. Coba pulsa HP habis langsung. Nggak bunyi. Suruh mandi, ngambek. Suruh sekolah, males. Apa? BBM-nya habis. Gen Z. Nah, yang ketiga, suka membantah. Nah, ini. Kata orang tua, ngeyel. Suka membantah. Terus apa lagi? Apa? Tengil. Banyaklah istilahnya. Nah, yang keempat, emosinya tak terkendali. Meletup-letup, meledak-ledak. Ini efek yang sama, faktor umur, faktor pertumbuhan. Yang kelima, kurang percaya diri, kata orang kurang pede. Ya. Yang keenam, pemalu dan minder. Ada. Dan ini penyakit yang tumbuh kadang sejak kecil, tidak disadari orang tua, kayak indikatornya gini, anak itu nanti pemalu, minder. Kalau ketemu orang tua, orang banyak nangis. Itu, ya. Bahkan hanya ketemu orang aja nangis ketika kecil itu. Ya. Keramaian apalagi histeria. Terus suka kalau sama ibunya nempel di bokong, lihat lagi ngobrol, ngintip, muncul tenggelam. Tuh. Dipanggil, lari. Itu, pemalu. Yang ketujuh, mengurung diri dan tidak mau bergaul. Jadi, yang dalam istilah bahasa psikologi sekarang, introvert. Berarti lawan daripada trompet. Gitu. Introvert. Yang delapan, kurang kontrol gerak. Kadang-kadang jalan aja nobrok-nobrok. Ditobrok pintu, meja. Apalagi kadang keramik pecah. Gitu. Tobrok. Jadi jalan gak seimbang. Ini problem. Nah, sembilan, penyimpangan seksual. Senang jadi boti. Senang jadi, namanya aja Susanto, pengen dipanggil Susanti. Namanya aja Parto, pengen jadi Parti. Nah itu, ini penyimpangan seksual, parah. Ya. Ada bahkan, na'udzubillah min dzalik, bangga. Dengan resiko aidnya dan macam-macam. Gitu. Nah, yang ke-10, halusinasi. Suka menghayal. Jadi ada anak itu suka menghayal. Cerita kayak-kayak nyata. Suka menempatkan dirinya pada tidak tempatnya. Suka berhalusinasi. Suka menghayal. Dalam berapa? Apa aja? Saya itu kasih uang jajan bapak saya sehari itu 1 juta.
nolnya hilang dua ternyata. Itu kan gitu. Menghayal. Nah, sekarang kita akan menyampaikan terapi masing-masing masalah itu secara singkat. Terapi malas-malasan. Nih, dengarkan anak-anakku. Jangan ini orang tua juga, karena bimbingan orang tua itu sangat menentukan. Guru juga. Yang pertama, jangan membebani tugas dan pekerjaan kepada anak di luar kemampuannya. Makanya faktor malas anak itu kadang-kadang pelajaran sekolah yang terlalu padat, terlalu menumpuk. Beban hafalan hadis, hafalan Al-Quran, belum lagi pelajaran umum. Jadi anak bisa stres. Males akhirnya. Males. Kedua, berilah sanjungan terhadap prestasi pekerjaannya. Jadi kasih semangat dengan apa? Ketika anak itu berhasil, kasih apresiasi. Ketika anak menorehkan keberhasilannya, kasih hadiah. Itu. Nah, ketika dia itu malas karena gagal. Abi, aku malas belajar matematik. Kemarin nilai saya jeblok. Ingatkan prestasi yang pernah diukirnya. Kamu kemarin dulu aja cerdas cermat menang tuh. Oh, masya Allah. Dia bangkit lagi. Oh, kemarin kamu itu garap ini IPA, IPS aja bagus juga. Udah, semangat lagi. Itu hanya sepele, udah coba dicoba lagi. Begitu. Itu. Karena orang tua yang punya watak anak itu kan dikatakan oleh Allah, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan. Ciri dari perhiasan apa, Pak? Perhiasan. Ibu-ibu, perhiasan itu diapain? Dipakai itu. Untuk apa? Rata-rata perempuan pakai perhiasan satu digunakan sebagai investasi masa yang akan datang. Anak itu memang investasi, bagian human investment. Yang kedua dibanggakan. Oh, siapa yang enggak bangga sama anak? Enggak ada. Meskipun hitam gelap, tetap aja anak saya terbaik. Dibanggakan, dipamerkan, wow, diceritakan kemana-mana. Anak saya itu, Mbak, di kelas itu nomor satu kalau enggak dua dari belakang. Walaupun dari belakang tetap aja bangga. Jadi dipandang indah. Nah, itu yang keempat. Orang pakai perusahaan ini perhiasan apa? Dipandang indah. Itu. Makanya meskipun pakai anting enggak pernah dilihat, ya, tetap aja merasa gaya. Kurang gaya lagi kalau ini gelangnya. Kalau bicara, apa? Dipandang indah, dipamerkan, dibanggakan. Empat. Anak juga begitu. Sebagai human investasi, dipandang indah, dibanggakan, dipamerkan. Tuh. Bajunya dibikin, wah, ini kelas. Itu. Ini. Wah, anak saya ini, Mbak, kalau urusan alat sekolah mah saya enggak pelit. Wah, apa aja saya mau minta merek yang saya aja kadang-kadang enggak pernah pakai. Wah, dibanggakan. Gitu ya. Kemudian biasakan hidup prihatin dan kerja keras. Gitu. Jadi adik-adik sekalian, kenalkan medan nyata. Kenalkan keprihatinan hidup. Minimal kalau antum dan anak antum hidup dalam keadaan lapang, enak. Antum kenalkan orang-orang yang susah. Tuh, ajak kunjungan, masya Allah nih lihat. Orang hidup di lampu merah, ngamen, hujan kehujanan, panas kepanasan. Coba kamu untung, alhamdulillah. Nah gitu loh. Nanti kenalkan bagaimana orang-orang pengungsi di Palestina yang enggak punya rumah. Seabad itu bahkan negaranya aja hilang. Itu masya Allah. Di sini masih banyak, namanya aja pasir. Pasti pasirnya banyak. Kan gitu. Beruntung jadi orang pasir. Enggak makan pun tetap pasir. Coba masya Allah kan gitu. Sampaikan akibat hidup bermalas-malasan nih lihat. Ini orang dulu anaknya orang kaya raya. Tapi sekarang gelandangan. Kenapa?
Karena dia zaman bangga dengan orang tuanya. Tunjukin cerita-cerita akibat orang malas itu. Masya Allah. Kamu ngerasain sendiri. Apalagi di tengah keluarganya ada orang yang pinter, sekolahnya berprestasi, karena malas-malas gagal. Bahkan bukan hanya gagal, gatot. Gagal total. Tuh. Ini insya Allah akan memicu dia untuk semangat. Nomor dua, terapi bosan dan jenuh. Satu, berinteraksi dengan cerdik dan bijak. Jadi anak itu jangan ditekan. Anak itu jangan cuma dimarah-marahi. Coba kita masuk ke dunia mereka. Kita selami. Kenapa anak ini bosan, malas, jenuh, gak bergairah. Contoh aja, ada orang tua ngajak, udah semangat, udah masya Allah, seneng mengorbankan bekal banyak, ongkos banyak. Anaknya rekreasi, nyampe tempat gak mau keluar mobil. Oh, udah, ibu aja deh, keluar. Ngapain kamu di sini? Oh, udah, anak gak mau main game. Kenapa? Ternyata orang tua tidak berinteraksi cerdik. Kenapa? Ketika memilih tempat wisata enggak ngajak omong anaknya. Lu anaknya mau ke pantai, ibunya mau ke selfie. Wah, ini bagus ini air terjunnya. Iya, untuk ibu bagus. Ono terjun aja sendiri gitu. Anak. Kenapa? Enggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, gitu loh. Makanya di antara cara untuk rekreasi yang aman, nyaman, bagus, diajak musyawarah. Ayo, ini Bapak Abi punya uang sekian. Ya, jauh-jauhnya itu ke Balikpapan. Kira-kira kamu mau rekreasi kemana? Udah, di Papan di Balik aja. Nah, ini itu. Kan Balikpapan, tinggal Papan di Balik. Udah, karena sama tuh. Udah, ke sini, ke situ. Oh, bagus. Kalau dia milih pegunungan, tinggal cari alternatif yang cocok, yang sejenis pegunungan, gitu. Terus jelaskan risikonya. Nina, kalau rekreasi ke lautan, tenggelam. Kalau rekreasi ke gunung, longsor. Kalau rekreasi ke taman-taman, gempa. Terus kemana, Pak? Ya, di rumah aja tidur. Bagus. Ini kemana ada nggak ada resiko? Laut, longsor. Ini tenggelam. Gunung, longsor. Ke sawah, itu gempa juga. Banjir apalagi. Itu malah nggak bisa balik. Terus tidur aman. Intinya, antum jangan berharap bisa menekan kebosanan, kejenuhan sama anak kalau antum belum bisa diterima untuk menjadi teman komunikasi aktif. Masuk dulu, ngeklik dulu sama anak. Yang kedua, mengikutkan pada kegiatan ekskul dan hiburan. Oh, ada ekskul panahan, ikutkan. Dan kecenderungannya jangan antum ikutkan ekskul yang ke otak lagi, karena jenuh otaknya sudah. Antum ikutkan ke panahan, naik kuda, terus apa lagi? Silat, terus apa lagi? Itu. Yang sifatnya fisik. Hiburan. Makanya suatu ketika keluarga rumah tangga itu harus berhibur sama berlibur. Rasulullah aja berhibur. Main tumbak-tumbakan atau nonton. Lomba lari dengan Aisyah. Berhibur, berlibur itu penting. Cari hiburan, cari liburan. Dan jangan juga terkesan harus konsumtif, berlebihan, udah. Orang sekarang berlibur, berhibur itu keliling taman gratis aja itu capek juga enak kok, muter aja. Apalagi ada Harbitnas itu, hari kecepit nasional. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, udah, Minggu. Aja ada hari ngumpul Jumat. Nanti pagi-pagi baca zikir bersama semua. Setelah sholat subuh, ya subuh anak-anak diajak sholat berjamaah. Habis zikir pagi, bersih-bersih rumah, kolong-kolong itu dibersihkan. Kan bagus tuh. Nanti habis itu mandi. Habis mandi, masak atau masak dulu. Habis itu mandi. Nah, ditutup dengan
baca satu hadis dari Arba'in Nawawi dibacakan. Habis itu tidur qailulah. Menjelang qailulah salat Jumat bangun ke masjid salat Jumat. Loh kan bagus. Nanti hari Sabtunya yang jalan-jalan bapak ibunya. Tuh, anaknya diparkirkan dulu. Nah, ada saat bercengkrama, ada saat berduaan, ada saat untuk rilis lagi berbagai macam kebosanan, kejenuhan, dan stagnansinya. Loh, habis itu ada jalan bersama-sama semua anak, istri, suami, kajian hari Ahad. Tuh. Dari sana mulai taklim dibentak-bentak orang alim. Makanya harus tahan banting, kesindir. Nah ini kesindir kajian, ngambek. Kesindir kajian, ngeloyor. Pergi pulang kagak balik. Lah, namanya aja taklim. Itu. Lanjut. Solusi terapi jenuh dan bosan membuatkan kejenuhan. Contoh, memasukkan balon keranjang. Itu. Ranjangnya digendong, itu balonnya diterbang, nak sanksi. Itu. Tapi nggak boleh roboh tongkatnya, gantian itu. Itu bisa banyak permainan itu, masya Allah. Pokoknya banyak jalan menuju Roma tanpa irama untuk inovasi dan kreasi anak supaya nggak jenuh. Fun game, permainan, masya Allah. Lho Rasulullah aja lomba larian loh itu. Rasulullah itu, masya Allah. Nah kita juga begitu di rumah, ada lomba antar anak, ya, antar orang tua. Contoh aja, lagi pergi rekreasi. Kadang kan gua ada kusain di tebak-tebakan. Ayo, siapa yang bisa tebak nih? Sebutkan jembatan terpanjang di daerah Kalimantan Timur. Oh yo. Sebutkan panjang jalan tol di seluruh Indonesia. Itu buka Google deh. Gak boleh ya, gak boleh buka Google. Eh sebutin. 2750. Wah benar gitu kan gitu. Itu panjang tol seluruh Indonesia. Sebutkan jumlah sapi di pasir. Oh sapi. Ngitung susah, Google tahu itu. Sebutkan jual pancing terdekat. Ah, mancing lagi deh itu. Oh, untung enggak lomba burung. Nah, itu ya. Oke. Mengajak rekreasi dan mengunjungi taman baca serta refreshing gitu. Kita ajak ke perpustakaan daerah, ke perpustakaan nasional. Itu keren di sana. Syukur-syukur nanti kita ada adakan jalan-jalan untuk ke perpustakaan Harvard. Wow, di mana itu? Itu. Kita ajak refreshing ke Portugal. Oh, masya Allah, Purwokerto Tegal. Ingin gitu, deket itu. Gitu loh Pak, jangan kurang akal, kurang inovasi, kurang ide gitu. Sehingga apa? Kita sendiri membentuk kejenuhan. Nah, sekarang terapi suka membantah. Nah ini, apa yang harus kita lakukan kepada anak yang suka membantah? Satu, meraih kepercayaan dan memahami diri serta kemauannya. Itu dulu. Antum jangan berharap anak ini enggak bantah. Enggak ngeyel, antum sendiri enggak dipercaya oleh anak untuk ngomong. Enggak dipercaya untuk anak untuk menjadi bagian dari apa? Teman berbicara. Teman berinteraksi. Enggak dipercaya oleh anak untuk menjadi tempat sharing. Memahami diri. Anak lagi emosi, anak mungkin lagi habis dibully temannya, mungkin anak sedang tertekan pelajarannya di sekolah. Terus kemauannya, anak ini maunya apa dulu sih? Diselami. Tuh, satu tuh. Dua, anggaplah sebagai sahabat, apalagi anak sudah SMA. Ada orang tua yang tidak bisa menggiring anaknya ke masjid, ternyata anaknya sudah SMA, bahkan sudah lulus, komunikasinya masih seperti caranya ketika SD dulu. Nggak bisa, Pak. Akhirnya sama anak itu bersahabat, ngomong, nanya, itu membimbing.
Ya, seperti teman. Antum lihat, ada yang orang tua yang sudah membimbing anaknya dengan universitasnya.

jurusannya berubah dalam waktu sepekan karena teman. Bahkan berubah kampusnya. Yang sudah dipatok UI, pindah pilih Uin Uni UB Malang. Karena teman saya milih di sana. Coba teman. Kenapa? Bersahabat. Yang ketiga, penuhi kebutuhan biologis. Nah, berarti anak butuh makan, anak juga butuh santai, anak juga butuh istirahat. Itu biologis. Jangan biologis terus kesannya dewasa. Biologis itu kaitannya dengan kebutuhan jasmani. Anak itu rehat, anak itu refreshing, anak itu nyaman badannya, sehat badannya. Itu biologis. Makanya ada istilah pelajaran biologi. Terus psikologis, jangan dibentak, jangan dimarahi, jangan ditekan, jangan didiskriminasi, jangan disisihkan dari pergaulan, sandal hilang si Adi lagi, apa aja. Selalu anak itu yang jadi tuduh, padahal enggak, belum tentu. Nah itu loh. Nah, sosiologi, pergaulannya juga kita siapkan lingkungan yang baik, sosiologis. Nah, termasuk juga hiburan. Berikutnya, nomor 4. Jangan suka memaksakan kehendak selagi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu anak umpamanya hijab. Masih belum siap hitam. Gak apa-apa kok coklat gelap. Yang penting bukan coklat beneran. Nah itu mah dimakan. Fleksibel. Selagi tidak bertentangan syariat. Milih jurusan. Wah anak saya harus teknik sipil. Kenapa kita harus paksakan itu? Anak saya harus ini itu. Selagi tidak bertentangan syariat. Biarkan dia memilih jurusan. Apalagi ekskul, apalagi kegiatan senam, harus taekwondo, harus ini. Udah silakan milih. Yang penting badannya gerak. Ya, enggak di rumah terus, tidur terus, akhirnya apa? Bunder, melingkar. Nah, itu katanya enggak sehat. Gitu. Jadilah teladan dalam urusan dunia akhirat. Orang tua urusan dunia dalam masalah bisnis, kerja keras. Dalam urusan akhirat, ibadahnya tepat. Masya Allah. Dan produktif. Aktif dalam konteks kita interaktif. Produktif alias interaksinya itu menghasilkan. Alhamdulillah anak saya sekarang berubah. Sekarang belajarnya semangat. Begitu produktif. Jangan cuma komunikasi aktif tapi gak ada hasil. Ini menunjukkan bahwa doktrin kita, ajakan kita, atau mungkin omongan-omongan kita nggak didengar anak. Kenapa? Karena sampah. Kenapa? Karena nggak berbobot. Karena nggak berkualitas. Sehingga didengar itu malah bikin bising oleh anak. Itu terapi suka membantah. Sekarang terapi emosional. Nomor 1. Jangan kesal dan jengkel serta tidak sabaran. Gimana anak bisa berhenti emosionalnya? Antum aja gak sabaran. Belum apa-apa udah kesel. Ah kesel banget nih anak-anak ini. Bolak-balik dia, bolak-balik liga. Itu kan itu apa? Emosi. Maunya nampar, maunya bentak, maunya nendang. Cengkel. Jangan. Dan tidak sabaran. Ditahan dulu. Jangan kesel, bahkan kalau bisa senyum. Terus dibimbing, diarahkan, gitu. Selanjutnya nomor 2. Bangun kecerdasan emosional dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Nah, itu bangun. Kecerdasan emosional artinya begini. Bagaimana antum bisa menanamkan nilai kejujuran. Anak tidak marah, tidak bantah. Anak untuk sabar. Coba Pak, antum nyuruh anak untuk sabar aja itu belum tentu berhasil loh. Itu. Kenapa? Nyuruh sabar dia sendiri yang enggak sabar. Sikap lemah lembut. Tuh. Meskipun anak itu sedang apapun kita tetap lemah. Kasih

Terus kemudian tunjukkan cinta dan hangatnya hubungan. Tuh, gitu ya. Duluan yang sekarang nanya, enggak ada masalah. Ajaklah refreshing, nomor berikutnya. Ajaklah refreshing, rekreasi, olahraga, apalagi ada car free day, aja. Yuk, keluar sama Abi. Nanti ngopi. Jadi, ajak sesekali kaji. Gitu nanti antum. Aja habis ngaji apa gitu kan, masya Allah, apalagi dibeliin sepatu itu, masya Allah, pengen ngaji terus tuh itu. Nah, buat fun game saat liburan bersama keluarga tadi itu ya, masya Allah, ada permainan-permainan kecil yang asik, yang menyenangkan, mengembirakan, menggairahkan, itu seneng itu mbah-mbah, nenek-nenek itu. Selanjutnya, berbicara dengan motivasi, bangkitkan dedikasi, dan berilah semangat untuk menatap masa depan. Ya. Tuh, ceritakan, Bu, berkali-kali jatuh, dimasukin lagi. Jatuh, dimasukin lagi. Semut, gigi, didulukan badannya, jatuh, apa? Makanannya. Didulukan makanannya, jatuh semutnya. Itu. Tapi dia itu semangat. Kasih semangat, contoh-contoh, fakta-fakta begitu. Jangan didonkan, dihinakan. Aduh, memang muka-muka lu ini gak bakal itu. Gak bakat, nahu. Itu. Udah deh, lu belajar bahasa, itu aja. Jangan bahasa Arab, macam-macam udah. Lu jadi orang kampung aja. Aduh, jangan didonkan. Lanjut. Dengarkan saat dia mengungkapkan isi hatinya itu, karena unek-unek isi hati, Pak, orang introvert seperti ini biasanya nggak banyak ngomong, sekali ngomong itu tajam, nggak bisa mengungkapkan. Teman saya itu ini sih gimana ya, itu toh ngomong, teman saya sih gimana ya, itu toh nggak bisa ngomong, teman saya itu jahat, anak introvert. Makanya dari situ antum gali, pasti ada sesuatu dengan temannya. Anak introvert. Selanjutnya, gali potensi positifnya. Aduh. Jadi,

Satu, ajaklah kegiatan sosial dan berilah penghargaan atas perannya. Masya Allah, kamu kemarin itu bisa membantu kerja bakti sama Bapak. Top itu, Masya Allah. Hebat tuh, banyak tetangga-tetangga yang apresiasi itu. Wah, senang dia. Wah, kamu kemarin selama terawih bisa jadi imam itu, Masya Allah. Bangkitkan. Kalau ada kegiatan OSIS, ikutkan. Oh, itu ambil dukung itu, bagus itu. Di mau ada perkemahan, tapi anak dijadikan sebagai ketua ini, pelaksana. Oh iya, bagus itu. Dan bervariatif, naik mobil, belajar, naik motor, belajar, naik apa lagi, sepeda, gunung. Syukur-syukur, sesekali diajak nonton Smackdown. Nah, gitu. Nah, gue banting loh kayak gitu. Smackdown. Wah, insya Allah, Pak. Efek stabilitas emosi, efek stabilitas pengendalian diri, efek stabilitas konsentrasi itu banyak. Makanya jangan dilewatkan semua tidak melakukan olahraga tiga. Satu, panahan. Tiga, naik kuda. Tiga, renang. Satu, naik kuda. Dua, renang. Tiga, panahan. Itu jangan sampai lewatkan. Ajarilah untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Diajak ngobrol sama Pak Imam, sama Ustaz. Ini kenalin, ini Ustaz, Masya Allah. Ini Ustaz, ini top nih. Ngobrol ya. Kadang-kadang diem aja, kan gitu. Nanti sekali dua kali dia bisa ngomong. Pemalu, minder, introvert. Selanjutnya, terapi mengurung diri dan tidak bergaul. Tidak ada yang bisa menaklukkan sifat ini kecuali mereka yang bisa diterima dan disegani anak. Itu nomor satu, kita ngeklik disegani anak. Kedua, ajaklah dialog aktif dan tematik. Jadi jangan ngelantur kemana-mana. Coba antum ajak bicara sekali ini tentang nanti kamu selepas SMA mau milih perguruan tinggi mana. Itu fokus ke situ. Jangan ngelantur kemana-mana bicara ngalor ngidul. Karena apa? Anak ini sulit untuk apa mengungkapkan berbagai macam keinginan dan juga prospek-prospek masa depannya. Tiga, berilah penghargaan dan sanjungan atas kesuksesan yang dia lampaui. Masya Allah, apapun, sekecil apapun, dan prestasi apapun, antum apresiasi. Di terakhir, ajaklah bersilaturahmi dengan keluarga. Acara keluarga, ketemuan keluarga, arisan, macam-macam. Mengikutkan pertemuan keluarga. Ini juga penting. Bahkan pertemuan masyarakat. Gak apa-apa. Antum aja ada rapat RT. Aja-aja antum. Ketemu sama orang kan lumayan. Bisa interaksi. Sekarang terapi kurang kontrol gerak. Yang suka nabrak-nabrak tadi. Ajaklah berdialog seputar kesulitan yang dihadapi. Kenapa kalau kamu jalan suka nabrak-nabrak? Apa sih masalahnya? Hilangkan sifat merasa diawasi. Rata-rata dia itu merasa dilihat orang, diperhatikan, sehingga menghindar-hindar nabrak. Itu. Ketiga, berilah semangat untuk bergaul dan bergabung dengan teman-temannya. Tuh. Di sana ada sosialisasi. Nuangkan, kan biasanya ngobrol-ngobrol, bikin kopi, dia nuangin kopi tepat, ambil botol tepat. Biasanya orang seperti ini, Mas, ambil botol jatuh, nuangin kopi meleset, tumpah, itu kan gitu. Jangan banyak dikomentari. Nah ini anak yang suka dikomentari itu suka grogi. Akhirnya apa tadi itu, geraknya tidak stabil. Nah terakhir, ajaklah bermusyawarah tanpa harus menyinggung permasalahannya, perasaannya, dan juga kekurangannya tadi itu. Nah, sekarang terapi penyimpangan seksual. Satu, ajaklah bicara tanpa malu tentang seks. Ya, bersama anatominya, umum, biologi kan. Kalau antum belajar biologi, itu sudah detail itu. Anatomi tubuh. Laki seperti ini, perempuan seperti ini, dan bahkan fungsi kegunaannya. Batasan baligh. Nah, makanya di Islam itu ada taklif. Nih, tak baligh, berakal, konsekuensinya orang yang sudah

mimpi basah, orang yang sudah haid, itu kenalkan. Ya, tanda-tandanya mandi junub serta haid, itu harus. Ya. Kemudian yang kedua, memberi bimbingan seputar aurat laki-laki dan perempuan. Makanya kata Rasulullah, kalau sudah umur 10 tahun, sholat disuruh mukul, wafarriku bainahum fil madhaji, pisah di dalam tempat tidurnya. Memberi kegiatan nomor tiga, memberi kegiatan positif kepada mereka. Apa saja yang mengarah, terutama offline, manual, itu lebih menguras tenaga positifnya dia. Yang keempat, orang tua tidak boleh menunjukkan aktivitas mesranya di depan anak. Nah, ini tidak sedikit penyimpangan-penyimpangan seksual itu muncul karena orang tua terlalu vulgar menunjukkan aktivitas mesranya dengan suami istri itu. Itu, apalagi kamarnya enggak ada bedanya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Nah, terakhir, berilah pemahaman tentang bahaya dan dampak penyimpangan seksual dari LGBT, laki-laki gemulai bergaya tomboy. LGBT, itu singkatan laki-laki gemulai bergaya tomboy. Itu singkatan dari saya ya. Nah, terakhir, mengatasi anak halu, halusinasi. Satu, kenalkan dunia dan kerja nyata. Offline, kerja bakti, kalau bisa suruh ikut pos kamling, ronda, sepak bola, offline semua. Olahraga-olahraga yang sifatnya memicu nyali, gitu loh Pak. Jauhkan dari permainan halusinasi. Contohnya apa? Film fiksi. Anak sudah halu, tiap hari suruh nonton film horor. Udah deh, klop, lengkap. Yang dia bahas, kuntilanak, wewe gombel, gondoruo. Itu terus. Nggak pernah sembuh. Pak, Pak Bu, Bu, itu di atas almari ada orang. Padahal nggak ada. Halu dia. Ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan caper itu, anak-anak kadang-kadang cerita mengada-ada karena terpengaruh dengan film tadi itu, halu, halusinasi. Ikutkan kegiatan di masyarakat, itu enggak, jauhkan dari permainan halusinasi, dongeng, cerita khayalan, serta cerita horor, yaitu nomor dua tadi. Nomor tiga, ikutkan kegiatan di masyarakat yang sifatnya positif. Ajaklah berpikir realistis. Jadi realistis, jangan diajak berpikir menghayal, berpikir abstrak, realistis saja, yang real-real saja. Nah, yang terakhir, sampaikan kisah-kisah heroik para salafus saleh, bagaimana Abu Bakar menjadi apa namanya? Pendekar dan tokoh yang menggerakkan perang murtadin, itu orang-orang yang nggak bayar zakat, ceritain itu. Masya Allah hebat ya Abu Bakar yang ngelawan orang-orang murtad, Musailamah al-Kadzab. Antum ceritakan bagaimana kegagahan Umar bin Khattab ketika pada waktu perang Yarmuk, perang Rasulullah Mu'tah, perang Rasulullah Hunain, itu. Perang Rasulullah Badar, seperti itu. Itu. Belum lagi kedermawanan mereka. Ya. Belum lagi kepandian mereka, kesungguhan mereka, kegigihan mereka di dalam berjihad, beribadah. Itu. Para ulama-ulama salafus soleh di dalam belajar seperti Imam Al-Bukhari. Semalam itu bisa bangun tidur sampai 20 kali. Menulis Sahih Bukhari itu selesai setelah 15 tahun. Sahih Muslim setelah 20 tahun. Imam Ibnu Hajar menulis Fathul Bari setelah 25 tahun selesai. Antum sampaikan. Dan pernah ada seorang ulama namanya Abu Hatim. Ngajak belajar anaknya berjalan kaki ribuan kilo. Anaknya ketika itu masih belasan tahun. Dia bercerita anaknya Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Saya pernah diajak
Belajar bapak saya, berjalan menempuh jarak jauh, kecapean saya nangis, malah diambilkan bapak saya batu untuk ditenteng. Ayo, berjalan. Cemeng banget kamu jadi anak laki. Jadi bukan dilus-lus, kasihan, malah diambilin batu suruh jalan. Ayo, jalan. Baru segini aja juga ngeluh. Subhanallah, makanya jadi. Nah, di sini kadang-kadang dimanjain, diajari dengan hal-hal yang sifatnya apa? Remeh-temeh, dianggap besar, akhirnya hancur anak kita. Demikian, segitu sebutin di sini ada potret orang tua. Potret orang tua itu nanti kapan-kapan aja deh. Nggak usah semua sekarang, karena anak juga udah capek. Oke, mungkin ada yang tanya, silahkan. Assalamualaikum ya Ustadz, bismillah, izin tanya. Bagaimana kita orang tua yang mendapati pelanggaran anak yang cukup prinsip dan kita rasa pelanggaran berat fatal di mana hal pelanggaran itu membuat kita terpuruk, kecewa berat dan membebani pikiran dan mentalitas kita. Ikhwah sekalian, bagaimana anak antum sembuh dari penyakit yang berat? Antum saja sudah terpuruk, sudah terpukul, sudah kena mental, sudah sakit duluan. Gimana ceritanya dokter mau kasih obat, antum jadi sakit. Sama kayak dukun itu lho Pak, janjiin mengobatin berbagai macam penyakit, kronis maupun non-kronis. Dia pilek aja ke dokter. Ya, dukun. Nah itu, antum yang tangguh yang kuat. Dan antum optimis, optimisnya begini. Sebetulnya tidak ada masalah anak yang sifatnya final permanen. Enggak ada. Anak itu tumbuh, anak itu berkembang, anak itu terus berubah. Ke arah mana perubahan itu tergantung kita yang ngawal. Gitu loh. Nah, oleh karena itu antum bangkit, antum semangat, antum jangan sekarang lemes. Putus asa, putus patah harang. Kenapa? Satu, apapun keadaannya itu anak antum. Apapun keadaannya, anak antum. Masa orang lain yang serius? Masa orang lain yang prihatin? Terus siapa lagi yang akan membangkitkan dia kalau enggak antum? Nah itu kan, itu prinsip. Terus kemudian antum mau mengambil konsekuensi baiknya, tok, dari mana ceritanya? Dari mana ceritanya antum hanya mengambil bin, Muhammad bin antum. Antum cuma ngambil enaknya ketika berprestasi, antum jingkrak-jingkrak. Sekarang ketika ada masalah, antum cuci tangan, mana tanggung jawab sebagai orang tua? Oke? Oleh karena itu, bangkit pertama kali yang antum minta kepada Allah, wasta'in billah wala ta'jaz, kan tadi kuncinya. Ihris ala ma yanfa, apa yang bermanfaat buat anak saya sekarang? Oh, saya konsultasi ke ustaz, saya bawa ke psikiater, saya pergi ke konsultan, atau saya ajak ngaji, atau saya nasihati. Wasta'in billah, ya Allah, mudah-mudahan nasihat ini bisa masuk. Wasta'in billah, minta. Karena yang membuka hati itu bukan siapa-siapa, Allah. Wala ta'jas, sekali ini gagal, dua kali, tiga kali. Enggak ada ceritanya, Mas, prinsip gini. Antum mati, enggak menasihatin anak antum. Dan anak antum enggak berubah. Mana yang lebih baik, antum mati, sudah menasihatin, meskipun anak antum enggak berubah. Mana yang lebih mending? Mati, nasihat, meskipun enggak berubah. Loh kan gitu. Simple kok. Yang ditanya oleh Allah kepada Nabi Nuh itu bukan kenapa Kanan anakmu itu enggak berubah. Tapi yang ditanyakan oleh Allah kepada Nuh, sudah belum kamu memproses nasihat, pengasuhan, didikan kepada anakmu. Sampai saking tahan bantingnya Nabi Nuh, terakhir sa'awi. Ya bunayyir kamana. Jadi sebagai orang tua itu yang penting enggak bosan terus mengatakan, mengajak, ya bunayyir kamana, wahai anakku, ayo ke sini, naik kapal.
Tapi pada akhirnya anaknya punya pilihan apa? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Wahai bapakku, enggak. Saya akan berlindung di pucuk gunung itu. Sudah. Pilihan dia. Tapi Nabi Nuh dikasih titel apa oleh Allah? Innahu kana abdan syakura. Masya Allah. Sesungguhnya Nabi Nuh itu hamba yang bersyukur. Masya Allah. Padahal dakwah Pak 950 tahun pengikutnya cuma 4. 4 itu istrinya 1, anaknya 3. Coba bayangkan. Makanya Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Tapi tetap lanjut, tetap jalan. Lah itu yang Nabi di surat Yasin nabinya 3, pengikutnya cuma 1, kurang apa itu sabarnya? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

فقالوا إنا إليكم مرسلون. Coba, Nabi dua didustakan tambah satu. Itu pun apa? Gak ada yang ikut, cuma satu. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Ada orang dari pinggiran kota datang untuk memberikan support. Agar umatnya mau mengikuti Nabi itu, lihat satu tuh. Itu pun nasibnya diinjek-injek, kemudian sampai keluar duburnya, sekarat dijeburkan ke dalam sumur. Makanya para ulama mengatakan inilah yang dimaksudkan ashabur rassi, yang mendapatkan tantangan seperti itu, tapi dakwah tetap gitu. Sama anak juga gitu, sabar terus. Enggak ada ceritanya anta males, udah capek gue. Kalau antum aja capek, gimana tetangga sebelah? Gimana? Lebih capek. Terus ujung-ujungnya anaknya siapa? Anaknya ontak dia. Anaknya kerbuk dia. Anaknya tetangga sebelah. Anak antum. Ku angfusakum wa ahlikum nara. Itu sebab antum. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, semoga Ustaz senantiasa Allah jaga dimanapun. Amin. Izin bertanya terkait remaja problematika. Bagaimana cara kami menjaga mereka agar terhindar ketika mulai jatuh hati dengan lawan jenis? Ya dikawinkan, selesai. Nah, gimana kok? Aduh, cupet banget lo pikiran. Itu solusi salafus saleh, Pak. Antum lihat Aisyah ketika ditawarkan kepada Nabi Muhammad, langsung Abu Bakar enggak bilang, "Kamu nunggu kuliah lulus ya?" Enggak. Umar bin Khattab juga begitu, anaknya Hafsah siap kawin. Gitu. Makanya kemarin ada yang tanya, "Ustaz, gimana solusinya Ana sebagai single parent untuk supaya bisa seperti Aisyah yang berperan begini-begini?" Ya kawin. Gimana? Habis itu seperti Aisyah, walaupun tetap single parent, Aisyah itu berkiprah dan menjadi hebat ketika saat apa? Ditinggal Rasulullah. Dan habis itu enggak tahu, dia mencintai akan bersikap adil, dan kalau membenci tidak zalim. Oh, itu topnya. Tuh. Paham? Nanti ketika orang ditinggikan surganya lalu dia penasaran kenapa, bistighfari waladikalaka, investasi akhirat karena apa? Kesolehan. Dan tolong dicamkan, Pak, meninggalkan kesolehan itu lebih top daripada kekayaan. Lihat, Allah melindungi harta anak yatim piatu oleh dua nabi, Nabi Khidir sama Nabi Musa. Berkata apa? Wa kana abuhuma saliha. Kedua orang tuanya soleh. Dan kisah menarik orang tua, apa solusi anak zaman sekarang yang karena HP akhirnya onani. Ya HP.

HP-nya disita. Gitu aja repot. Ada yang lucu, orang tua takut sama anak. Ya jangan dibikin. Gimana ceritanya yang lo bikin sendiri, giliran jadi takut sendiri. Gimana? Lucu. Takut terhadap bikinan sendiri. Coba itu apa? Barang apa itu, Mas? Ada orang takut negasin anak. Aduh, enggak enak. Takut ngambil HP. Takut ngelarang ini. Lu kok gimana? Antum takut terhadap barang bikinan antum sendiri. Itu ceritanya gimana? Cina aja enggak pernah takut tuh terhadap made in sendiri. Made in Cina. Nah, itu made in antum. Kalau sekarang tetangga sono sebelah takut itu wajar. Nah, antum. Gimana ceritanya orang tua takut sama anak? Kenapa? Karena sejak kecil. Kecil takut. Aduh, katu takut nanti nangis. Sehingga apa? Nonton TV enggak dilarang. Waktunya mandi enggak mandi. Waktunya takut. Akhirnya nanti ketakutan kalau sudah dewasa beda. Makanya Rasulullah kenapa menyuruh orang tua memukul ketika umur 10 tahun? Karena dia bakal enggak berani mukul kalau anak umur 20 tahun. Ayo, mukul berani ente? Enggak berani. 20 aja enggak berani. Itu bisa diajak silat sebelum sholat. Gitu. Itu. Makan ajarin sholat dulu sebelum silat. Biar enggak diajak veter sama anak. Itu. Mau nguji curus, Pak. Repot nanti. Ditantang. Na'udzubillah. Jika orang tua yang problematik, sehingga anak menjadi problematik, ini bagaimana? Ya udah, racunnya aja tikus. Udah aman tuh. Gini ya, ini terakhir ya. Nasihat saya buat anak-anak. Yang menemukan orang tuanya durhaka, dalam tanda kutip. Yang menemukan orang tuanya belum benar. Yang menemukan orang tuanya problematik tadi. Satu. Kewajiban antum kepada orang tua tegakkan sebagaimana wajarnya saat orang tua antum itu soleh. Dapat pahala? Mas, saya tanya. Antum nolong orang zolim kecelakaan. Dapat pahala enggak? Loh, apa lagi? Memperbaiki orang tua antum. Salahnya di mana? Mijetin orang tua zalim, mijetin orang tua yang jelek, ngasih uang orang tua, enggak salah loh. Itu satu. Tugas kewajiban anak tunaikan apapun keadaan orang tua. Kemudian yang kedua, nasihati. Ud'u ila rabbika bil mas. Anak tanya, "Bapak antum dengan Fir'aun masih lebih jahat mana?" Coba tuh. Itu. Dan antum kira-kira dibanding Nabi Musa baikan mana? Loh itu aja. Faqula lahu qawlan layyina. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dia mesti minta. Padahal Fir'aun, Masya Allah, manusia sampah. Makanya sering saya katakan pendidikan itu adalah proses mengolah manusia sampah menjadi emas. Gitu. Itu pendidikan. Oke? Terakhir. Nomor tiga, doakan. Jangan juga doanya sambar geledek, ya Allah. Mudah-mudahan mudar, ya Allah. Bawa tak mati melet, ya Allah. Mudah-mudahan, wah udah. Jangan. Ya Allah, berikanlah bapak saya lembut hatinya. Orang tua saya sadar. Dapat hidayah. Oh, tiap hari mengetok pintu, masuk gak dibukain, gak mungkin. Dan coba bayangkan, Pak, kisah menarik doa dan ajaibnya doa. Imam Al-Bukhari itu lahir dalam keadaan buta. Orang tuanya sedih. Tiap hari berdoa sama Allah, ya Allah. Bikinlah Muhammad ibnu Ismail. Muhammad bisa melihat. Terus sampai akhirnya suatu ketika bunda mimpi. Ada bisikan, bunda, Ananda Muhammad sudah bisa melihat. Kaget dia terperanjat akhirnya bangun.
ditemukan Imam Al-Bukhari bisa melihat. Berapa puluh tahun itu. Makanya jangan putus asa berdoa. Makanya doa itu masya Allah Pak, dahsyat. Orang yang terjebak ke dalam gua, mulutnya ditutup batu sangat besar itu, lolos karena apa? Berdoa. Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Kenapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu ya. Cukup. Saya kira sudah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nanti di kesempatan berikutnya setelah ba'da maghrib insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nah, bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah. Bati'an bil ma'siyah. Lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang telah dijamin oleh hadis ini.
2: Hidayah 103,4 FM.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar radio dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah suatu bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa dulu kita tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini. Dulu kita telanjang, lalu kita sekarang mampu menutupi aurat sendiri. Dulu kita lunglai, lemah, tak berdaya. Kini bahkan tidak sedikit dari manusia yang berbuat sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita adalah bagian dari makhluk Allah. Sebagaimana Allah mampu ciptakan manusia di umat-umat yang telah lalu, Allah pun ciptakan kita sebagai umat menjadi penutup daripada zaman ini. Dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala turunkan risalat al-Islam untuk kita. Allah tidak menginginkan dari itu semua kecuali karena Allah menghendaki kebaikan pada kita. Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, bahkan ada kufur, ada iman, ada maksiat dan ada ta'ah. Semua itu adalah bala. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala.

0: أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: Agar Allah uji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Maka marilah kita sadari bahwa hidup kita di dunia inilah untuk berpacu, berpicu, berlomba di dalam kebajikan. Maka kata Allah, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebajikan. Dan tidak Allah perintahkan berlombalah kalian dalam kemaksiatan. Kalau seandainya ada orang yang merasa di dalam kemaksiatannya berjaya, dia maksiat pada Allah, dia kufur pada Allah, dia berbuat penyimpangan, melawan, menyelisihi risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru dia merasa seolah mulia, berjaya, berstatus, menikmati dunia ini berpoya-poya, ketahui dan sadari bahwa itu semua adalah istidraj. Allah tidak suka kepada orang yang kufur. Allah tidak suka kepada orang yang maksiat. Allah tidak suka kepada orang yang menyalahi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang justru masih diberikan kesempatan, umur, lalu dia masih berbuat maksiat, sungguh itu adalah memberi muhlah, memberi kesempatan apakah orang itu menggunakan akalnya untuk kembali kepada jalan Allah. Tetapi jika Allah sudah tawarkan sedemikian baiknya, tetap dia pilih jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari adil Allah, Allah akan hukum dia, tidak di dunia maka dia di akhirat, tidak akan luput dari pengawasan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
4: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: احفظها وان امتها فاغفر لها اللهم اني اسالك العافيه.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. ربنا ورب كل شيء فالق

Engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: ضرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al amthala lin nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan, mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi kodhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut. Ka'annaha kawkabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan, min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik. Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW dengan kita menghayati kandungan isinya. Lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya. Agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya, dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya. dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya. Inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka. Kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya, setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita. Terus kita meningkatkan ilmu kita, agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri kulubir rijali, thumma nazalal Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah terima amal ibadah kita dan memberikan kita hikmah, ilmu dan amal dari majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali bersama kajian rutin kita dan kita sedang membahas sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu secara khusus dan seorang muslim secara umum, yaitu sifat sabar. Dan ternyata sabar tidak sesimpel yang dipikirkan banyak orang. Sabar butuh ilmu dan sabar butuh waktu dan proses. Dan kemarin kita sudah jelaskan keterangan para ulama kita bahwa untuk bisa menjadi orang yang sabar, kita harus masuk ke dalam proses menjadi seorang yang punya sifat al-hilm. Karena hilm itu jauh lebih luas. Dan salah satu unsur dalam sifat hilm adalah sifat sabar. Unsur yang tidak bisa dipisahkan dari sifat hilm adalah sifat sabar. Kalau kita bisa menjadi orang yang memiliki sifat hilm, maka otomatis kita akan menjadi orang yang sabar. Karena sekali lagi, sabar adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sifat al-hilm. Dan hilm itu secara bahasa, ada yang bisa ingatkan? Langsung aja. Iya. Secara bahasa, hilm itu al-anah wa tarkul ajalah. Tidak terburu-buru. Tenang dan tidak terburu-buru. Lawannya gegabah, gerasa gerusu gitu loh. Mana itu? Syukur. Adapun secara istilah, apa tadi bisa bantu nggak hilm itu apa?
1: Ada Ustaz.
0: Ya, ayo. Silahkan.
1: Bismillah Ustaz. Kalau secara istilah hilm itu mengendalikan diri agar tidak terpancing dari gejolak amarah, tetap stabil ketika sedang marah.
0: Ya, makasih. Jazakallahu khairan. Jadi kemampuan dalam mengendalikan diri, karakter ketika dalam kondisi terbakar api amarah dan tetap tenang ketika gejolak amarah itu terjadi. Dari sini saja kita tahu bahwa ketika seseorang punya sifat hilm, otomatis dia akan jadi orang yang sabar. Itu jelas. Jadi dari definisi hilm, itu jelas-jelas menunjukkan kalau Anda seorang yang halim, maka otomatis Anda menjadi orang yang sabar. Nah, kemarin kita sudah membahas urutan hilam sebagaimana

0: dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Yang pertama apa jemaah? Hah? Oke, yang pertama ilmu, fadhal. Akhwat, yang kedua apa? Cepat aja, akhwat. Oke, enggak ada.
1: Ikhwan. Ada, Ustaz.
0: Ya udah, apa?
1: Bismillah, ada, Ustaz.
0: Ya.
1: Bismillah, tasabbut, Ustaz.
0: Apa arti tasabbut itu?
1: Tenang atau tidak tergesa-gesa.
0: Dan tenang, tidak tergesa-gesa. Ada yang mau nambahin? Syukran, tolong kasih hadiah. Apa? Silakan, maju. Bahasa Indonesia-nya apa?
1: Tabayun, Ustaz, cross-check. Dua terbidang.
0: Tidak tergesa-gesa.
1: Tes.
0: Kenapa begini? Saya dikasih jempol. Saya kasih kelingking. Kita kembali ke era masa kecil. Masya Allah. Ternyata antum suka main sweet ya, hadirin. Saya baru tahu. Ya, tatabut itu tabayun. Tabayun itu apa? Tidak tergesa-gesa dalam menghukumi atau bertindak sebelum melakukan cross-check gitu loh. Jadi di cross-check dulu. Validitasnya dipastikan dulu. Jadi gak langsung, lo dengar, lo katanya dikatain begini nih, langsung meledak. Enggak, tabayun dulu, tasabut dulu. Jadi gak terburu-buru, gak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu tanpa cross-check. Tidak tergesa-gesa bertindak atau meluapkan tanpa cross-check. Pastikan ini benar atau tidak. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya yang perlu kita pastikan tentang validasi atau tentang validitas hal tersebut sahih atau tidak, tapi kita harus cross-check semua hal. Kalau kita merespon, apa resikonya, apa side effect-nya, apa dampaknya, apakah ini memudaratkan atau memberikan efek samping yang lebih besar atau tidak. Jadi orang tuh benar-benar sebelum bersikap, sebelum bicara, sebelum bertindak itu memastikan semuanya. Itu tasabut. Yang ketiga, ikhwan, apa? Ya. Apa? Apa? Gak kedengeran. Jangan bisik-bisik ini, apa? Udah berumur ini loh, jadi... Bahasa ini ya, bahasa Arabnya. Oke, betul. Apa bahasa Arabnya, jemaah? Ya, angkat tangan dulu lah. Jangan keroyokan begitu. Udah karena keroyokan gak dapet, semua gak dapet. Azam ya. Azam tuh bertekad untuk memulai sampai mengakhiri dengan baik gitu, dengan jadi menyelesaikan. Jadi kalau kita, pokoknya saya bertekad untuk ngadepin masalah ini dengan terkontrol gitu loh. Apapun ini saya nggak boleh terpancing gitu loh kalau konteksnya ini. Dan itu perlu azam. Dan seringkali kalau kita nggak sabar dan lalu kita evaluasi SOP ini kita gak kerjain nih gitu loh. Tekad itu terkesannya sederhana tapi game changer. Itu ngerubah. Itu walaupun cuma beberapa saat gitu. Sebelum ngadepin orang atau sebelum ngadepin istri, ngadepin suami, ngadepin anak-anak, ngadepin orang tua, ngadepin orang yang bisa memancing kita. Kita kasih waktu 1 menit aja untuk bertekad itu dampaknya beda. Apalagi kita isti'anah billah, minta tolong sama Allah, lu bertekad saya enggak boleh terpancing. Sampai detik terakhir saya enggak boleh terprovokasi. Jadi harus ada tekad itu gitu. Atau saya harus berubah. Jadi ketika ketemu ini, apapun yang dikatakan oleh istri saya atau semeledak apapun suami saya enggak boleh terpancing. Itu hal yang sangat penting. Yang berikutnya akhwat. Ya mungkin. Ya.
1: Ada Ustaz.
0: Ya, ana. Mungkin namanya Abul Akhwat. Gitu loh, karena anak-anaknya perempuan semua. Abul Akhwat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Yang berikutnya adalah atas sobur atau berusaha mengendalikan sekuat tenaga.
0: Iya, jadi makasih banyak. Jadi berikutnya tasabur. Kita tuh berusaha untuk sabar dengan sekuat tenaga. Dan itulah sabda Nabi SAW, maniata sabari sabirullah kama qal. Barang siapa yang berusaha sabar, barang siapa yang tasabur, Allah akan kasih kesabaran. Makanya habis tasabur apa, Ikhwan? Hah? Sabar. Gitu loh. Jadi sabar itu setelah tasabur. Setelah berusaha untuk sabar. Ini kaidah umum. Jadi gak bisa orang langsung bisa sabar cuman sekedar dapat nasihat. Sabar bro, sabar sis, sabar cin, sabar mas. Gak bisa. Karena hadisnya itu, waman yatasabbar yusabbirullah aw kama qala. Barang siapa yang mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk sabar, baru Allah kasih kesabaran. Makanya ulama menjelaskan, sebelum sabar itu tasabur. Nah ini missing link dalam kehidupan kita. Makanya seringkali kita gagal sabar. Karena kita berpikir sabar itu sebuah ibadah yang otomatis. Enggak. Sabar itu lahir dari proses. Dari usaha. Dari perjuangan, dari kerja keras, baru lahir sabar. Dan dari sini memberikan kita harapan untuk tidak berkecil hati ketika dalam proses tersebut kita gagal. Emang begitu kita semua. Ketika dalam proses itu kita tergelincir. Ketika dalam proses berusaha sabar kita terpancing. Gak masalah sabar, asal terus gitu loh. Evaluasi lagi, istighfar lagi, taubat lagi, lalu coba lagi. Semua orang yang bijak, yang matang, yang kalau kita ngelihat mereka itu bisa tenang di tengah tekanan, bisa kayak nggak punya ekspresi gitu, padahal digencet sana atau dicela sana segala macam. Mungkin kita lihat di lingkungan keseharian kita atau dalam kehidupan kita, ini orang nih keren banget, misalnya kita ini orang nih masya Allah banget, misal di lingkungan kantor kita tahu dia lagi diomongin atau dia lagi difitnah dan dia bisa tenang gitu, nggak terpancing, nggak tertekan gitu, atau dimanapun lah mungkin kita tahu ada sosok senior kita atau ada sosok ini kita tahu. Ini beliau lagi dalam tekanan, beliau lagi diserang orang atau dapat verbal abuse atau apapun. Tapi kok bisa halim, bisa tenang, kayak gak ada ini, gak pernah curhat segala macam. Ketahuilah sosok-sosok itu pasti pernah gagal. Dan gagalnya bukan sekali. Karena untuk sampai tingkatan itu butuh trial and error. Atau pakai bahasa syar'i, tasabur. Hanya saja dalam proses itu ada enggak ada di sana, gitu loh. Kita dapatnya setelah sudah jago gitu. Kayak antum lihat Messi main gitu loh. Latihannya ikut enggak? Enggak ikut kan. Jadi berpikir, "Wah, ini jago, dari orok udah jago." Mana ada orang dari orok jago? Itu cuman masalahnya pas latihan Anda enggak datang. Gitu loh. Jadi itu missing link kita. Kita ketemunya udah jago aja gitu loh. Ya sama kayak kita ketemu teman bahasa Inggrisnya fluent gitu, fasih banget, lancar banget. Jago banget ya orang. Yakinlah dia gagal berkali-kali dalam pronunciation atau grammar segala macam. Cuman pas proses itu ada enggak ada. Gitu loh, belum kenal. Sekarang udah lancar nih orang. Itu aja. Semua orang lewatin proses itu. Jadi ketika kita berada dalam proses itu, jangan berkecil hati. Jangan langsung terpuruk. Jangan saya emang ditakdirkan gagal. Udahlah gak punya harapan jadi orang baik. Enggak, kita semua demikian. Dan ini pentingnya membangun atmosfer demikian. Karena seringkali sebagian orang berpikir dunia ilmu atau dunia belajar itu dunia yang utopis. Dunia yang harus, yang orang-orangnya terus sempurna. Gak boleh lakukan kesalahan sama sekali. Kalau salah langsung dijudge atau langsung di ini kan. Enggak. Dari dulu sampai hari ini dunia belajar atau proses belajar itu pasti ada kegagalan. Pasti ada kekeliruan. Pasti ada kekhilafan. Dan itu biasa. Itu bagian dari proses belajar. Yang jadi masalah bukan Anda gagal atau Anda terjatuh. Yang jadi masalah Anda gak jujur. Nah itu. Anda gak ikhlas. Gitu loh. Tapi selama kita jujur dan kita berusaha ikhlas. Bahkan ikhlas pun butuh tertatih-tatih. Butuh proses juga. Tapi setidaknya kita jujur lah gitu loh. Maka tidak ada masalah sama sekali bismillah. Begitu gagal, istighfar, taubat, bangkit lagi. Ini makanya tahapan ini tuh penting banget. Karena sebagian berpikir bahwa untuk sabar, kalau secara khusus ya, itu kita harus langsung bisa. Makanya kan seringkali seseorang yang sudah ngaji, begitu melakukan kesalahan, kekeliruan, langsung dijudge. Katanya ngaji, kok begini? Gitu loh. Padahal dia berusaha. Kita gak membicarakan oknum ya, oknum selalu ada. Tapi kita bicara orang yang ingin berubah, ingin baik, dan dia melakukan sebuah proses, dan dalam proses itu dia tergelincir, dia jatuh, dia khilaf, dia terpancing. Tapi dia berusaha bangkit, dia berusaha istighfar, dia berusaha tobat, dia berusaha jalan lagi. Dia berusaha istighfar, berusaha tobat, dia berusaha melangkah lagi. Selama polanya demikian gak ada isu, bismillah. Dan begitulah kehidupan. Begitulah proses belajar. Belajar apapun. Siapa yang langsung jago ketika ujian matematik? Enggak. Gitulah. Itu kan, makanya dulu waktu kita dulu apa, UMPTN atau Eptanas kan latihan soal gitu loh. Salah, perbaiki. Besok latihan lagi, salah, perbaiki. Semua demikian. Semua demikian. Gitu loh. Hadirin berenang gitu loh. Belajar gaya kupu-kupu. Kan gak langsung bisa gaya kupu-kupu. Bahkan pertama kali nyebur mau gaya kupu-kupu, kepompong aja gak mirip hadirin. Jangan nem kupu-kupu, kepompong aja enggak. Lebih mirip gaya bebas. Karena bebas sebebas-bebasnya. Ini gaya apa ya? Oh bebas ini gitu. Karena dia bebas banget gitu. Gak pakai aturan sama sekali. Kenapa? Pertama kali ya susah. Tapi nyebur lagi, nyebur lagi, nyebur lagi. Akhirnya dia punya skill untuk itu. Nah ini penting. Dan jangan pernah berpikir tentang konsep utopia. Atau semua harus sempurna, indah, gak boleh lakukan sebuah kesalahan. Itu yang seringkali membuat kita tertekan. Itu yang membuat kita terpuruk. Bukan karena ujiannya berat, tapi kesalahan kita dalam membaca kehidupan. Kesalahan kita dalam menilai sebuah proses. Harus, siapa yang bilang Anda harus benar terus? Enggak. Yang ada adalah Anda harus jujur dalam belajar. Dan bentuk kejujuran, kalau salah ya sudah salah. Perbaiki. Kalau tergelincir ya sudah tergelincir. Istighfar, taubat, perbaiki. Nah dari terus proses dalam tasabur itu, coba untuk nahan. Tasabur itu kan berusaha sabar sekuat tenaga. Artinya berusaha nahan emosi sekuat tenaga. Begitu terpancing, ya gue terpancing tadi, astagfirullahaladzim gitu loh. Kalau kita sama istri minta maaf sama istri, kalau kita sama suami minta maaf sama suami, lalu kalau sama anak jangan pernah malu minta maaf sama anak, lalu besok coba lagi, latihan lagi. Dan maksud latihan sama istri bukan buat masalah sama istri ya, bukan. Tapi maksudnya kan namanya juga dinamika rumah tangga atau dinamika orang tua dan anak. Gak perlu kita buat masalah, udah masalah gitu loh. Nah, coba lagi. Oh, ternyata ada kemajuan. Asal itu proses tuh dijalani, jamaah. Proses dijalani, makrifah lagi, lalu tasabut. Jangan langsung merespon, kasih jeda 5 menit baru respon. Lalu ini benar apa enggak ya, ini keliru apa tidak ya. Lalu bertekad, enggak, kali ini aku enggak boleh terpancing. Terpancing lagi, paling enggak mungkin catatan waktunya lebih baik lah. Sebelum-sebelumnya kita terpancing di 5 detik pertama gitu. Gitu, baru ngelihat muka istri kita aja udah sebel kita gitu. Baru ngelihat muka anak kita aja yang apa yang menurut kita badung, udah pengennya marah-marah. Tapi istighfar, taubat, besoknya 25 detik gitu loh, lumayan. Baru masuk detik ke-25 baru gue sebel sama anak gue nih gitu. Tapi kan paling gak lebih baik, sebelumnya 5 detik udah sebel. Terus istighfar lagi, taubat lagi, 1 menit, 5 menit. Akhirnya ngerti, ternyata akar masalahnya bapaknya nih anak gitu. Yaitu kita gitu. Yang gak bisa didik, yang dulu salah konsep, dulu lupa isti'anah, dulu lupa minta tolong sama Allah. Untuk mengakui ternyata ini anak bandel, faktor utamanya kita, itu kan butuh proses, hadirin. Gak bisa 1-2 hari. Ilaman rahimah rabbu, kecuali 1-2 orang lah. Tapi kita kan butuh. Atau kita sakit hati sama orang tua kita, misalnya banyak kasus, sabar gitu loh. Mungkin awalnya gue gak bisa maafin bokap gue. Ya udah tenang, istighfar, evaluasi lagi. Coba besok ketemu lagi hadapin. Terus sampai akhirnya berhasil. Iya ya, emang ya apa emang gue gak boleh begitu. Kan anak harus berbakti gitu loh. Dan walaupun ayah ada kekurangan gitu loh. Tapi jasanya juga banyak. Terus itu tuh perjalanan, jemaah. Sabar itu perjalanan. Sabar itu perjalanan. Bukan seperti belajar tayamum. Gitu loh. Belajar tayamum, pernah ikut belajar tayamum? Insya Allah kan abis kajian langsung bisa. Gitu loh. Atau belajar wudhu gitu. Paling yang susah insyak sama isyintarnya aja. Enggak keminum, apa, kesedot semuanya gitu loh. Tapi secara umum kan hari ini belajar, hari ini bisa. Tapi sabar. Man yatasabbaru sabirullah, kata Nabi SAW. Au kama qala. Barang siapa yang berusaha bersabar, baru Allah kasih skill kesabaran. Makanya kata Ibnu Hibban, tasabur dulu, baru setelah tasabur, sabar. Itu poin. Jadi emang butuh waktu untuk salah, butuh waktu untuk gagal, butuh waktu untuk mencoba lagi. Dan kita harus kasih itu. Jadi kalau kita ingin didik anak yang sabar, kasih waktu dia. Kita berharap suami kita sabar, ya kita harus kasih waktu buat dia. Kita berharap istri kita sabar, kita harus kasih waktu untuk dia. Semua demikian. Gak fair kalau kita nuntut tapi kita gak kasih waktu. Kita berharap murid kita sabar, kita harus kasih waktu buat dia. Semua tuh demikian. Karena tasabur baru sabar. Semua demikian. Itu proses. Dan orang beda-beda, ada prosesnya apa ada tahunan, ada bulanan. Semua kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala dan kemahabijaksanaan Allah Tabaraka wa taala, lalu perjuangan kita dan upaya kita untuk bisa mendapatkan hal itu. Tapi mindset kita untuk apa? Untuk semuanya harus langsung jago, semua harus langsung hebat, dan sudut pandang bahwa kehidupan itu utopia, ini harus segera